0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Beberapa istilah yang lagi tren dalam dunia sepak bola meliputi istilah-istilah yang sering digunakan dalam komentar dan analisis pertandingan dalam konteks statistik permainan. Berikut ada beberapa istilah yang digunakan dalam sepak bola. Di antaranya adalah offside, pemain penyerang berada di posisi yang melanggar aturan, lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahan lawan saat menerima umpan, dribbling, menggiring bola dengan kaki, shooting, menendang bola, passing, mengumpan bola, heading, menyundul bola, throw-in, lemparan ke dalam setelah bola keluar dari lapangan, penalty kick, tendangan penalti yang diberikan setelah pelanggaran di dalam kotak penalti, corner kick, tendangan sudut yang diberikan setelah bola keluar melewati garis gawang, yellow card atau red card, kartu kuning atau kartu merah yang diberikan oleh wasit kepada pemain sebagai peringatan atau hukuman atas pelanggaran, man of the match, pemain terbaik dalam sebuah pertandingan, formation, susunan pemain di lapangan, hat-trick,

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk mengawali informasi pertama kita pendengar, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, pemerintah kota Batam kembali menggandeng dunia usaha untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik. Dan diketahui PT Wasco Engineering Indonesia bersama sejumlah perusahaan mitra merevitalisasi lapangan olahraga Dataran Engku Putri di Batam Center. Tujuan revitalisasi fasilitas olahraga tersebut juga diresmikan langsung oleh Wali Kota Batam yaitu Amsa Karamat melalui penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di lapangan basket Dataran Engku Putri. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau resmi menetapkan Rian Wahyu Kurniadi alias Apex sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit mikro di Bank BRI Unit Bestari Tanjung Pinang. Diketahui pendengar, penetapan itu juga dilakukan setelah tersangka diduga berperan sebagai perantara atau calo kredit dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Antusiasme masyarakat yang ingin bepergian selama masa libur sekolah membuat tiket kapal PT Pelni untuk sejumlah rute favorit dari Batam habis terjual. Bahkan kuota tiket non-seat yang biasanya menjadi alternatif bagi calon penumpang juga telah habis ludes. Hal itu juga disampaikan Kepala Operasional Pelni Batam yaitu Mulyadi yang mengatakan bahwa seluruh tiket tujuan Belawan untuk keberangkatan 28 Juni, 5 Juli, dan 12 Juli 2026 yang dijual melalui aplikasi Pelni Mobile sudah habis terjual, termasuk kuota non-seat yang tersedia. Selain rute Belawan menuju Batam atau Batam juga menuju Belawan, tiket kapal tujuan Tanjung Priuk untuk keberangkatan 1 Juli 2026 juga telah habis terjual. Menurut Mulyadi, tingginya minat masyarakat membuat Pelni Batam mengajukan permohonan untuk tambahan kuota non-seat kepada Pelni Pusat. Dan namun pendengar, jumlah tambahan yang diberikan juga nantinya diperkirakan tidak akan banyak. Jadi pendengar, demikian kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, Anda juga akan bergabung bersama program Batam Menyapa yang akan membawakan tema Kawal Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dan nanti pendengar akan hadir narasumber kami melalui sambungan telepon yaitu Eko Aprianto selaku Kepala BPS Batam dan nanti akan dipandu bersama presenter kami yaitu Biri Prabu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM, untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM, untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, di program Batam Menyapa kami selalu menghadirkan informasi-informasi aktual seputar Batam dan juga Kepri tentunya, yang kami bahas dalam program Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, di pagi hari ini Batam Menyapa kami akan membahas dengan tema kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendengar, kurang lebih 10 hari telah berlangsung sensus ekonomi 2026 oleh petugas sensus di lapangan. Ternyata tidak semua data bisa diperoleh dengan mudah oleh petugas. Di balik setiap angka yang terkumpul, ada perjuangan petugas lapangan yang memastikan data tetap berkualitas. Di beberapa daerah, petugas di lapangan mendapat penolakan warga saat melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Ada yang menolak karena kesibukan belum bisa ditemui, atau memang secara nyata tidak mau menerima. Padahal pendengar, diketahui bahwa fungsi dari tugas sensus ekonomi 2026 ini yaitu untuk menggali informasi yang benar dari masyarakat dan juga dapat membantu potret ekonomi Indonesia menjadi utuh dan berdampak ke depannya. Nah, hal ini pendengar yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan tentunya di perbincangan Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam pagi hari ini di edisi Jumat 26 Juni 2026. Nanti kami akan berbincang dengan narasumber tentunya melalui hubungan telepon bersama dengan Kepala BPS Kota Batam, Bapak Eko Aprianto. Dan juga nanti kami akan buka di line telepon interaktif boleh pendengar di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778105, atau bisa juga disampaikan komentarnya, pertanyaannya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Kami live dari YouTube RRI Batam ya, boleh saksikan kami di YouTube RRI Batam, dan juga komentarnya bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Baik, kami sudah terhubung di hubungan telepon bersama dengan narasumber Bapak Eko Aprianto, Kepala BPS Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bedi.
0: Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kembali di program Batam Menyapa Pak Eko, Pro 1 RRI Batam. Pagi hari ini kita membahas tema kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ini kalau untuk sensus di lapangan oleh petugas sudah hampir jalan 10 hari lebih, kira-kira seperti itu Pak Eko ya?
1: Kurang lebih, ya.
0: Kurang lebih ya, Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Pak Eko, selama 10 hari ini, gimana dari BPS evaluasinya? Atau catatan atau ada keluhan dari petugas di lapangan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas Dedi. Ya, terima kasih juga kepada RRI Pro 1 atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan perkembangan, ya. Perkembangan dari pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, ya. Jadi selama kurang lebih hampir 10 hari ya, sudah 10 hari ini petugas sudah turun ke lapangan.

0: waktu dari kesempatan yang mungkin dimiliki oleh responden terbatas, di mana bisa saja pada saat petugas datang di pagi hari, responden sudah berangkat bekerja gitu kan. Iya. Nah, mungkin baru pulang atau kembali di sore atau malam hari. Nah, untuk hal-hal tersebut, petugas berusaha untuk membuat apa semacam janji temu lah, janji temu kapan responden bisa dijumpai gitu ya. Ya, kemudian juga ada di beberapa wilayah yang memang memerlukan penanganan khusus ya. Nah, untuk hal-hal tersebut nanti kami akan tindak lanjuti dari petugas maupun dari tim task force lah. Task force di sini maksudnya adalah dari organik BPS yang akan turun ke lapangan juga gitu. Nah, begitu.
1: Baik. Oh, ada tim juga dari BPS ya, Pak ya, untuk menangani itu juga ya, Pak ya?
0: Betul, membantu petugas nanti ada di beberapa wilayah yang memang kondisinya mengharuskan tim dari kantor atau task force nanti akan membantu gitu. untuk turun ke lapangan.
1: Baik. Pak Eko, kalau di Batam sendiri ini jumlah petugas sensus ekonomi yang turun ke lapangan berapa banyak?
0: Kurang lebih sekitar 850-an. Oh. Ya, 850-an orang itu. Itu terbagi ke seluruh kecamatan yang ada. Ya. Mulai dari Bulang, Galang, Belakang Padang, sampai Batu Aji, Bengkong, dan segala macam. Pokoknya seluruh kecamatan yang ada.
1: Baik.
0: Itu turun ke sana.
1: Baik. Dengan target berapa untuk satu petugas mendata, berapa banyak?
0: Target petugas ini kurang lebih ya, ini kurang lebih antara sekitar 400 sampai ribuan lebih gitu per orang. Itu dinamis ya, menyesuaikan di lapangan gitu ya, menyesuaikan di lapangan, dan ditargetkan kurang lebih 2 bulanan lah, kurang lebih 2 bulan setengah lah, kurang lebih ya 2 bulan setengah itu bisa diharapkan bisa selesai untuk mendata seluruhnya, termasuk usaha-usaha besar ya. Nah, usaha-usaha besar di sini di kawasan-kawasan industri maupun di kawasan-kawasan ekonomi khusus maupun di non-kawasan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang ada di non-kawasan. Seperti itu.
1: Baik. Nah. Pak Eko, mungkin bisa kita ingatkan lagi di sini kepada masyarakat yang didatangin oleh petugas sensus ekonomi nih ya, Pak ya. Ini sebenarnya ya, yang ditanya ini apa? Ya, silakan, Pak.
0: Baik. Untuk yang ini secara umum ya, secara umum pertanyaan atau kuesioner dari sensus ekonomi ini terbagi menjadi 2 bagian besar lah ya, 2 bagian besar. Ada yang usaha untuk usaha dan juga untuk rumah tangga. Nah, yang pertama untuk usaha, secara umum di sini ditanyakan untuk identitas perusahaannya dan sekaligus di situ terkait produksinya, ya produksi di situ ada pendapatannya dan juga pengeluarannya. Nah, di situ dicatat untuk terkait usaha. Nah, dan rincian di dalamnya kurang lebih seperti itu. Jadi unsur-unsur produksinya seperti apa, termasuk omsetnya, gitu ya, dan juga unsur-unsur dari sisi pendapatannya, jadi pengeluaran dan pendapatan. Nah, sedangkan untuk responden rumah tangga itu kami akan mendata lebih detail ya, cukup detail ya, boleh dibilang cukup detail, di mana harapannya kita bisa mendata ekonomi keluarga ya, data ekonomi keluarga. Jadi di dalamnya itu ada pertanyaan terkait individu ya, mulai dari pendidikan, pekerjaan, terus kemudian ada kesehatan gitu ya. Ya mungkin nanti di lapangan untuk keluarga, petugas akan mencoba meminjam atau nanti silakan ditunjukkan aja kartu keluarga misalkan gitu ya, untuk diperlihatkan gitu ya, untuk melihat susunan atau jumlah anggota rumah tangga yang ada gitu ya. Nah, kemudian selain untuk pertanyaan pribadi, itu akan ditanyakan juga terkait pertanyaan tentang tempat tinggal, rumah lah dalam hal ini ya, rumah, kondisi rumah. Dan juga ada pertanyaan terkait aset

0: dari rumah tangga tersebut. Aset di sini ya aset umum ya, aset umumnya gitu. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas. Ya.
1: Pak, ini kalau untuk responden keluarga tadi ini rata-rata satu responden ini berapa menit, berapa waktu yang dibutuhkan oleh petugas untuk bertanya ke salah satu responden, berapa Pak?
0: Oke, untuk waktunya kalau kisarannya istilahnya dengan keluarga rata-rata lah ya, istilahnya dengan keluarga rata-rata dan dengan jawaban yang lugas dan taktis itu kurang lebih setengah sampai satu jam lah kurang lebih. Gitu ya.
1: Untuk satu responden ya Pak ya?
0: Untuk satu responden, karena di dalamnya kan tadi setiap anggota keluarga ya, keluarga itu dicatat gitu. Tapi kalau cuman sendiri gitu ya itu lebih cepat biasanya, lebih cepat kalau sendiri. Tapi kan kita dengan rata-rata keluarga lah, misalkan satu atau dua orang anak misalkan gitu ya, itu kurang.
1: Baik, Pak Eko, tadi sebenarnya terkait dengan laporan cuaca, kemudian memang jam waktu juga dari responden ke petugas yang berbenturan, Pak ya. Tapi kalau persoalan terkait dengan ada responden yang tidak mau, misalnya di ini Pak, ada yang laporan seperti itu ke kita?
0: Ada beberapa yang masuk itu. Itu untuk ini nanti harapannya bisa persuasif lah. Dan memang perlu disampaikan juga ya, ini mungkin ada sedikit di lapangan yang perlu disampaikan terkait tadi yang data apa, saya perlu tambahkan.
1: Boleh.
0: Nanti petugas itu akan meminta foto rumah, foto rumah dan ruang tamu, itu saja, ya, itu ya mudah-mudahan bisa diakomodir oleh responden gitu untuk yang rumah tangga ya, karena ini untuk memastikan dapat gambaran utuh dari rumah tangga tersebut.
1: Baik. Ini yang rata-rata yang penolakan yang keluarga atau yang usaha Pak?
0: Kalau rata-rata ya karena kami turun di usaha dan rumah tangga ya adalah kedua-duanya itu ada.
1: Kedua-duanya
0: gitu.
1: Ya.
0: Ya, tapi makanya kami himbau ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan intinya. Baik. Gitu ya, intinya tidak ada kaitannya dengan perpajakan, jadi harapannya bisa sama-sama untuk menyampaikan ya kondisi di sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situs ekonomi ini.
1: Ya. Ini apa alasan dari responden ini Pak, menolak atau tidak mau ditanya-tanya Pak?
0: Itu lah tadi, seperti mungkin ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran misalkan datanya gimana nih, bocor nggak nih gitu kan. Ini kan ada data-data pribadi nih gitu ya. Kalau untuk menjawab itu secara secara mekanisme ya, petugas dibekali dengan perangkat dengan aplikasi, menggunakan perangkat yang dimiliki oleh petugas. Jadi aplikasi ini langsung tersambung ke server di pusat untuk yang rumah tangga ini ya, langsung terhubung ke server di pusat. Jadi petugas itu setelah melakukan pendataan langsung mengirimkan datanya ke server di pusat dan langsung tersimpan di sana. Sementara di perangkatnya sendiri data-data tersebut dienkripsi. Artinya data-data keamanan data-data ini diharapkan terjamin lah intinya gitu. Sesuai dengan aturan-aturan keamanan yang kami dari BPS coba antisipasi di awal ya, untuk menjaga keamanan dari data tersebut. Jadi berlapis insya Allah, mulai dari enkripsinya, mulai dari di gadgetnya sendiri sampai ke pengirimannya ya, sampai di server pusatnya. Nah itu untuk keamanan datanya seperti itu, karena kami berusaha untuk concern dengan perlindungan data pribadi tadi ya, karena memang yang didata ini cukup banyak dan data-data pribadi yang cukup banyak gitu intinya. Nah, kalau untuk perusahaan juga sama mekanismenya, itu ada mekanisme pengamanan juga ya, ya sesuai dengan arahan dari BPS pusat, dan juga tadi untuk usaha ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan, seperti itu.
1: Baik. Ini sebenarnya perlu dipahami oleh responden ya Pak ya, baik itu keluarga maupun dari pengusaha ya Pak ya. Baik. Betul. Pak Eko, saya juga sudah searching dari Pak, ternyata tidak hanya persoalan ini di terjadi di petugas sensus ekonomi di Batam, ternyata ada menasional Pak ya, banyak juga di beberapa daerah Pak. Pak, mungkin himbauan kita Pak kepada masyarakat Batam, Kepri umumnya, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Jadi kami dari BPS menghimbau ya, kami dari BPS menghimbau masyarakat untuk dapat menerima petugas kami ya, menerima petugas kami untuk melakukan pendataan. Kami juga sangat berterima kasih ya dengan pemerintah Kota Batam dan stakeholder lainnya ya, luar biasa dukungannya, dan juga dari BP Batam yang juga mendukung kegiatan dari sensus ekonomi ini ya, luar biasa dukungannya untuk menjangkau responden-responden kami, mulai dari responden rumah tangga maupun responden usaha. Jadi untuk responden rumah tangga, kami himbau untuk dapat menerima petugas door-to-door kami dan bisa menjawab kuesioner yang ada ya. Nah, terkait untuk usaha, kami juga berharap ya, menghimbau agar dapat menerima petugas kami, ataupun ada mekanisme di kami untuk usaha ini adalah mekanisme pengisian bersama, di mana untuk pengisian bersama ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan mulai dari yang kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, ya, maupun di bawah instansi-instansi lain gitu. Contohnya misalkan kemarin kami juga berterima kasih kepada BPOM di Batam ya, yang luar biasa, yang juga telah secara aktif untuk membantu mengumpulkan ininya, usaha-usaha yang berada di bawah kewenangannya untuk mengisi sensus ekonomi ini. Jadi gitu. Jadi kami menghimbau seluruh usaha bisa mengisi sensus ekonomi ini dan berpartisipasi dengan baik.
1: Ya, sehingga di pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan lancar, karena tadi tujuannya sebenarnya ya untuk masyarakat sendiri ya Pak ya, dan juga untuk perekonomian kita ke depannya ya Pak.
0: Nah, untuk ini juga dari sisi ini mungkin ada khawatiran petugas yang datang, mohon maaf, ini ragu gitu ya, nih, karena kan nggak kenal gitu kan ya. Nah, jadi sebagai informasi, untuk setiap petugas yang turun mendata sensus ekonomi itu nanti dilengkapi dengan surat tugas gitu ya, kemudian menggunakan rompi, ada rompi sensus ekonomi ya, dan ada badge nemtek ya. Nah, di nemtek ini Bapak Ibu ada QR code. Ada QR code-nya dan itu bisa di-scan. Nah, kalau sudah di-scan nanti Bapak Ibu bisa mengecek tuh
1: benar enggak terdaftar enggak?
0: Terdaftar apa tidak? Betul tidak petugas BPS gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa meyakinkan terlebih dahulu untuk petugas yang datang. Nah, terkait petugas ini juga kami menghimbau kepada para petugas juga untuk meminta perizinan dulu lah, itulah minta izin dulu kepada pemuka setempat dari kecamatan kelurahan ya. Untuk kecamatan kelurahan sudah ini juga sudah ada surat juga dari kami ya, dan juga edaran dari Pak Wali ya, dari Wali Kota Batam untuk mendukung kegiatan ini, dan juga di lingkungan ya bisa ke RT misalkan gitu. Nah, di situ izin, misalnya untuk izin mendata di wilayah tersebut. Seperti itu, Firat.
1: Baik, agar ini pelaksanaannya ya tadi Pak ya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan bisa diterima nih oleh responden ya Pak, Pak Eko.
0: Betul, ya.
1: Baik, Pak Eko, kita sudah di penghujung kebersamaan Pak. Selain tadi himbauan yang sudah disampaikan Pak Eko, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak?
0: Oke, baik. Kami ingin menyampaikan pertama, marilah kepada ini, pada responden dan masyarakat, mari kita sama-sama untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada responden yang telah mengisi ataupun telah mengikuti kegiatan sensus ekonomi ini. Ya, mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini agar maksud dari sensus ekonomi ini untuk melihat sejauh mana peta ekonomi di wilayah Indonesia, terutama di Kota Batam, bisa terlihat dan potensi-potensi apa yang ada. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kota Batam, kemudian dari BP Batam, kemudian dari berbagai instansi yang telah mendukung kami dengan berbagai cara dan kewenangannya. Terima kasih. Yuk kita sama-sama sukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini untuk mencatat ekonomi Indonesia.
1: Amin, ini harapan kita bersama ya Pak Eko ya. Pak Eko, terima kasih atas waktunya ya Pak.
0: Baik.
1: Nanti kita akan kembali update Pak terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Batam ya Pak ya. Sukses selalu Pak Eko, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber Bapak Eko Aprianto, Kepala BPS Kota Batam. Ini sudah menjelaskan perkembangan dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ya. Ini dikatakan Pak Eko hampir 11 hari ya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini oleh petugas sensus di lapangan secara door to door ini. Ternyata tidak hanya di beberapa daerah di luar Batam, di Batam juga terjadi ternyata ya. Ada keluhan-keluhan ini yang dirasakan oleh petugas sensus di lapangan dalam menghadapi responden. Tapi tadi ya, ternyata dari BPS juga ada tim dari BPS yang dipersiapkan untuk penanganan hal-hal tersebut. Seperti itu. Ya tadi ada yang penolakan, kemudian terkait dengan waktu juga, waktu untuk jumpa bersama dengan responden juga menjadi kendala di lapangan. Tapi ini sebenarnya menjadi persoalan tidak hanya di Batam tapi di beberapa daerah lainnya ya. Baik pendengar, kita berikan waktu untuk Anda boleh berkomentar di sini. Kami buka di line telepon. Tadi sudah ada yang bergabung, terputus ya. Dicoba kembali di 0778463351. Di WhatsApp kami juga di 0811778101. Kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam. Bisa sampaikan komentarnya di live chat kanal YouTube RRI Batam. Mungkin Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini merupakan petugas dari Sensus Ekonomi 2026 yang sedang melaksanakan tugas dari BPS, boleh bercerita di sini seperti apa pengalaman atau juga kendala juga yang dihadapin oleh teman-teman dari petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan ya. Bisa disampaikan di sini, silakan. Kami ulang kembali di nomor 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101 atau juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Tadi dikatakan Pak Eko hampir 800 lebih ini petugas sensus ekonomi 2026 yang disebar di 12 kecamatan di Kota Batam. Jadi satu petugas itu mereka target untuk mendapatkan data ke responden, ada yang 800 sampai dengan 1000 lebih seperti itu ya. Dan ini dengan jangka waktu sekitar 2 bulan lebih. Jadi tadi diharapkan oleh Pak Eko masyarakat atau juga responden, baik itu responden keluarga maupun responden pengusaha, bisa memberikan data yang valid atau juga bisa menerima ya. Yang pertama ini sebenarnya bisa menerima dulu, bisa menerima kehadiran dari teman-teman petugas sensus agar mereka bisa menjalankan tugasnya yang sudah diamanakan oleh BPS sesuai dengan tugasnya seperti itu. Jangan sampai mereka datang kemudian ditolak, kemudian mereka tidak dapat informasi. Karena tadi tujuan dari sensus ekonomi 2026 ini dikatakan Pak Eko keberlanjutannya untuk ke depan ya, untuk perekonomian, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Baik pendengar, kita masih di program Bata Menyapa tentunya untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Kami masih terima, silakan Anda yang bergabung di line telepon kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778105 1, atau juga bisa disampaikan di live chat kanal YouTube Radio Batam. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
1: Pro 1 RRI Batam, pendengar, kita masih di Batam Menyapa edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026 ya, dengan tema Kawal Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber Bapak Eko Aprianto, Kepala BPS Batam, yang sudah menjelaskan perkembangan dan juga kendala dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batam ya. Dan ini ada artikel saya bacakan, warganet di media sosial saat ini tengah ramai dengan pembahasan mengenai Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini dilaksanakan dengan petugas dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini mendatangi setiap rumah warga atau door to door. Pendataan untuk Sensus Ekonomi 2026 ini berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Namun di tengah berjalannya proses pendataan, tidak sedikit warganet yang menyoroti tentang pertanyaan yang diajukan hingga penunjukan resmi petugas sensus dengan surat tugasnya. Dan selain itu, ya, ada juga nih warganet yang menyoroti terkait dengan petugas yang tidak membawa surat tugas. Kemudian ada juga petugas ya yang tidak dilengkapi dengan atributnya ya, seperti itu. Dan kemudian tadi selain dari petugas, ada juga dari responden juga ini yang menolak ya, menolak keberadaan dari petugas sensus untuk datang memberikan informasi ke responden keluarga. Dan ini tidak hanya terjadi di Batam ternyata pendengar, tapi itu juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Dan tadi harapan dari Pak Eko, ke depan persoalan ini dengan edukasi, dengan penjelasan yang terus diberikan, semoga kedepannya masyarakat bisa lebih memahami terkait dengan fungsi dan juga tugas dari petugas sensus 2026, sensus ekonomi 2026. Dan pendengar, kita di penghujung kebersamaan untuk program Batam Menyapa edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih tentunya untuk narasumber tadi Pak Eko Aprianto, Kepala BPS Batam. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM, dan juga di kanal YouTube RRI Batam. Terus dengarkan program Batam Menyapa tentunya pendengar setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami selalu akan menghadirkan informasi teraktual tentunya seputar Batam dan juga Kepri. Saya Bedi Prabu bersama dengan Laila di pagi hari ini undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tara ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
2: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
3: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi 26 Juni 2026 bersama saya Ardo Sriputar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu Khalil Nafis, menginformasikan bahwa adanya dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Namun fakta mendengar, klaim video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media yang kredibel mengenai program dana bantuan dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau sahabat Anda. Dan cek selalu kebenaran faktanya setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam. Halo RRI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, tentunya dalam program Halo RRI. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sidoputra, pendengar, dan kami juga dalam program Halo RRI ini juga menyediakan ruang publik yang dapat menampung berbagai aspirasi, informasi, dan tentu saja keluhan masyarakat di Kota Batam ini. Dan di pagi ini, pendengar, sudah ada beberapa laporan

Dari pendengar Pro 1 RI Batam yang akan kami sampaikan. Keluhan pertama ini datang dari Ibu Siti di Batam Center. Beliau mengeluhkan bahwa kondisi drainase di depan RS Bunda Halimah dan kawasan Simpang Niaga itu yang dinilai masih kurang baik, pendengar. Pasalnya ketika hujan turun, meskipun hanya sebentar, kawasan tersebut langsung mengalami genangan air bahkan juga banjir. Menurut beliau juga kondisi ini ternyata juga cukup mengganggu dan aktivitas masyarakat juga pengguna jalan jadi terhenti, pendengar. Dan tentu saja juga sangat membahayakan untuk pengendara roda 2. Dan tentu saja Ibu Siti laporan ini memang sangat ini ya menjadi perhatian bersama ya. Apalagi dengan berada di jalur yang cukup ramai ya, dan itu kan salah satu titik lampu merah yang lumayan padat ya, pendengar. Dan kami juga berharap kepada pihak terkait agar segera melakukan pengecekan dan juga normalisasi drainase sehingga juga aliran air dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi menyebabkan banjir saat hujan turun. Lalu pendengar, ada selanjutnya ini ada datang dari Bapak Rizky di Batu Ampar. Beliau mengeluhkan katanya setiap pulang kerja masih banyak menemukan truk yang melaju dengan kecepatan melebihi batas, terutama di beberapa ruas jalan. Dan tentu saja ini juga ada di salah satu yang dapat ditemukan di Jalan Raya Sudirman ya. Kondisi tersebut juga dinilai sangat membahayakan pengguna jalan lainnya, khususnya untuk pengendara sepeda motor dan masyarakat yang melintas di kawasan yang ramai kendaraan berat. Dan terima kasih sebelumnya untuk Bapak Rizky atas informasinya. Keselamatan tentu saja Bapak Rizky menjadi tanggung jawab bersama ya, baik pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan berat juga. Kami juga berharap adanya pengawasan dan penertiban lebih ketat ya dari pihak terkait terhadap kendaraan yang bertonase besar. Karena memang sering kita ketemui pendengar bahwa kendaraan-kendaraan yang bertonase besar ini malah mereka yang klakson kita loh. Kalau kita pelan dan hati-hati malah mereka yang klakson. Kecuali kita di tengah ya, tengah atau di sebelah kanan itu salah. Tapi memang harusnya kan kendaraan berat ini kan lebih pelan ya jalannya ya, bukan untuk buru-buru atau kebut-kebutan ya pendengar ya. Dan semoga juga ini dapat diatasi bersama ya kepada pihak terkait ya, karena memang perlu pemantauan langsung agar tidak terjadi lagi laka lantas maupun lain sebagainya pendengar yang dapat merugikan orang lain ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RI Batam. Lagu berikutnya dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu.

Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, keluhan selanjutnya ada dari petugas sensus ekonomi di lapangan ya. Dan beliau mengeluhkan tentang kurang update-nya juga masyarakat sampai ke bawah, menjadi salah satu hambatan juga tentunya bagi petugas di lapangan. Karena efeknya para responden takut didata dan banyak berpikir juga hubungannya dengan pajak, serta menolak dan mengabaikan petugas. Dan mohon maaf sekali, katanya tidak sedikit juga para ASN, PNS yang menolak karena sangat khawatir data bocor. Ini jadi catatan para petugas di lapangan sampai saat ini. Dan kami juga petugas khususnya di wilayah Batam, di Batam Kota, selalu menunjukkan izin dari tingkat kecamatan dan kelurahan serta RW dan RT juga untuk masyarakat. Mungkin perbanyak lagi sosialisasi sampai ke bawah lagi atau masyarakat, sehingga membuat masyarakat berpikir tenang. Salam dari petugas SE. Terima kasih dan sambut kami dengan baik ya. Dan terima kasih tentunya atas masukannya. Apa yang disampaikan tentu juga menjadi masukan baik ya bagi semua pihak. Dan di lapangan memang seringkali terdapat tantangan, salah satunya juga masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat pendataan, sehingga munculnya berbagai persepsi ya, termasuk kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi. Namun pendengar, pada dasarnya ini bahwa setiap kegiatan pendataan yang dilakukan pemerintah memiliki dasar dan tujuan tertentu, baik untuk penyusunan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain juga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai maksud pendataan tersebut. Namun juga di sini pendengar, karena itu komunikasi dan sosialisasi juga yang berkelanjutan ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga juga masyarakat semakin dapat memahami tujuan, dasar hukum, serta juga jaminan perlindungan data yang dimiliki, serta juga diharapkan tingkat kepercayaan juga akan semakin baik, sehingga proses di lapangan ya dapat berjalan dengan lebih lancar ya. Dan mari juga pendengar, bahwa kita sama-sama mendukung penyampaian informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang belum terverifikasi, serta juga dapat membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat. Dengan begitu pasti tujuan pelayanan publik juga dapat tercapai dan tanpa mengurangi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RR Batam, masih di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan Relay Karimun di 107,2 FM, serta yang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital dan YouTube streaming kami di RRI Batam. Dan pendengar, senang sekali saya Ardo Sirebuta dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Indonesia Sehat, sebuah program yang menghadirkan informasi seputar kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terpercaya tentunya untuk masyarakat. Dan tema pada hari ini pendengar yang akan kita bahas yaitu sangat dekat dengan hubungan dengan masyarakat, tentang rujukan berjenjang BPJS kesehatan, kapan harus ke FKTP dan kapan harus ke rumah sakit. Dan masih banyak pendengar yang kita temui bahwa masyarakat yang masih bingung apakah setiap sakit bisa langsung ke rumah sakit, bagaimana prosedur rujukan BPJS kesehatan, hingga kondisi seperti apa yang bisa langsung ditangani di instalasi gawat darurat ya, atau IGD. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini pendengar, telah hadir bersama kami yaitu narasumber yang sangat kompeten tentunya, ada Bapak Werman SKM A3K selaku staf kerjasama fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Batam. Ya. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi apa siang ini ya?
1: Pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang. Ya. Dan ada juga Ibu Kori Cinta Miyama SKM selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Batam. Selamat pagi menjelang siang juga, Bu. Dan ada juga Bapak Dedi Marianto AMDKes selaku perekam medis terampil di Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang siang ya. Dan pertama-tama nih, Pak, untuk Bapak Werman, apa sih, Pak, yang dimaksud dengan sistem rujukan berjenjang dalam program JKN BPJS Kesehatan ini?
1: Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, untuk sistem rujukan di BPJS Kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 16 tahun 2024, itu sistem rujukannya adalah sistem rujukan berjenjang, di mana sistem rujukan berjenjang ini merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan. Secara sederhananya, sistem rujukan berjenjang ini yaitu sistem rujukan terstruktur mulai dari kompetensi medis dasar, yaitu dari klinik pratama, apakah itu puskesmas, kemudian klinik pratama, kemudian dokter praktek perorangan, ke dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, baik itu klinik utama, kemudian rumah sakit tipe C, tipe B, atau lebih lanjut ke RSTPA. Begitu.
0: Jadi berjenjang itu pastinya ada alurnya seperti
1: alurnya itu, dan sesuai kompetensi dokter masing-masing nanti.
0: Oh. Dan mengapa, Pak, peserta BPJS Kesehatan ini dianjurkan memulai pelayanan di FKTP terlebih dahulu?
1: Ya. Benar, karena sesuai itu, kalau seandainya tidak ada penapisan awal oleh FKTP, nanti kalau seandainya semua peserta JKN berobat langsung ke rumah sakit, ini akan berdampak pada penumpukan layanan di rumah sakit. Ini akan menyebabkan penumpukan layanan dan antrian yang panjang, sehingga ini akan menjadi keluhan karena terjadinya crowded di rumah sakit tadi. Jadi perlu dikuatkan peran FKTP sebagai gatekeeper. Artinya dokter di FKTP yang memiliki kemampuan kompetensi medis tadi sesuai dengan 144 diagnosa bisa melayani pasien secara tuntas di sana. Nanti kalau seandainya butuh rujukan, silahkan nantinya dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
0: Jadi tujuannya biar semua pasien tertangani, Pak, ya?
1: Ya, tertangani dan tersaring dulu, tersaring di dulu, fasilitas, iya, kesehatan tingkat pertama.
0: Jadi tentunya juga lebih apa, detail ya, Pak, ya?
1: Iya, lebih detail, ha.
0: Dan selanjutnya nih untuk Ibu Kori, masih banyak kan, Bu, masyarakat yang bingung tentang antara kondisi darurat dan kondisi yang biasa. Bisa dijelaskan, Bu, mungkin perbedaannya?
3: Baik, kalau kondisi darurat itu pasien yang harus segera ditangani, gawat dan darurat ya. Nah, kalau untuk kondisi biasa seperti flu, sakit, sakit perut, gitu-gitu ya, itu bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, klinik atau puskesmas tadi, atau praktek dokter pratama mandiri gitu. Nah, tapi kalau seandainya pasiennya memang membutuhkan layanan emergensi atau memang dalam kondisi gawat dan darurat, itu pasien bisa mengakses langsung IGD rumah sakit.
0: Kadang kan banyak kan kayak kita temuin kan anaknya demam gitu, ibunya langsung panik dibawa ke IGD kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana tuh, Bu? cara membedakannya mungkin?
3: Baik, kalau untuk membedakannya bukan di kita ya, jawabannya, memberikan jawabannya, karena kan itu ranah medis ya, ranah dokter yang di UGD. Nanti pemeriksaannya

0: Kita ada beberapa pelayanan nih Pak, seperti kayak ibu hamil kan kita di Puskesmas kita ada pelayanan USG namanya. Yeah. Kan kita ya harus USG dulu, kalau ibu hamil yang normal kita bisa menanganinya di Puskesmas tanpa harus kita rujuk. Kalau memang nanti dari hasil pemeriksaan USG-nya ada indikasi gawat janin, itu baru kita rujuk.
1: Oh.
0: Gitu. Terus ada juga kita pelayanan gigi. Mm-hmm. Dan gigi kan ya Pak ya. Terus misalkan ada pasien yang gula dan hipertensi.
1: Iya.
0: Kalau memang gula dan hipertensinya terkendali, itu biasanya bisa dilayani di Puskesmas terlebih dahulu. Cuman nanti kalau misalkan hasil pemeriksaan dokternya gulanya atau tensinya ini tidak terkendali, sudah berobat 3 kali kita di Puskesmas dan tidak ada perubahan dari tensi atau gulanya, itu kita baru kita rujuk. Karena itu memang butuh ke dokter spesialis lebih lanjutnya.
1: Ada lagi nggak Pak kesehatan yang apa yang memang perlu dirujuk atau mungkin bisa ditangani di?
0: Oh iya, oke. Okay. Untuk yang dirujuk itu ya biasanya sih kesehatan jiwa ya Pak ya. Kesehatan jiwa itu kan kesehatan jiwa kita lihat dulu kondisi pasiennya nih. Iya. Kalau memang pasiennya sering mengamuk atau apa, kan memang harus butuh konsul ke dokter jiwa. Itu baru kita bisa rujuk juga.
1: Dan bagaimana Pak alur pelayanan pasien BPJS ini ketika datang ke Puskesmas?
0: Alur pelayanan pasien ini kan kita sekarang ini ada mobile JKN namanya Pak ya. Itu pasiennya sudah bisa mendaftar ya aplikasi mobile JKN H-1 sebelum berobat atau di hari H. Tuh. Jadi pasiennya datang dulu ke Puskesmas, daftar dulu deh JKN yeah. Nanti datang ke Puskesmas nanti kan dilayani oleh dokter, diperiksa gitu ya Pak. Diperiksa kalau memang hasil pemeriksaan dokter ini memang pasien ini memang tidak bisa ditangani lagi oleh Puskesmas, itu bakal kita rujuk gitu.
1: Oh, berarti tunggu ada keluhan berikutnya Pak ya?
0: Iya.
1: Misalnya memang dilihat juga ya?
0: Dilihat juga dari kondisi pasien.
1: Dari kondisi pasiennya ya, apakah ada perubahan atau tidak? Jika memang tidak ada perubahan, baru lanjut dirujuk ya?
0: Iya, kalau memang tidak perubahan setelah kita kasih terapi, memang tidak ada perubahan sama sekali ya, berarti kita harus kita rujuk. Iya. Berarti udah tidak bisa ditangani oleh Puskesmas lagi
1: iya,
0: itu.
1: Iya. Jadi seperti itu pendengar, bahwa memang banyak mungkin dari Anda yang ketika sakit langsung maunya rujuk. Sebenarnya itu juga apa tim medis atau mungkin yang di rumah sakit atau Puskesmas juga mereka lebih paham pendengar. Jadi mana yang bisa ditangani, mana yang ini. Dan enggak mungkin juga kan Pak misalnya ternyata penyakitnya parah terus kita paksa harus di sini kan kan tidak mungkin juga kan sebenarnya kan mungkin masih banyak yang awam juga kan. Dan apa sih keuntungan bagi peserta jika mengikuti alur pelayanan sesuai sistem rujukan yang telah ditetapkan Pak Power?
2: Iya. Pertama kalau sesuai prosedur atau alur tadi yang pastinya BPJS Kesehatan menjamin 100% biayanya. Artinya setiap layanan baik itu mulai dari pemeriksaan, kemudian tindakan, pemeriksaan labor penunjang sampai obat-obatan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian kalau sesuai alur layanan ini pengobatannya akan berkelanjutan Pak. Artinya setelah pasien ini dirujuk kalau perlu layanan atau perawatan di tingkat pertama lagi akan dirujuk balik oleh rumah sakit. Artinya pelayanan medisnya itu berkelanjutan sampai pasien itu stabil dan membutuhkan pengobatan cukup di FKTP seperti itu sih.
1: Dan untuk kembali lagi nih Pak untuk Pak Dedi ya. Terkadang kan masyarakat ini juga masih menganggap Puskesmas hanya untuk penyakit ringan ya. Bagaimana sih Pak pandangan dari pihak Puskesmas ya terkait masalah ini?
0: Oke. Kalau masalah itu Pak, Puskesmas kan kita juga ada beberapa ininya, beberapa yang bisa kita layani atau yang nggak bisa layani gitu sih Pak.
1: Jadi memang apa? Seperti apa maksudnya untuk ke masyarakat agar lebih tahu bahwa memang Puskesmas ini bukan hanya menangani penyakit ringan, tetapi juga penyakit berat juga bisa, tapi memang jangka beratnya itu kan
0: ya,
1: dicek kembali kan?
0: Dicek kembali dari dokter ya Pak ya. Karena memang semua kondisi itu dilihat dari dokter kita lagi. Ya. Ya. Kalau memang misalkan memang masih merasa itu bisa ditangani oleh Puskesmas, pasti ditangani oleh Puskesmas terlebih dahulu sebelum kita rujuk.
1: Nah, sebagai FKTP Pak, pelayanan apa saja yang dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas?
0: Oke, seperti yang saya bilang tadi sih Pak, untuk pelayanannya sih yang pasti pengobatan.

0: Nah, dan obat itu pasti pasti bakalan diberikan oleh puskesmas. Terus pelayanan ibu hamil kita juga ada. Oh. Untuk USG dan cek laboratorium untuk ibu hamil itu ditanggung oleh BPJS di puskesmas.
1: Oh, ditanggung.
0: Iya. Dan satu lagi yang imunisasi untuk anak itu juga ditanggung oleh BPJS. Sama kalau misalkan ada ibu-ibu yang mau KB, itu KB juga ditanggung oleh BPJS di puskesmas.
1: Oh, KB juga ditanggung, ya. Berarti Pak.
0: Jadi asalkan ini faskesnya itu di puskesmas itu. Oh. Kalau memang faskesnya di puskesmas itu dia mau KB, itu bisa ditanggung oleh BPJS. Tapi cuma kalau misalkan faskesnya di tempat lain dia mau KB ke puskesmas ini, itu nggak bisa.
1: Oh, jadi harus dilihat lagi, Pak.
0: Ya, dilihat dari faskesnya gimana. Iya.
1: Dan untuk Ibu Korin, Ibu, apakah surat rujukan ini memiliki masa berlaku?
2: Ya, kalau surat rujukan pasti ada masa berlakunya. 3 bulan semenjak surat rujukan itu dikeluarkan oleh KTP.
1: Berarti 3 bulan. 3 bulan dikeluarkan, ya. Itu masa rujukannya, ya. Selebih dari situ berarti lewat, ya.
2: Kalau sudah lewat berarti harus ambil rujukan baru.
1: Oh, itu bisa, ya. Berarti bisa. Kita bisa mengajukan rujukan kembali, ya. Dan bagaimana sih, Bu? Misalnya kita, karena kan pernah, ya, kayak ditemui di beberapa tempat tuh, kita sudah mengajukan rujukan tapi di rumah sakit ini ternyata tidak bisa menangani. Contohnya kayak waktu itu ada ibu saya lagi apa bagian perutnya sakit, tidak bisa ditangani, tapi disuruh ke rumah sakit lain, sedangkan rujukannya ini tertuju sama rumah sakit yang ini. Itu seperti apa?
2: Baik, berarti kan tidak tersedia ini, ya, alat penunjang medis, ya, ketika di rumah sakit yang dirujuk pertama.
1: Waktu itu ininya apa? Dokternya.
2: Dokternya tidak tersedia. Baik. Berarti alur sesuai dengan yang dijelaskan, iya, Pak Werman tadi kan ada alur rujukan. Iya. Nah, tadi kan ibunya dirujuk ke rumah sakit yang C.
1: Betul,
2: berarti,
1: iya,
2: ya.
1: C,
2: ya. Karena tidak tersedia dokter, berarti kan rumah sakit tersebut nanti akan mengeluarkan rujukan baru, bisa ke rumah sakit setara dengan mereka tipe C, atau nanti bisa juga naik kelasnya ke rumah sakit tipe B.
1: Oh, seperti itu, ya. Tapi memang ada beberapa yang saya temui, ya, bahwa memang rumah sakit yang kebetulan kemarin kali, ya, apa mungkin petugas yang tidak ngerti apa gimana tuh, Pak? Karena memang ketika di dokternya yang tidak ada, tapi dibikin surat keterangan bahwa memang keputusannya tuh ya dari kaminya yang ingin mencari rumah sakit. Bahwa kan memang kita cuma apa bisa diberi rujukan kembali. Berarti seharusnya alurnya itu dari rumah sakit C tersebut, ya?
2: Iya.
1: Oh, karena kita diminta kembali untuk ke klinik sebelumnya.
3: Iya.
1: Oh, jadi kan ini lebih paham nih pendengar. Jadi ada pertanyaan colongan juga nih. Dan apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan peserta saat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan, Bu Kori?
2: Yang paling sering terjadi adalah peserta belum ditangani dokter, cuman udah minta rujukan dulu gitu.
1: Nah, itu baru
2: itu yang paling sering terjadi.
1: Itu memang pasti sering.
0: Ya. Rujukannya terbebas sendiri.
1: Dalam kondisi darurat seperti saat ini nih, Pak Werman, apakah peserta tetap harus meminta surat rujukan dari FKTP terlebih dahulu?
3: Ya, untuk kasus-kasus gawat darurat atau emergensi, ini akan menggugurkan sistem rujukan berjenjang tadi.
1: Oh.
3: Jadi silahkan pasien tersebut langsung ke unit gawat darurat, baik itu ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semua layanannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
1: Oh, berarti jika memang ini benar darurat berarti?
3: Iya, walaupun belum bermitra dengan BPJS Kesehatan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.
1: Oh,
3: nanti.
1: Oh, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi pastinya dilayani dulu, ya?
3: Iya, dilayani sampai kondisi stabil, baru dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah bermitra dengan BPJS.
1: Dan apa saja nih dari Pak Dedi nih? Contoh kondisi yang termasuk apa gawat darurat sehingga juga pasien dapat menuju IGD rumah.
0: Oke. Untuk contoh kondisinya sih, Pak, misalkan ada anak-anak nih yang demam atau step beberapa kali, itu kan udah gawat darurat, atau suhunya lebih dari 40 derajat. Itu kan gawat darurat. Terus yang pasien tidak sadarkan diri, itu gawat darurat, atau pasien henti jantung, itu gawat darurat. Itu harusnya langsung ke rumah sakit.
1: Oh,
0: boleh langsung ke rumah sakit,
1: boleh
0: itu.
1: Boleh, ya.
0: Iya.
1: Berarti, ya. Apa berarti misalnya seperti itu kita tidak usah harus melalui alur puskesmas segala macam, ya.
0: Iya, benar. Kalau kondisi seperti itu yang saya bilang tadi harusnya langsung ke rumah sakit.
1: Tapi misalnya, Pak, kita kayak sakitnya awalnya gimana ya? Kayak batuk-batuk gitu. Hmm. Itu berapa lama sih Pak untuk baru kita dialihkan untuk rujukan itu?
0: Nah, kalau batuk Pak ya, kita akan lihat dulu kondisinya. Kita lihat dulu batuknya ini kenapa, penyebab kenapa batuknya ini kenapa dulu. Terus kita lihat dulu kondisi lingkungannya kayak mana. Apakah di sekitar itu ada warga atau tetangganya yang kena TB atau tuberkulosis? Iya. Berarti kita bakalan ini. Kita bakalan cek dahaknya dulu. Kita cek dahak dulu. Nanti kalau misalnya hasil dahaknya udah keluar, kalau memang hasilnya positif, ya kita tangani dulu di puskesmas gitu. Tapi kalau misalkan dia TB dan ada ini, ada penyakit penyerta lainnya,
1: iya.
0: Itu bakalan kita rujuk sebenarnya.
1: Oh, jadi tetap dicek terlebih dahulu.
0: Ya, dicek ya? Terlebih dahulu.
1: Baru misalnya memang harus rujuk, baru ya
0: kita
1: rujuk ya. Dan kembali ke Ibu Kori nih Bu, jika peserta mengalami keadaan darurat saat di luar kota ya Bu ya, apakah BPJS Kesehatan ini tetap dapat digunakan Bu?
2: Tetap bisa digunakan.
1: Apa kita harus pindah dari jikan mobil atau?
2: Kalau statusnya kunjungan, mereka tetap bisa gunakan di FKTP maksimal 3 kali dalam 1 bulan yang sama gitu. Kalau statusnya kunjungan. Tapi kalau emergensi, statusnya dengan kunjungan tadi bisa langsung hubungi UGD terdekat. Tapi kalau seandainya memang sudah menetap atau rencananya agak lama di luar kota tersebut, jadi bisa dipindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya.
1: Dan ini Bu, kan masih banyak anggapan bahwa BPJS Kesehatan ini juga mempersulit peserta untuk mendapatkan rujukan. Bagaimana sih Bu, klarifikasi terhadap hal ini Bu?
2: Baik, sebenarnya rujukan itu kan atas indikasi medis dari dokter. Nah, dokterlah yang menyatakan pasien ini butuh dirujuk atau tidak gitu kan, karena dokter yang lebih tahu ya. Nah, kalau BPJS Kesehatan kan sifatnya hanya ini apa ya,
1: memfasilitasi
2: ya, pasien tersebut bisa digunakan akses untuk berobatnya begitu.
1: Iya. Jadi seperti itu, Bu. Memang kadang tuh banyak yang menyalahkan bahwa BPJS ya kan.
2: Iya.
1: Padahal BPJS ibaratnya kayak apa ya? Kita membuat surat perjanjian lah, apa? Nah, ini materainya lah BPJS ini ibarat yang menjamin kan Bu, tapi bukan berarti mempersulit atau segala macam ya.
2: Iya.
1: Memang banyak yang harus diluruskan. Dan dari pengalaman di lapangan nih, Bapak Dedi. Ya. Apa alasan yang paling sering menyebabkan pasien tidak mendapatkan rujukan, Pak?
0: Oke. Kebanyakan sih Pak yang tidak mendapatkan rujukan itu yang memang dari hasil pasien yang berobat dengan hasil dari dokternya ini pasien kondisinya normal atau masih bagus, itu kan tidak bakal kita rujuk karena memang masih bisa ditangani oleh puskesmas terlebih dahulu. Kadang pasien ini yang meminta rujukan sendiri tanpa ada indikasi medis dari dokternya. Nah, itu
1: inisiatif ya.
0: Kadang itu sih masalah di lapangan seperti kita temukan ya Pak.
1: Seperti itu ya. Nah. Jadi dia belum ada di check up gimana langsung.
0: Iya. Saya mau dirujuk nih.
1: Saya mau dirujuk nih.
0: Saya maunya dirujuk aja lah gitu.
1: Jadi memang banyak yang mungkin juga dari apa masyarakat juga banyak yang belum mengetahui ya, atau mungkin juga mengesampingkan tentang puskesmas ya. Padahal juga puskesmas memiliki juga standar obatnya kan.
0: Iya.
1: Hanya di apa alat ya palingnya perbedaannya?
0: Paling alat dan spesialis. Gitu,
1: iya kan, alat dan spesialis aja kan. Tapi memang untuk penyakit-penyakit yang bisa diatasi ya ke puskesmas aja dulu kan.
0: Iya.
1: Berarti kan. Apa juga Pak kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat nih saat mengakses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini?
0: Kesalahan pasiennya. Palingan kesalahan pasiennya itu yang kadang dia tidak tahu vaskesnya di mana, datangnya kemana gitu. Nah, itu kesalahan bagian besar sih, kesalahan dari peserta seperti itu sih. Dia nggak tahu vaskesnya di mana atau dia nggak tahu dia ada BPJS atau enggak. Itu kadang yang kita kendalanya seperti itu sih Pak.
1: Tapi misalnya dia nggak tahu BPJS-nya ada atau enggak, itu seperti apa Pak?
0: Apa ya?
1: Untuk kita tindak lanjut itu.
0: Oh iya, kan kalau misalkan dia tidak tahu BPJS kan di puskesmas kita ada pendaftaran namanya. Di pendaftaran pasti kita cek lebih dulu dia BPJS-nya ini di mana atau memang punya BPJS atau tidak gitu.
1: Oh, jadi dari
0: kita cek dulu.
1: Dari NIK KTP ya?
0: Ya, dari NIK KTP. Kadang kan pakai NIK sudah bisa kita cek tanpa harus membawa kartu.
1: Oh, berarti walaupun dia nggak tahu misalnya lupa atau gimana, itu langsung kelihatan ya?
0: Iya, kita kelihatan di sistem kita.
1: Dan apakah peserta BPJS ini juga bisa berpindah FKTP apabila pindah tempat tinggal?
0: Bisa.
1: Bisa juga ya?
0: Bisa. Itu perpindah itu melalui aplikasi mobile JKN Bapak namanya. Dan itu bisa berpindah itu 3 bulan sekali. per 3 bulan.
1: Per 3 bulan. Dan bisa digunakannya itu misalnya nih, Pak, tanggal hari ini 26. Itu bisa digunakannya
0: Pada awal bulan, Pak.
1: Berarti di tanggal 1. Tanggal 1.
0: Walaupun dia pindahnya tanggal 30, besok tanggal 1 udah bisa. Yang penting dia di awal bulan dia udah berpindah.
1: Jadi misalnya untuk pendengar nih, misalnya biar enggak lama, ya udah pindah di tanggal 30 atau 31.
0: Boleh.
1: Ya. Biar jangan ngeluh kok bisa digunainnya masih lama nih kan. Dan bagaimana sih, Pak, pelayanan bagi pasien yang kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, atau asma yang membutuhkan kontrol rutin itu seperti apa?
0: Untuk pasien yang hipertensi atau diabetes yang memang butuh kontrol rutin, kalau memang dia perlu untuk ke dokter spesialis lagi, kan dia memang dari kita rujuk sebelumnya, dia akan membawa surat pengantar namanya dari dari rumah sakit atau surat rujuk balik. Kalau memang kondisi pasien ini memang harus wajib dikontrol lagi ke dokter spesialis, akan kita keluarkan rujukan baru. Cuman kalau misalkan pasien ini diabetesnya ini sudah terkontrol, nanti rumah sakit bakalan mengeluarkan surat rujuk balik, PRB namanya, program rujuk balik. Jadi pasien itu tidak perlu ke dokter spesialis lagi atau ke rumah sakit lagi. Jadi pasien itu hanya cukup ke puskesmas. Dan kita ada kerjasama dengan apotek yang kerjasama dengan BPJS, jadi kita arahkan untuk pasien tersebut untuk ngambil obatnya di apotek tersebut.
1: Tapi ini untuk pertanyaan mungkin ke Bapak Werma ya, Pak ya. Apakah peserta BPJS bisa memilih sendiri rumah sakit tujuan rujukannya, Pak?
3: Untuk rujukan atas permintaan sendiri itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, itu yang pertama gitu kan, Pak. Namun kalau seandainya peserta menurut keputusan dokter pasiennya ini patut dirujuk ke dokter spesialis, ini akan dikeluarkan rujukannya, dan pada aplikasi sistem rujukan terintegrasi itu akan muncul rekomendasi rumah sakit mana saja tempat pasien perlu pengobatan tingkat lanjut. Jadi disinilah ruang diskusi antara pasien dengan dokternya. Menurut kenyamanan pasien, apakah itu terkait kelancaran transportasi atau kedekatan rumah pasien nantinya. Jadi silakan pasien nantinya memilih fasilitas kesehatan tingkat lanjutnya di mana gitu. Seperti itu sih, Pak.
1: Jadi memang apa, Pak? Ibaratnya kembali lagi, Pak ya, bukan berarti tidak bisa memilih.
3: Iya, bisa memilih, ya.
1: Bisa memilih, tapi memang dilihat kualifikasinya ya, Pak.
3: Ada kategori-kategorinya.
1: Iya. Rumah sakit mana? Jadi memang nggak bisa milih, ibaratnya asal-asalan ya.
3: Iya.
1: Asal pilih. Dan untuk kembali lagi nih, Pak Dedi nih, Pak. Dan apakah peserta BPJS yang lupa bawa kartu misalnya, Pak, itu bisa tetap berobat, Pak?
0: Bisa, Pak. Kalau memang lupa bawa kartu, kita kan bisa lihatnya dari NIK atau KTP. Cukup bawa KTP juga bisa kita layani sih.
1: Berarti sekarang ini udah bisa ya, Pak? Ya, karena sudah. Memang dulu kan mungkin karena dulu belum secanggih sekarang ya. Bisa langsung berdeteksi kayak gitu ya.
0: Kan sekarang juga dari BPJS juga ada namanya ya, aplikasi mobile
3: digital.
0: Digital. Jadi pasien itu tidak perlu menggunakan kartu lagi. Cukup menggunakan aplikasi mobile digital juga bisa, atau membawa NIK kalau memang dia tidak kayak lansia ya.
1: Iya,
0: lansia
1: iya.
0: Kan memang kadang tidak punya HP atau apa ya kan. Nah, itu cukup bawa NIK saja, bawa KTP bisa kita layani. Atau yang memang sudah ada aplikasi mobile JKN-nya, silakan daftar atau berobat dari aplikasi mobile JKN.
1: Iya, jadi mempermudah ya, Pak.
0: Iya.
1: Sangat mempermudah, jadi hanya membawa NIK aja udah bisa berobat kita pendengar. Dan ini berlaku untuk Batam saja atau emang untuk semua daerah, Pak?
0: Kalau semua daerah sih, Pak, kayaknya.
1: Semua daerah.
0: Iya, se-Indonesia.
3: Iya, se-Indonesia.
1: Se-Indonesia, Pak, kalau ini ya. Dan jika surat rujukan ini apa misalnya penuh tempatnya, itu seperti apa, Pak, alur Pak Werma?
3: Iya. Kalau pasien dirujuk ternyata tempatnya penuh, itu kita kan bisa melihat di aplikasi mobile JKN-nya gitu, Pak. Kuota dokter spesialisnya. Makanya kami harapkan nanti pasien pas ambil antrian online via mobile JKN itu bisa memilih langsung. Jadi kalau di sana akan terlihat estimasi waktunya, kuota layanan pasiennya. Karena kalau secara langsung pasien ke rumah sakit itu takutnya nanti ada terjadinya kuota penuh tadi. Nah kalau seandainya pasien sudah datang ke rumah sakit, nanti silahkan hubungi BPJS 1 BPJS Kesehatan. Nanti poster-posternya ada di titik-titik strategis rumah sakit, baik itu di IGD, ruang tunggu poli, kemudian ruang farmasi dan rawat inap. Silakan hubungi kami, nanti BPJS Kesehatan nanti yang akan koordinasi pengalihan layanannya ke rumah sakit lain, seperti itu sih Pak.
1: Jadi bisa, jika memang kita datang langsung ternyata kuota penuh, bisa hubungi BPJS, baru BPJS nanti koordinasi sama rumah sakit terkait ya Pak ya. Dan ini bagaimana Pak prosedurnya jika peserta ingin mengganti FKTP karena berpindah domisili atau tempat kerja Pak?
3: Kalau peserta mau ganti FASKES, fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, cukup melalui mobil JKN tadi. Nah, kalau seandainya belum 3 bulan, kalau untuk pindah domisili atau pindah dinas itu boleh dilakukan pindah FASKES dalam waktu kurang dari 3 bulan tadi dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan.
2: Pak Berman, saya tambahin ya. Kalau sekarang sudah ada sistem WA namanya BPJS Kesehatan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, itu sudah 24 jam setiap hari bisa diakses. Nah, kalau dia kurang dari 3 bulan ternyata pindah domisili, pindah tempat kerja, itu bisa diakses lewat Pandawa tadi gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor cabang lagi untuk perubahan fasilitas kesehatan kartu pertamanya.
1: Jadi sebenarnya caranya mudah ya Pak ya. Memang hanya masyarakat mungkin
4: yang belum
1: masih
4: mengetahui.
1: Masih awam ya. Contoh kayak tadi kuota penuh itu ternyata ada di KIS tadi Pak ya. KIS digital tadi. Dan ini ada di WhatsApp Pandawa tadi ya. Jadi memang masih banyak mungkin masyarakat, bahkan saya juga baru tahu Pak KIS tadi Pak.
3: Dan Pandawa pun layanannya 24 jam juga.
1: Kalau Pandawa saya pernah memang jam 9 kalau enggak salah, sudah malam. Saya chat dibales. Karena sistemnya juga kan bisa mau dihubungkan ke customer care kayak gitu-gitu kan. Dan apa sih Pak inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ini Pak?
3: Yang pertama yang tadi itu terkait mobile JKN, di mana melalui aplikasi mobile JKN, aplikasi dalam genggaman, di sana sudah banyak fitur-fiturnya Pak. Di sana ada telekonsultasi, kemudian pengambilan antrian, baik itu antrian ke FKTP maupun ke FKRTL. Jadi pasien sudah tahu estimasi waktu untuk datang itu kapan. Jadi pasien tidak menunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan. Seperti itu sih Pak.
1: Jadi memang apa intinya masyarakat jangan awam lah ya sama digital ya. Dan untuk Pak Dedi nih Pak, apa pesan kepada masyarakat Pak yang dapat diberikan agar mengetahui manfaat layanan FKTP secara optimal ini Pak?
0: Untuk masyarakat lebih menggunakan aplikasi mobile JKN sebenarnya. Jadi dari aplikasi itu juga kita bisa memudahkan juga pasiennya. Jadi pasien itu datang tidak perlu mengantri terlalu lama dari kita, datang langsung datang tinggal konfirmasi ke petugas dan tidak langsung dilayani gitu. Kalau sebelumnya kan sebelum ada mobile JKN ini kan pasiennya membludak tuh. Datang terus ada komplain kok lama gitu. Jadi sejak adanya aplikasi mobile JKN ini kan pasien bisa daftarnya dari rumah, dari mana aja bisa didaftarkan. Terus ada estimasi waktunya juga, dia harus datang jam berapa gitu. Lebih menghemat waktu ini sih masyarakat jatinya.
1: Jika memang kita paham ya Pak, paham caranya. Jadi memang ada banyak cara ternyata pendengar. Kita nggak usah langsung harus ke sana, kita hanya pantau aja loh tapi baru misalnya memang kuotanya ini lebih sedikit, ya udahlah ke situ aja ya Pak. Kalau memang nggak mau nunggu lama kan. Dan sebagai ini Bu, apa pesan terakhir Bu? Untuk masyarakat nih, kepada peserta JKN tentunya, agar lebih memahami dan dapat memanfaatkan sistem rujukan berjenjang ini dengan benar.
2: Baik, yang pertama pasien lebih sering ini ya, update informasi ya Mas ya. Karena informasi pun di aplikasi mobile JKN itu tersedia gitu, informasi-informasi dasar yang dibutuhkan oleh peserta gitu. Jadi pasien juga harus sering bertanya sih kalau ke FKTP gitu. Karena kan pasien lebih sering pasif ya, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi disuruh kesini aja gitu, tanpa mencari tahu dulu nanti kalau saya kesini saya akan mendapatkan apa, kemudian nanti saya akan dikasih apa, estimasinya berapa. Itu kan sebenarnya bisa ditanyakan.
1: Benar. Jadi memang mungkin kurang juga ya, minim informasi kali ya. Dan mungkin minimnya juga untuk mengetahui apa rasa ingin tahunya kan. Untuk apa ya, kalau memang pengen kita cepat kayak tadi waktunya, ya kita tanyakan saja ini bagaimana caranya, terus cara saya untuk memantau ini seperti apa. dari aplikasi apa. Dan terima kasih sebelumnya ya untuk bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir di Pro 1 RR Batam. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah mendengarkan kami. Semoga juga melalui dialog di siang hari ini, pendengar, masyarakat juga semakin memahami tentang kapan harus memanfaatkan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, dan kapan juga memerlukan rujukan ke rumah sakit, serta juga pentingnya mengikuti alur pelayanan agar memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan optimal. Dan saya Ardo Sirbutar, pendengar, sampai bertemu kembali di program Indonesia Sehat berikutnya. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Sampai jumpa.

0: apa? Cerita dong.
1: Kenapa?
0: Jiwa, kamu kenapa?
1: Mataku
0: kamu
1: sakit. Kamu tuh gak ngerti.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya, Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin, berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Nia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mazrui. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko, Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok, Wang Xingyu, yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit.

0: menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda

Ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardine Anianda, Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola bilat selama ini kita rubah menjadi stigma bola bilat yang berprestasi. Jadi bola bilat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah bilat itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Desi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Saya Ira Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan Tufat al-Nafis, Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefak

Kuliner di sini banyak, khususnya masakan khas Melayu. Ada gulai asam pedas, ada yang sotong masak hitam, ada ikan buntal masak kerabu. Banyak pokoknya kat sini. Yang biasa orang kenal kalau ikan buntal tu beracun, tapi kat kampung kami itu termasuk lauk yang spesial kat sini. Ikan buntalnya beracun, cuma cara orang mengolahnya lagi macam mana gitu. Kalau orang sini kan kena pandai membersihkan ikan tu, makanya ikan tu tak jadi beracun setelah dimasak. Sebenarnya ada racunnya. Ha, kulit pertamanya itu dibuang dulu gitu, dibersihkan. Nanti dah dibersihkan kan nampak isinya, nanti ada macam besarnya macam kacang hijau gitu. Ah ha, itu nanti yang dibuang, itulah racunnya itu. Pira namanya kalau orang sini bilang. Orang kampung sini memang bisa masak lah semuanya, cuma kadang kalau yang bersihkan mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa. Piranya tadi tuh kan racun, itulah yang mematikan sebenarnya dari ikan buntal. Sebab kalau dekat pulau ni nak masak daging, nak masak ayam, menurut orang biasa aja, tapi kalau masak buntal banyak orang nak minta. Pasti bawa piring-piring untuk alas-alas tu. Kadang kan orang balik beli ikan tu kan, atau minta ikan tu kan pas tempat orang jual ikan di tempat penampungan gitu. Masak lauk apa? Buntal lah. Nanti bilang lah minta gitu. Tetangga tu pak tak ngarap banyak, dapat sikit pun jadilah kalau lauk buntal tu. Kadang cuma sikit lah, sikit tu segini minta. Sesendok lah gitu. Yang penting dapat kalau orang masak buntal tu. Kadang sebelum kita siap masak, dia dah pesan dulu, nanti simpan je minta sikit. Nah macam itu, kita simpan lah. Memang dah macam tradisi juga kalau orang masak buntal tu ada yang minta gitu. Jadi dah macam biasa aja.

0: Pro 1 dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan terhubung dengan Masjid Agung Raja Hamidah di Batam Center untuk sama-sama kita mendengarkan pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat untuk hari Jumat ini di tanggal 26 Juni 2026. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, Indonesia.

الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخلف الميعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأوتاد ومن تابعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kata al-insan, yakni manusia. Al-insan itu tersusun dari tiga kata di dalamnya. Yang pertama, insan di dalamnya ada unsun, sifat jinak, lembut, halus, sensitif. Yang kedua ada sifat nausun, dinamis, berubah, bergerak, berkembang. Dan di dalam insan itu juga ada kata nisyanun, lupa, lalai. Maka karena dia bersifat unsun, dia disebut bashar. Arti asalnya adalah kulit tapi mewakili keseluruhan dirinya. Yang peka, yang sensitif, yang bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dan dengan itulah manusia dididik untuk memiliki akhlak, dididik untuk memiliki adab, etika dan etiket di dalam kehidupan. Peka, saling merasa satu sama lain. Kemudian manusia nausun, dia dinamis, berubah. Dia yang tadi pagi belum tentu sama dengan dia nanti sore. Di dalam dirinya terdapat qalb yang takallaba ya takallabu, hati yang berubah-ubah, beralih-alih, berbolak-balik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi dengan itu pula manusia belajar untuk menjadi makhluk yang punya skill, keterampilan, bertumbuh dia dari bisa merangkak, bisa berjalan, bisa mengendarai kendaraan, berpikir, membuat ini dan itu. Dan dengan qalb itulah dia memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang ketiga nisyanun, dia punya sifat lupa. Dengan sifat lupa itu dia punya optimisme meraih masa depan. Kalau saja dia mengingat semua rasa sakit ketika dia jatuh saat belajar berjalan atau belajar bersepeda, saat dia mengalami kegagalan, saat dia mengalami segala sesuatu yang buruk, maka dia tidak akan berani melangkah ke masa depan. Tapi Allah menganugerahkan sifat lupa itu supaya dia masih punya harapan baik, prasangka baik menuju ke masa depannya. Tapi karena sifat lupa itu, Allah juga menganugerahkan waqfat, waqfah-waqfah, terminal-terminal, perhentian untuk mengingatkannya. Pada setiap hari dia mendapatkan lima waktu yang memanggilnya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju as-silah,
bukan cuma asalah, tapi asilah, koneksi, ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu dia akan meraih keberuntungan, kemenangan di sisinya. Karena salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga salatnya yang khusyuk di waktu subuh mencegahnya dari keji dan mungkar sampai waktu duhur. Salat duhurnya yang khusyuk mencegahnya dari keji dan mungkar sampai waktu asar. Begitu seterusnya. Yang pekanan ada Jumu'ah, di mana setiap khatib mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan, merasakan pengawasan Allah setiap waktu, di setiap keadaan, dimanapun tempat dia berada. Ada wakfah yang sifatnya tahunan seperti Ramadan, atau juga arba'atun hurum, 4 bulan haram yang Allah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Adanya 12 bulan dalam setahun, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram yang 3 berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang 1 menyendiri, bulan Rajab. Dan kita baru saja melewati salah satu puncak di antara bulan mulia tersebut, hari yang disebut sebagai hari Asyura, hari diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, hari mendaratnya bahtera Nuh setelah melewati banjir besar, hari di mana Ibrahim diselamatkan dari api, hari di mana Yusuf keluar dari penjara, hari di mana Ayub sembuh dari sakit, hari di mana Yunus keluar dari perut ikan. Hari-hari yang menandai bahwa kita memasuki sebuah tahun baru di dalam kalender kebanggaan kita, kalender Hijriah. Dan itu artinya kita berada dalam spirit untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berhijrah seperti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Sayyidina Umar bin Khattab ditetapkan sebagai tahun pertama dalam kalender Islam, sehingga kalender ini disebut sebagai kalender Hijriah. Maka di tahun yang baru ini kita semua menghayati spirit hijrah, bahwa hijrah itu yang pertama adalah keberanian untuk meninggalkan jaro yahjuru hajran, meninggalkan sesuatu, hajaro yuhajiru hijratan, meninggalkan sesuatu menuju ke yang lebih baik. Ketika ada yang ditinggalkan, berarti ada yang harus dipapas dari hati kita, dipotong, mungkin kenyamanan, mungkin segala hal yang membuat kita berada di zona yang enak-enak saja. Karena perubahan menuju kebaikan selalu ada yang harus dikorbankan, seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang meninggalkan segala miliknya di Makkah ketika orang-orang Quraisy menghadangnya dalam hijrah, lalu dia sampai ke Madinah, meninggalkan segala propertinya, barang dagangannya, omset-omsetnya, karyawannya. Di Madinah orang-orang berkata, aflasa Suhaib, Suhaib telah bangkrut. Tetapi Nabi SAW menyambut Suhaib yang bajunya hanya yang melekat di badan, yang bekalnya telah habis, yang mukanya kuyu lelah, yang rambutnya kusut masai, dengan kalimat, Rabiha Suhaib, Suhaib telah beruntung, dia jual segala dunianya untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya SAW. Dan yang kedua, hijrah adalah keberanian untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Seperti Abdurrahman bin Auf yang ditawari oleh sahabat Ansarnya, saudara Ansarnya, Sa'ad bin Rabi, dengan tawaran rumah, aku punya 2 wahai saudaraku, mana yang kau suka, semuanya nyaman, sejuk di musim panas, hangat di musim dingin, kau suka yang mana, ambil untuk kau jadikan tempat tinggal. Aku punya 2 petak kebun kurma yang luas, semua siap panen, mana yang kau suka, ambil untukmu sebagai mata pencaharian. Bahkan aku memiliki 2 istri yang cantik, semuanya dari gadis Ansor mulia, mana yang engkau suka, kiranya akan aku ceraikan dan aku nikahkan dengan engkau. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf tahu kadang-kadang ada kenyamanan yang bisa menjadi belenggu, bukan sebagai fasilitas untuk maju. Sehingga dia mengatakan, tidak wahai saudaraku, cukup tunjukkan kepadaku jalan ke pasar, karena di sanalah tempatku. Dan Abdurrahman bin Auf membuktikan
manhaj Allah dan Rasulnya dalam berekonomi menjadikan dia pria terkaya di Madinah hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bangkit kembali seperti kekayaannya ketika di Makkah, bahkan lebih banyak lagi. Yang ketiga, keberanian untuk terus belajar. Karena hijrah meniscayakan kita terus berkembang. Seperti Umar ibn Khattab yang dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal dari kalangan Ansar, langsung mengatakan kepada saudaranya itu, "Wahai Mu'ad, ketika aku bekerja, engkau harus berada di sisi Rasulullah. Engkau catat semua pelajaran dari Rasulullah. Nanti aku akan meminjam catatanmu. Dan ketika engkau bekerja, aku yang akan ada di sisi Rasulullah, mencatat semua pelajaran dari beliau. Nanti akan kupinjamkan catatanku kepadamu." Dan yang keempat, spirit hijrah adalah keberanian untuk terus tawaduk, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kata betapa banyaknya orang yang bukan berhijrah menuju kebaikan, tetapi mengganti dosanya. Dulu dia dosa dengan bermaksiat, dengan berbagai macam kekejian dan kemungkaran. Begitu berhijrah, setan datang dalam bentuk lain, berikan semangat kepadanya untuk beribadah, sampai kemudian dia menyombongkan diri dan mengatakan, "Tidak ada yang lebih baik daripada aku. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada siapapun." Maka na'udzubillahi min dzalik. Inilah empat spirit hijrah di tahun baru kita. Keberanian untuk meninggalkan, keberanian untuk bersandar kepada Allah semata, keberanian untuk terus belajar, dan keberanian untuk terus rendah hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomis yang disitu.
3: Untuk Bupati, Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah.
1: Mengawali Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan terus didorong di Kepri. Akademisi sebut evaluasi pemilu 2024 jadi munculnya gagasan pemisahan pemilu. Warta Berita Daerah selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Aziza.

0: Pemprov Kepri mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepri di Batam. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP 2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
2: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
1: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI, serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
3: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
1: Supriyati berharap rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakibar Musaki melaporkan.
0: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meresmikan lapangan olahraga Dataran Engku Putri yang telah direvitalisasi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Revitalisasi ini merupakan hasil kerjasama PT Wasco Engineering Indonesia bersama sejumlah perusahaan mitra. Amsakar mengapresiasi dunia usaha yang ikut mendukung pembangunan fasilitas publik di Batam. Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, sehingga peran perusahaan melalui program CSR sangat dibutuhkan. Ia juga mengajak lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi membangun Batam. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, kolaborasi ini juga memperkuat iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Lapangan yang telah diperbarui ini nantinya akan digunakan sebagai lokasi kompetisi bola basket internasional pada akhir Juli 2026 yang direncanakan diikuti peserta dari 37 negara. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung suksesnya ajang internasional sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Akademisi evaluasi pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Sarah Melina melaporkan.
4: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam seminar nasional reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
5: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis itu dalam konteks demokrasi pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional nak dibalikkan ke DPD sah.
4: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, korban gempa besar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Kamis sedikitnya 188 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka. Ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, banyak bangunan mengalami kerusakan parah, mulai dari retak, roboh hingga miring dan beresiko runtuh. Proses evakuasi masih berlangsung, namun terkendala banyaknya puing bangunan dan keterbatasan alat penyelamatan. Sejumlah warga bahkan mengaku sempat mendengar suara korban yang meminta tolong dari balik reruntuhan. Pemerintah Venezuela telah menetapkan wilayah terdampak sebagai zona bencana. Bantuan internasional pun mulai berdatangan dari berbagai negara termasuk Swiss, Spanyol, Prancis, Portugal, Meksiko, China, India, Brazil, dan Iran. Sementara itu Amerika Serikat mengumumkan bantuan senilai sekitar $150 juta untuk mendukung proses penyelamatan dan pemulihan pasca gempa. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Jepang kembali menunjukkan performa impresif di Piala Dunia 2026. Pada laga terakhir Grup F, Samurai Biru bermain imbang satu sama melawan Swedia Jumat pagi tadi. Jepang sempat unggul melalui gol Daisen Maeda sebelum Swedia menyamakan kedudukan lewat Antoni Elanga. Hasil ini membuat Jepang finish di posisi kedua Grup F dengan 5 poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Hasil imbang tersebut juga memperpanjang catatan positif Jepang saat menghadapi tim-tim Eropa di Piala Dunia. Setelah sebelumnya menahan Belanda dan Guinea Swedia, Jepang kembali membuktikan mampu bersaing dengan wakil benua biru. Pelatih Hajime Moriyasu pun diharapkan membawa Samurai Biru melangkah lebih jauh pada babak gugur nanti. Di babak 32 besar sendiri, nantinya Jepang akan melawan Brasil sang jawara grup C. Berita selanjutnya pendengar, Belanda menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tim asuhan Ronald Koeman mengalahkan Tunisia 3-1 pada laga terakhir grup F Jumat pagi tadi. Belanda tampil dominan sejak awal pertandingan. Dua gol cepat tercipta melalui gol bunuh diri pemain Tunisia, Elias Skiri dan gol Brian Brobi. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat Hasem Mastori. Namun, Belanda kembali menambah gol melalui Jan-Paul van Hekke. Kemenangan ini membuat Belanda finish sebagai juara grup F dengan 7 poin dan berhak melaju ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belanda akan menghadapi Maroko. Sementara itu, Tunisia harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah menjadi juru kunci grup tanpa meraih 1 poin pun. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Manchester City dikabarkan selangkah lagi mendapatkan gelandang muda Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai sekitar 130 juta pound sterling. Jika resmi terwujud, transfer ini akan menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, melampaui rekor sebelumnya saat Liverpool mendatangkan Alexander Isak dengan nilai 125 juta pound sterling. Saat ini, Manchester City hanya tinggal menyelesaikan kesepakatan pribadi dengan Anderson. Pemain yang sedang membela timnas Inggris di Piala Dunia 2026 itu mengaku tidak terganggu dengan kabar transfer tersebut. Ia mengatakan fokus utamanya saat ini adalah tampil maksimal bersama timnas Inggris sebelum memikirkan masa depannya di level klub.
7: Sekian berita olahraga. Saya Faiki Banmusyaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Upaya mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan terus didorong di Kepri. Akademisi sebut evaluasi pemilu 2024 jadi munculnya gagasan pemisahan pemilu. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI

Masih di Pro Satu RRI Pratama, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat sekali di siang ini. Saya Aziza Paleva masih menemani ruang dengar Anda di Pratama siang ini dan masih dalam program Digoda dengan Dandut Mantul. Mantap betul ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi request-request di telepon di 463351, pendengar, saya ingin membacakan dulu beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Heri Ampera Akomita bin Ishak W, tempat dan tanggal lahir di Kerinci, 16 November 1966, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumahan Putri 7, Blok B2 nomor 2, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rika Aksianawati binti Heri Suparta sebagai penggugat melawan Heri Ampera Akomita bin Ishak W sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan kedua telah memanggil Nuriadi Caniago bin Awardi Caniago, tempat dan tanggal lahir di Medan, 30 November 1990, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumahan Sentral Raya, Blok EE1 nomor 33A, RT 4 RW 8, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuning Astuti binti Ali Munir sebagai penggugat melawan Nuriadi Caniago bin Awardi Caniago sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan ketiga, pendengar telah memanggil Wong Miu Seng alias Yusuf Ali, tempat dan tanggal lahir Singapura, 16 April 1941, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tiban Indah Permai, Blok R1 nomor 31, Tiban Indah Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ai binti Dasmun sebagai penggugat melawan Wong Miu Seng alias Yusuf Ali sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian rilis panggilan yang terakhir telah memanggil Fahri Baihaki bin Ferry Harijono, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 30 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tanjung Uma RT 1 RW 5, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Serly Marcelina binti Firdaus sebagai penggugat melawan Fahri Baihaki bin Ferry Harijono sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar beberapa panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang tadi namanya disebutkan, silahkan bisa dicatat tanggalnya untuk kemudian bertemu di ruang sidang Pengadilan Agama Batam ya. Nanti akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya dan juga hiburan-hiburan dan update lainnya seperti biasa ya. Bagi pendengar yang ingin request, nanti akan kami hadirkan layanan telepon ya di 0778463351 setelah satu lagu berikut ini.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Terus satu era di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali di Batam siang ini dan juga di Goda dengan Dandut Mantul mantap betul. Saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda ya. Di siang hari ini mari kita berdangdut bersama ya, sambil berkirim-kirim salam kepada pendengar Pro 1 era di Batam lainnya. Silakan bagi yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 era di Batam di 0811778101. Sebelum kami angkat teleponnya pendengar, saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Ada boleh Fa yang katanya mau request lagu Taman Juruk dari Divarina. Sudah saya putarkan lagunya boleh Fa ya. Boleh Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Gembar, Nek Peggy, Mak Diem, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Undi Desi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu boleh Fa ya, dan semoga bahagia selalu. Ada Bang Yeni dari Seberas mau kirim-kirim salam buat Kirana Swa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Oteh, Suwadi, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yeni. Ada Ci Asnah Melcem mau request lagu Mutiara Hidup. Sudah saya putarkan lagunya ya Ci Asnah ya. Ci Asnah mau kirim-kirim salam buat Moni, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarinah, Kak Fah, Kapten Syambang, Urin Buton, Mas Prabu, dan salam satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Ci Asna, sehat dan bahagia selalu. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Tak mau di Goda.
0: Tak mau di Goda.
1: Cuma mau request lagu.
0: Cuma request lagu Bang Thank You, lama tak terdengar suaranya.
1: Tapi saya stesen loh.
0: Stay tune terus ya, tapi tak pernah masuk ya tangannya ya, keriting.
1: Bukan dikunci.
0: Sehat tapi Bang Tengkir ya.
1: Iya tetap sehat, tapi kalau lihat dari modelasi ini Azizahnya kurang apa nih, kurang fit ini, demam ini.
0: Iya, masih belum sembuh juga flu saya nih, udah lama sekali belum sembuh-sembuh juga.
1: Iya, jangan lupa makan obatnya teratur ya.
0: Amin, terima kasih udah diingatkan ya Bang Tengkir.
1: Ya.
0: Oke. Lagu ya. Boleh. Nak nada suara apa Bang Tenggil?
1: Dari Hedi Diana. Ella Ella Ojo Ojo Ngono.
0: Ojo Ngono ya.
1: Oke, salam buat yang semua tak gerete di Persatu Batam, salam sehat.
0: Oke.
1: Akhirnya juga. Salam sehat. Suara saya pun ini kurang bagus, banyak makan durian ini.
0: Sedap.
1: Yeah, thank you, terima kasih Top ya.
0: Oke, sama-sama. Selamat siang Bang Thank You. Jangan lupa dibagi duriannya ya. Sehat dan bahagia selalu Bang Thank You. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
2: Waalaikumsalam di Goda, di Goyang Dandit Mantul mantap betul.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Nih, dengan abang Du Jais, beting adanya nah.
0: Bang Jais?
2: Du Jais.
0: Oh, Bang Dul Jais. Bang Dul Jais, sehat kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, kalau masuk sekarang ini masuk sehatnya nah, tentu akan menjelaskan dan kita tahu lagi itu Tuhan bin kuasa ya nah ya.
0: Iya, semoga kita sehat selalu ya Bang Dul Jais ya. Oke.
2: Selamat, gimana sehat ya?
0: Saya Aziza, alhamdulillah sehat.
2: Aziza, ya Aziza. Maaf ya.
0: Tak apa-apa. Sehat alhamdulillah seperti biasa Bang Dul Jais.
2: Syukur alhamdulillah, berarti kalau kita sehat sudah aman dia. Aziza,
0: iya.
2: Berkeyakin aman dari berbagai itu.
0: Betul, alhamdulillah yang penting dapat sehat tuh rezeki tidak ternilai dari Allah ya, kalau sehat
2: betul,
0: itu ya. Oke, Bang Dul Jais dari request lagu apa siang ini?
2: Ini dari Endang Kurnia nih, kalau ada lagu duit aja nih.
0: Duit.
2: Nah, lagu duit.
0: Oke, siap. Silakan salamnya. Ada.
2: Baiklah, salam pertama buat abang saya, sehat sekeluarga di sana, semoga sehat selalu dan umurnya terus panjang umurnya.
0: Amin.
2: Selanjutnya buat Siti Norma, ada juga Mone, Mekembar, ada juga Buton, ada Kapten Sam juga, Prabu Bangkit, Edi Teluk Buntal, ada juga Pak Alang, Mustafa, buat Bang Iman, ada juga Reni DSTB, selanjutnya Mira juga DSTB, khusus bekerja saya yang berada DSTB, Rusli keluarga, semoga sehat juga di sana.
0: Amin.
2: Dan dimurahkan dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Selanjutnya satu untuk semua tanpa kecuali itu aja nampaknya yang dapat saya sebutkan karena masih banyak belakang lagi itu aja ya.
0: Oke, siap Bang Dul Jais.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Dul Jais. Semoga sehat dan bahagia selalu Bang Dul Jais ya. Silakan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dandut bareng Adida. Paleva ya, apa Paleva ya?
0: Paleva.
3: Oh, Paleva. Kalau Mas Rabu kan Palevi. Jadi Leva Levi.
0: Kembar dong.
3: Iya dong. Sehat ya Adida ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini kata Nesa kira Mas Rabu penampan terakhir ya?
0: Ketiga loh.
3: Oh, ketiga. Itulah iya. Makanya Nesa kira.
0: Oh, apa namanya?
3: Kasih apa nama dahsyat tapi bukan Edim.
0: Jadi yang apa tuh?
3: Yang bukan Resina. Siapa ya? Dahsyat tuh yang cewek yang kayak Resina gitu. Kalau Resina ada dahsyat enggak ya?
0: Waduh, kurang tahu. Saya cari dulu ya.
3: Kalau enggak salah bukannya Resina, satu lagi ada tuh yang mirip Resina tuh.
0: Coba saya cari dulu.
3: Tasya? Hah? Bukan, satunya lagi.
0: Dona Leone, bukan?
3: Bukan. Tasya Rasmala?
0: Iya.
3: Dasyat ya ada dia?
0: Ada.
3: Oh iyalah, gak apa-apa. Karena Tasya kan malam minggu katanya mau bawa acara karaoke dia.
0: Iya, betul.
3: Dapat bocoran Mas Prabu dari Ardo kemarin. Iyalah. Iya. Berarti ini Tasyanya lagi dalam perjalanan apa masih di kampung dia?
0: Kayaknya masih di kampung lah nih. Dia belum nak balik.
3: Iya, mudah-mudahan dengerin juga. Kan sekarang kan udah ada RRI digital.
0: Iya.
3: Iya.
0: Monitor aja ya dari sana.
3: Betulin aja Mas Rabu di Tanjung Pinang aja di RRI digital loh.
0: Oh, masih di Tanjung Pinang?
3: Masih. Nunggu nih Tasya nanti dia mau karaokean katanya. Oh. Jadi Mas Rabu di Tanjung Pinang aja dulu lah. Karena kalau di Batam suka dikerjain sama Bang Aril. Iya buat Adija masuk sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Adija.
0: Amin, terima kasih Mas Prabu ya.
3: Iya, ini suara Adija udah agak mendingan lah kemarin itu.
0: Kemarin kacau balau memang.
3: Ya, kayak dibilang kayak Niki Astria tapi ini Astria.
0: Motor dong.
3: Iya, semoga Adija sukses dan apa ya? Bahagia selalu lah ya.
0: Amin. Terima kasih Mas Prabu ya.
3: Ini ada yang miss call nih, Cigo Norma. Cigo Norma udah masuk ya belum?
0: Belum.
3: Iya, belum, dia masih ini dia persiapan, dia mencet-mencet ya. Terbaik Bang Kaima, Bang Thank You. Oh, Bang Thank You itu lagunya spesial buat Bang Thank You lah.
0: Oke.
3: Iya, buat dahsyat banget dia tuh. Sampai ngebul kepala dia. Tulba, Bang Roni, Bang Roy. Mm-mm. Oh ya tadi Mas Rabu nelpon itu loh si apa Bang Andi Lau. Bang Andi Lau belum masuk kan?
0: Belum.
3: Iya, tapi yang ngangkat istrinya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kata istrinya ini siapa? Bang, ini Pak Prabowo kan. Kalau Bang Andi denger tanya lah nanti orang rumahnya tuh. Tadi Mas Rabu nelpon ya. Karena kan Bang siapa nama Bang Andi itu pengen minta nomor telepon.
0: Oh.
3: Ya, jadi otomatis Mas Rabu telepon lah.
0: Iya.
3: Karena kalau SMS kan udah nggak pakai itu apa pakai pulsa.
0: Iya betul.
3: Terus salam buat Nesa Kira, Nekarim, Nenajwa, Nekembar, apa Wanurmi, Pak Mor, Tauci, Bang Durais, Bang Bang Iman ya katanya kemarin sempat sakit ya.
0: Iya benar.
3: Iya Semoga cepat sehat, cepat sembuh lah Bang Iman ya. Amin. Mungkin kangen dia sama Mas Rabu tuh. Iya, karena memang masuknya susah aja. Aduh, terus salam buat itu nih Nur Balkis, Nia Jasmine, Kasarina. Mas Rabu nggak mau panggil Kiu-Kiu, rasanya Kiu-Kiu itu kan domino. Jadi makanya Kasarina aja lah. Kalau Kiu-Kiu kan takutnya nanti promosi tuh. Iya. Terus salam buat apa nama? Apa tuh? Bang Udin, Udin Buton. Terus salam buat semuanya lah Jija ya.
0: Okay,
3: nanti dilanjutin nama, dilanjutin nama yang belakang lah ya.
0: Okay,
3: oh iya Kak Juliana, Kak Jamila, Kamila. Sebenarnya sih banyak sih, tapi berbagi lah ya. Iya buat Adija, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Prabu ya. Semoga sehat dan bahagia selalu Mas Prabu. Oke, silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
4: Dikoda kuda. Waalaikumsalam.
0: Cici. Alhamdulillah, pangestu.
4: Alhamdulillah, jeng sahabat itu.
0: Jeng sorangan, nih kembar.
4: Hele.
0: Sepi kantor ini hari Jumat berkah ini.
4: Amin.
0: Naik kabar gimana kabarnya siang ini?
4: Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, penuh semangat.
0: Luar biasa ya.
4: Enak, banyak bersyukur.
0: Betul.
4: Jadi saya gaji 13.
0: Oke, naik kembar yang lagi nunggu cair. Nak request lagu apa betul nih?
4: Lagunya minta lagu. Aduh, Babu Bangkit lagu. Untuk Babu Bangkit lagu ini lah.
0: Apa tuh?
4: Apa ya lagu dia suka makan darah tuh bapak.
0: Ya Allah, suka makan darah. Seremnya.
4: Aku melari cari darah gak minang hilak deh.
0: Apa tuh lagu makan darah, memang ada nih kembar?
4: Sih suka sih
0: makan darah ya gitu.
4: Iya makan darah.
0: Seremnya.
4: Ayo okay. Ini kan oke lah.
0: Silakan salam-salam dari kembar.
4: Salam-salamnya Pak Aziza, sehat selalu, sehat selalu, cepat sembuh Aziza.
0: Amin, terima kasih Nek.
4: Terus buatnya Abu Lefa yang selalu ada Nenek Kembar ke depan, di depan ya. Makasih Lefa, sehat selalu bule. Wah, terus buat Babu Bangkit tadi, makasih semuanya. Terus buatnya Bang Durais, kalau Bang Sohat abang ya, Bang Durais abang juga ya, Anjira dia ada Bang Sohat, jadi abang
0: ya, abang lagi ya.
4: Abang Bang Durais, terus buatnya Iman, buatnya Abid Nego, buat Bule Fa, buat Kak Pa, buatnya apa, buat Mustafa yang masuk susah, buat nenek-nenek Nenek Peggy, Nenek Saki, angkat tangan. Nenek Azia, Nenek Kari, Nenek Yasmin.
0: Ya, absen.
4: Iya, dah tentunya Kiki, mantap lah Nenek Sarina Kiki, baru-baru pula babu ni. Akan Sarina kekeh. Dah enak tu, Kiki. Ya, Sarina Kiki, Nenek Kiki. Terus buatnya Moni, sehat selalu buatnya. Buat memang banyak buat kue. Terus buat Kapten Sam, sehat selalu Kapten. Buat Mama, Bu Siti, Mak Esa. Buat Mama Azri, Mas Rija cepat sembuh, Mas Rija. Nak mau selama itu mau dapat menantu, biar sehat-sehat.
0: Amin.
4: Terus buat buat anu-anu juga semuanya sehat selalu juga.
0: Amin.
4: Buat Aunty Tita, buat Saidah, buat Pak Ngan dan Bunda, buat Buntat yang ada di PT dan Berkelimun, buat grup Kepo semuanya. Buat siapa lagi memang kalau masuk susah, buat Mama Lina.
0: Okay.
4: Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar, Mama Dewi, Mama Sopi. Terus Ayolah, buat semua sampai tu saya bingung. Buat Juliana tiga jalan, buat Siti. Siti Jamila, di Guntung, Halu Nyenggol, makasih. Oh ya, buat ini, buat Ayah Dafa, Halu Nyenggol, Pak Kumi, juga semuanya lah. Bang Roy, tak lupa yang di Hong Kong ya, Dira.
0: Di Lau ya.
4: Di Lau, oke. Buat semua sampai terkecuali yang di... dan sama semua ya, keluarga Wak Normi. Berbagi kita ya. Siap, maaf kalau yang terindukan Buspa ini, Buspa Mama Budi nih yang tak ada nih, Mama Bella, Mama Bella. Kemana kegerangan, masuk gua ke kemana, iling-iling. Itu dia, dan dulu ada lupa ditunggu lagunya, ya Pak Alang. Pak Alang malam, jangan lupa, tak terlupakan. Makasih, Iza.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya satu tak, satu buku nih. Tidak normal juga.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, nih kembar. Sehat dan ceria selalu, nih kembar. Ya, macam biasa. Oke, pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Baru nanti kita lanjut lagi telepon-teleponnya di 0778463351. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan cek fakta untuk Anda. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Tengku ya, lagu dari Heidi Diana dengan Ella Elo Ojo Ngono.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 26 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia.

0: Apakah pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Masih bersama saya Aziza di program Digoda di Gangdan Depantel, mantap betul ya. Jangan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778 1051. Kami bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Bang Abednego yang katanya mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Aswa, Nek Jasmine, Ma Dewi, Ma Lina, Ma Leni, Ma Dia, Ma Fajar, Sarina, QQ, Aniyah, Jamilah, Iman, Betty, Rajala, Gafar, Honi, Pak Alang, Ika, Norma, Majihan, Nirmala, Mata Air, Pak Tohat, Monik, Pak Fauzi, dan juga Uni Desi. Terima kasih banyak Bang Abednego. Saran baiknya selalu di Meranti ya. Ada Teh Unix yang hadir. Selamat siang, Neng. Selamat siang juga, Teh Unix. Mau kirim-kirim salam aja katanya Teh Unix untuk semua sahabatku. Salam sehat. Maaf, Teh Unix baru pulang dari rawat. Oh iya, semoga lekas sembuh, Teh Unix ya. Lekas sehat seperti sedia kala.

0: Sonia. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Pak Ngah ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Batam. Selamat bertugas Aziza, terima kasih banyak. Sehat dan bahagia selalu buat Pak Ngah dan juga Bunda ya, dan semoga bahagia selalu. Ada Nek Sakira katanya mau kirim-kirim salam buat Nirmala, Kava, Jamilah, Siti Jamilah, Makun, Nek Karin, Nek Begin, Nek Aswa, Madewi, Maboy, Unidesi, Melati, Abednego, Iman, Prabu Bangkit, Cik Mustafa, Roni, Amira, Pak Kumis, Andi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Nek Sakira, sehat dan bahagia selalu Nek Sakira ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang Dangdut bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Monik, sehat Kak Monik?
1: Sehat lah, dia itu lagi makan martabaknya.
0: Alhamdulillah sedap ya.
1: Monik loh, tau gak Aziza?
0: Kenapa?
1: Nasi dua kotak.
0: Jumat berkah betulan ini ya.
1: Satu rasa keju, satunya apa? Rasa coklat.
0: Alhamdulillah. Selamat menikmati ya, Kak Monik ya.
1: Dia masih Kak Monik katanya.
0: Oke. Kak Monik dari kelas lagu apa sih ini Kak Monik?
1: Kak Monik minta lagu di Jaka India, pesertanya Kak Tentang Pemuda India, boleh?
0: Oke, siap nanti kami putarkan.
1: Oke, terima kasih ya. Oke, kalau begitu lagunya pertama buatnya DJ Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Salamnya buatnya Pak Tentang Pemuda, salam sebutannya buatnya Pak Tentang Pemuda India, Mak Siti, Pak Nga bersama Bunda, Nenek Karin, dengan Mak Lina, Mak Deni, Nur Bilkis, Nenek Kembar, Mak Dia ya. Kita dijanji, ada juga kita. Tadi barusan Dur Rais, salam monik, salam kembali.
0: Oke.
1: Haji Kemal, Udang Gala, Umi Desi, Bisa, Ma, Nenek Pegi, Nenek Karimku, Mamak Boyku. Oke, kalau gitu berdiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Uma Kak Monik ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
2: Waalaikumsalam, di Goyang Dangdut, mantul mata betul.
0: Iya, mantul. Dengan abang siapa ini?
2: Bang Alek di Guntung ini.
0: Bang Alek, selamat tak terdengar suaranya.
2: Ya, baru bisa menerima.
0: Baru bisa gabung ya?
2: Iya, apa tuh? Keriting betul tangan.
0: Oke. Sehat Bang Alek ya?
2: Sehat. Ini kalau Mbak Aziza sehat ya Mbak Aziza.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Alex, bagaimana kabarnya sehat?
2: Sehat Mbak Aziza.
0: Oke, alhamdulillah. Ada request lagu suara apa ini Bang Alex?
2: Ini request lagu Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut ya. Oke, siap.
2: Salam-salamnya buatnya Pak Aziza sedang menjalankan tugas, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Alek.
2: Buatnya Bang Gapar, buatnya Mbak Adnan, buatnya Bang Andi, buatnya salah satu untuk semua Mbak Aziza.
0: Oke, siap.
2: Nah, gitu aja Mbak Aziza ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Alek. Salam bahagia selalu Bang Alek ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat beristirahat ya Bang Alex, dan semoga sehat dan bahagia selalu di Guntung. Oke, silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
3: Waalaikumsalam di Goda Aziza.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Atau macam mana kabarnya?
3: Alhamdulillah saya luar biasa.
0: Iya, kalau Jumat katanya tak nak salam-salam untuk itu ya.
3: Nanti dulu ini aja sih, tak ada ini jadi pening atuk ini. Ini kalau dapat diputar ini selalu salah orang meminta ke lagu atuk ini.
0: Emang nak lagu apa?
3: Rubiah, bukan rupiah.
0: Rubiah.
3: Nah, rubiah disebutnya rupiah. Kan jauh di puncak Roma Irama dengan Mus Mulyadi kan gitu.
0: Iya, nih kami putarkan nanti nih, tak akan salah ini tuh.
3: Iya, Mus Mulyadi rupiah kan gitu.
0: Siap.
3: Salam pertama dan utama untuk
0: Iya, terima kasih.
3: Kemudian apa nama itu kalau
0: halo?
3: Halo. Kemudian minat juga.
0: Agak terputus-putus.
3: Aku kejar karib kemana asu kemudian.
0: Halo. Iya, terputus-putus ini atau?
3: Iya, aku kira kalau nanti jangan kilo buntang dan semua peringatan ini Ibu dan Obama Sudir di Pulau Buru. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Atuk Engke, sinyal lagi tak bagus ya. Semoga sehat dan bahagia selalu Atuk Engke. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
4: Waalaikumsalam Digoda, Digoyang Dandut mantul mantap betul.
0: Mantul, dengan kakak siapa ini?
4: Ini dengan Nenek Sakira.
0: Oh, Nenek Sakira masuk.
4: Nenek Sakira alias Rubia.
0: Barusan dia ngomongin ya. Langsung masuk nih.
4: Tadi salam kan ada baca Iza. Minta lagu lah Iza.
0: Lagu apa nih Sakira?
4: Kura-kura dalam perahu dari Lesti.
0: Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya?
4: Iya. Yeah.
0: Oh,
4: kura-kura dalam perahu.
0: Siap. Nanti saya putarkan lagunya.
4: Oke, terima kasih Aziza.
0: Salamnya
4: tadi dari baca kan ya.
0: Iya,
4: selalu bagi
0: terima
4: selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nesa Kira ya. Sehat dan ceria selalu Nesa Kira.

0: Oke, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini dalam Digoda Dianadut Mantul Mantap Betul ya. Terima kasih yang sudah bergabung via WhatsApp dan juga via telepon. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Digoda Dianadut Mantul Mantap Betul selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja pendengar, kita putarkan request lagu. Tadi ada Kak Monique yang request lagu Eva Bonita dengan Jejaka India.
1: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 26 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penanganan ratusan kontainer yang diduga bermuatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Pelabuhan Batu Ampar, Batam terus dipercepat. Saat ini proses penyelesaian tidak lagi hanya melibatkan bea cukai, tetapi telah ditangani secara terpadu oleh Satgas yang dibentuk pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi atau BKLI Bea Cukai Batam, Setiawan Roshidi, mengatakan penanganan kontainer tersebut di tingkat daerah diketuai oleh BP Batam, sementara Bea Cukai Batam bertindak sebagai salah satu anggota Satgas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pengusahaan atau BP Batam menerima kunjungan akademik ratusan mahasiswa Uniba atau Universitas Batam dalam kuliah lapangan yang membahas pembangunan kawasan tata kelola pemerintahan serta pertumbuhan ekonomi Batam pada hari Kamis kemarin di Conference Room IT Center BP Batam. Sebanyak 120 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dan Akuntansi serta Fakultas Hukum mengikuti kegiatan tersebut. Rombongan dipimpin Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniba, Profesor Dr. Ramli, bersama dosen pengampu Dr. Agus Siswanto Siagian. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Arya Stuti Sirait, mengatakan kuliah lapangan menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana Batam dikelola sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Informasi yang terakhir, pendengar, Polresta Barelang memusnahkan berbagai jenis barang bukti narkotika hasil pengungkapan 4 kasus tindak pidana narkoba dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang pada hari Jumat pagi tadi. Barang bukti yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi mencapai sekitar 9 miliar rupiah. Kegiatan pemusnahan tersebut dipimpin bersama Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohei, Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, dan Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Arsyad Riyandi. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda masih ditemani oleh saya, Ziza Palefa, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan hadirkan dialog rekaman dengan program ekonomi digital yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan sama-sama hadirkan topik dialog berupa peluang UMKM di era ekonomi digital bersama dengan saya Aziza dan juga narasumber kami Ibu Marini selaku pendamping UMKM Kepri. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Inspirasi. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali di sore hari ini. Saya masih menemani Anda ya di Batam sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, kini kita sudah masuk ke dalam program Ekonomi Digital ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh seseorang yang familiar ya di Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri. Selamat sore, assalamualaikum Kak Marini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ziza.
0: Selamat sore. Udah lama kayaknya, udah setahun lebih ya Kak ya, Marini kita nggak bertemu ya.
1: Udah lama banget ya kita nggak mengudara bareng ya. Masyaallah.
0: Itulah akhirnya kita bisa ada kesempatan bersama lagi di sini. Ya, di sore hari ini saya akan berbincang bersama dengan Kak Marini soal peluang UMKM di era ekonomi digital. Namun sebelum kita memulai diskusi atau bincang-bincangnya di sore hari ini, saya ingin ingatkan kepada pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store, atau Anda juga bisa menonton langsung di YouTube kami di YouTube RRI Batam. Di sana Anda juga bisa bertanya ya lewat komentar, atau kalau ingin bertanya via interaktif juga bisa ditelepon kami di 0778463351. Oke, bicara soal UMKM di era teknologi ataupun ekonomi digital ya, apalagi sekarang perkembangan teknologi membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya dalam dunia usaha atau UMKM sendiri. Jika saat yang lalu pelaku UMKM mengandalkan toko fisik dan promosi dari mulut ke mulut, sekarang banyak sekali platform digital yang membuka peluang yang jauh lebih luas, mulai dari pemasaran melalui medsos, kemudian penjualan di marketplace, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola usaha. Nah, tapi di balik semua itu tentu ada beberapa tantangannya ya. Selain peluang, tentu biasanya ada tantangan juga yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM agar bisa terus bersaing dan juga berkembang. Kita sore hari ini akan membahas lebih jauh bersama Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri soal peluang UMKM di era ekonomi digital. Oke, Kak Marini, senang bisa bertemu lagi ya. Dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah Marini, ya. Sehat,
0: Mas. Walaupun Zizal tadi agak ngos-ngosan ya.
1: Ya karena udah lama, satu ya, kedua juga kangen sama mengudara gitu kan. Jadi ya harus diprioritaskan gitu.
0: Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri udah bertahun-tahun kayaknya. Ini tahun keberapa Kak Marini?
1: Ini kurang lebih ke tahun ketiga ya.
0: Tahun ketiga ya.
1: Kalau di Dinas UKM udah di akhir tahun kemarin udah enggak. Cuma yang namanya pendamping mungkin seumur hidup ya jadi pendamping gitu ya.
0: Ini seperti jadi itu. Udah jalan tahun ketiga berarti kemarin.
1: Tahun ketiga keempat sih kurang lebih lah, agak lupa.
0: Kalau untuk saat ini, seperti saat kondisi yang seperti ini, kamar ini seberapa besar sih menurut kamar ini pengaruh ekonomi digital terhadap perkembangan UMKM?
1: Oh, kalau untuk saat di tahun 2026 ini ya, Masya Allah Tabarakallah, ini harus banyak para pelaku UMKM itu harus menggunakan literasi digital. Kenapa? Karena literasi digital itu sangat urgent, sangat penting buat pengembangan usaha. Karena masyarakat sekarang itu lebih dominan tuh online daripada offline. Jadi kita juga sebagai konsumen rata-rata juga belanjanya kan juga melalui online. Nah jarang kita ke mall aja bisa dihitung jari ya. Betul. Tapi kalau hitungan jempol kita setiap hari itu kayaknya ada ya yang check out gitu lah ya. Nah seperti itu. Jadi apakah penting dan tidak pentingnya menurut kita saat ini sangat-sangat penting banget.
0: Apalagi kalau kita sebagai ibu-ibu ya, kemarin ya, kalau kita datang ke mall paling cuma cek fisik aja,
1: ngeliat
0: produknya aja. Tapi kalau bandingin harga kayaknya lebih murah di online nih.
1: Jauh banget. Belum lagi apa ada promo price. Ada paket titik-titik kayak bisa dijelasin. Free ongkir, ada juga. Iya, ada yang ada kadang-kadang kita beli enggak usah jauh-jauh lah, vitamin aja. Ya, jauh banget sama di online. Jadi kayaknya ya pintar-pintar kita lah sebagai konsumen membelinya di mana.
0: Betul sekali Kak Marini. Jadi kalau menurut Kak Marini sendiri, untuk saat ini peluang apa saja yang paling terbuka bagi UMKM di era digital?
1: Peluangnya, pertama itu promosinya secara gratis melalui online. Kedua, pengembangan usaha itu tidak di lokal saja, tapi bisa nasional dan bisa internasional. Yang ketiga, ruang lingkup bisnis kita lebih luas. Jadi kita nggak usah kita nggak punya produk aja, kita bisa menjual menjadi afiliator, benar ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya itu untuk digital ini sangat memudahkan kita untuk mencari cuan. Seperti itu Kak Ziza, jadi Kak Ziza sambil siaran boleh nih. Jadi kan afiliator apa-apa gitu kan, ini bisa aja sih, simple gitu kan.
0: Oke, jadi memang banyak sekali peluang yang terbuka ya di era digital seperti saat ini ya.
1: Sangat-sangat banyak gitu.
0: Kalau untuk UMKM yang baru merintis usaha itu juga bisa, apakah juga bisa memanfaatkan ekonomi digital, atau menurut Kak Marini malah cuma cocok untuk usaha yang udah besar aja?
1: Kalau untuk memulai bisa aja sih. Kenapa? Karena yang namanya digital itu kan tidak dilihat dari faktor sektor ekonominya, sektor usahanya, sektor usianya, tapi kan hanya dilihat apa sih yang dipromosikannya, harus ada produknya, apa yang dijual, terus ada satu promosi lah, jatuhnya seperti itu sih Mbak.
0: Oke, iya. Bicara soal usaha tadi, kamar ini sempat cerita ya, kalau akhir-akhir ini lagi sibuk, disibukkan dengan usaha barunya ya?
1: Usaha, bukan usaha baru sih Mbak.
0: Udah usaha, jalan berapa lama kamar ini?
1: Ini usaha keluarga itu dari tahun 90-an.
0: Oh, usaha keluarga.
1: Iya, usaha keluarga, dan ini kebetulan kodarulanya setelah berhenti kerja ya, jadi di dinas itu kodarulanya diamanatin sama almarhum papa, jadi papa dipanggil Allah, lebih disayang apa Allah, itu diamanatin, diwasiatkan lah jatuhnya untuk menjalankan usaha ini. Jadi ya ini sebenarnya udah jalan lama, cuma
0: Terlibat langsungnya?
1: Ya, baru terlibat langsungnya ya kurang lebih 6 bulan setahun ini gitu.
0: Oke, usaha apa kalau boleh tahu kamar ini?
1: Catering, nasi kotak, kue kotak, ulang tahun, cake, bakery gitu sih.
0: Oh, oke. Variatif ya.
1: Variatif. Ini batuk soalnya.
0: Dan ini sudah selama 6 bulan ya ikut terlibat langsung.
1: Ya, kalau untuk terlibat langsung tuh kurang lebih 6 bulan bantu kakak sama papa, tapi karena kodarulanya 3 bulan kebelakangan ini kenapa papa enggak ada, 100% pegang sendiri gitu.
0: Selama pegang sendiri nih kamar ini, apakah juga kamar ini memanfaatkan ruang digital?
1: Ya, setiap hari digital, karena kita menggunakan website. Terus kita juga pemesanan juga melalui swasta kan menggunakan digital juga ya. Kayak sistem Inaprok, nah itu kan termasuk digital juga. Kayak katalog, itu semua digital. Jadi kalau orang mau pesan tuh, kita nggak perlu bawa buku nih. Ya bener kan, kita langsung kirim ke Inaprok, ke apa, berbentuk software-nya aja. Satu, kedua juga kita sering promosinya melalui media sosial, website juga gitu sih.
0: Oke. Jadi untuk usaha kamar ini saat ini memang udah menggunakan digital juga.
1: Udah.
0: Dan itu mempermudah ya, baik itu untuk kamar ini selaku pemilik usaha dan juga pembelinya.
1: Benar. Karena ini lagi ini sama tim. Tim saya itu lagi bikin software pencatatan keuangan. Jadi usaha saya itu bisa dibuka sama semua orang. Klien aja ya, khusus klien aja. Mereka kan tahu paymentnya kapan, terus tanpa saya harus follow up. Jadi mereka tahu paymentnya, termnya berapa lama, pembayarannya berapa lama, gitu sih.
0: Jadi memang digitalisasi ini bukan mempersulit usaha Kak Mari, tapi justru mempermudah kan?
1: Iya, cuma karena baru kan, jadi kayaknya perlu perubahan sedikit-sedikit lah. Namanya digital itu kan setiap hari itu pasti ada perubahan terbaru ya. Jadi kita yang harus mengikuti gitu.
0: Iya. Kalau menurut Kak Marini sendiri, media digital apa yang paling mudah dimanfaatkan selama ini berjualan, atau mungkin UMKM kecil biasanya pada pakai apa media digitalnya?
1: Untuk platform digital mereka biasanya, kalau dari Temusia ya, itu biasanya kalau platform digital itu Facebook, itu untuk usia 40 ke atas.
0: Ada segmentasi usia.
1: Ada segmen. Kalau dari surveillance ya. Terus kalau Instagram tuh ya anak-anak kekinian,
0: Gen Z
1: gitu-gitu kan, Gen Z dan lain-lain. Tapi kalau untuk semua usia ya, itu TikTok tuh lagi ini kita boleh nyoba brand
0: enggak sih? Dong.
1: Boleh ya. TikTok itu lebih ngetren sih.
0: Sekarang lebih ngetren ya.
1: Ngetren lebih, dan lucunya harga kita dibandingin keranjang kuning orange ya, orang lebih seneng belanja di TikTok daripada yang orange. Harganya lebih
0: Terjangkau.
1: Terjangkau.
0: Oke. Jadi untuk kamar ini sendiri UMKM

0: Ramdo, pasti minimal itu mereka udah punya media sosial, TikTok atau yang lagi booming kayaknya TikTok nih. Mereka Shopee kayaknya juga agak kurang familiar ya. Okay. Tapi kalau TikTok kayaknya sering. Okay. Saya sering lihat mereka live gitu sih.
1: Oh, di TikTok pakainya live berarti.
0: Live.
1: Oke, jadi memang sudah banyak UMKM-UMKM di Kepri yang memang pakai media TikTok untuk jualannya.
0: Iya, benar.
1: Dan itu memang ada pembinaannya dari UMKM Kepri kamar ini?
0: Oh ya, dulu ada dari dinas. Saya ngomong dulu ya, karena kan udah. Ya, dulu tuh sering diadakan pelatihan-pelatihan tentang media sosial, digital marketing. Jadi, emang alhamdulillah dari dinas UKM Provinsi dan Kota Batam tuh sangat sangat concern tentang digital marketing. Jadi mereka lebih sering mengadakan pelatihan tentang digital marketing. Kenapa? Karena target dari dinas UKM Kota Batam dan Provinsi itu bagaimana pelaku UMKM itu naik kelas. Yang naik kelas itu ya dengan jualan secara digital, literasi digital, digital marketing, dan secara online gitu sih Mbak Ziza.
1: Okay.
0: Itu suara aku kayaknya.
1: Jadi memang sudah dulu sempat ada training-trainingnya juga ya?
0: Sempat. Dan selalu sih kayaknya setiap bulan tuh kalau nggak salah setiap bulan tuh ada pelatihan seperti itu.
1: Oke, baik. Dan selama ini selaku pendamping UMKM Kepri, apakah sering ada pemilik-pemilik UMKM yang mengeluhkan kesusahan dengan aplikasi-aplikasi digital itu? Seperti TikTok atau sebagainya?
0: Banyak, cuma mereka gak ngerti cara menggunakan Facebook Ads, promosi melalui Instagram, promosi affiliate itu bagaimananya. Sebenarnya kendalanya di situ-situ aja sih. Cuma dengan ada pelatihan mungkin mereka learning, jadi otomatis akan ada perubahan gitu sih.
1: Oke, okay, learning by doing ya.
0: Learning by doing. Dan itu kudu gitu kan, wajib ya.
1: Iya, betul. Terus selama ini, kamar ini selama menjadi pendamping UMKM Kepri, tantangan apa aja yang paling sering dihadapi dari para pemilik UMKM? Usahawan berarti ya?
0: Usahawan, wirausaha.
1: Wirausaha ya. Saat mereka mulai berjualan secara online itu apa tantangan yang sering mereka ceritakan ataupun sharing ke kamar ini?
0: Mereka lebih susahnya cara membuat kontennya.
1: Kontennya?
0: Konten untuk promosi usahanya. Itu rata-rata sih seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, jadi alhamdulillah kita punya teman-teman juga yang mengerti digital, punya usaha nih untuk bikin konten berbayar. Okay. foto produk terbaik seperti apa, foto produk yang penjualannya bagaimana, ya tergantung dari wirausahanya mau digunakan atau tidak, karena kita ibu-ibu kurang ngerti foto ya. Asal foto kan gak menarik ya di promosi. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang punya bisnis untuk foto produk, punya bisnis untuk mengelola digital, ya itu digunain aja, simple lah Mbak zaman sekarang.
1: Iya.
0: Kalau kita mau usaha pasti ada caranya.
1: Betul, ya kan? Kita tinggal googling aja.
0: Googling aja, satu kedua yang penting ada PT.
1: Oke, kamar ini ada yang telepon, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Marini dan Mbak Aziza.
1: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Dan Kiken Mustafa yang berkokok.
1: Oh, Pak Mustafa yang berkokok kamar ini. Ada yang ingin ditanyakan Pak Mustafa?
2: Pertama, untuk Mbak Marini dulu untuk kesehatannya. Saya kasih tahu air putih, air panas, biji. Pertama asam jawa sedikit, sejuk, sembilan, 3 biji dimasukkan,
1: yeah.
2: Dengan susu putih untuk obat batuk, biar sehat, alami. So, pertanyaan saya.
1: Dikasih tips ya.
2: Nah, tips untuk kesehatan Mbak Marini. Tadi saya bisa berkuku, karena lendir kuat, dan minum itu alami, sehat batuknya.
1: Oke.
0: Terima kasih Bapak.
2: Ya. Saya punya usaha selain pengobatan, namanya Puspa Urut Saraf. Alhamdulillah ya.
1: Apa tadi Puspa?
2: Puspa Urut Saraf Alhamdulillah.
1: Oh.
2: Ada belakangnya ada Mustafa itu.
1: Iya.
2: Jadi saya masukkan ke Facebook ya. Dan satu lagi belum tekan tunanetra Mbak Marini.
1: Kenapa?
2: Tunanetra.
1: Tunanetra. Oke.
2: Tapi saya enggak minta sedekah, enggak minta duit semua orang. Tapi saya syukur pada Allah, tanggung jawab lebih baik, Mas.

0: daripada tangan di bawah, betul kan?
1: Betul.
0: Jadi saya mencari satu keranjang di tukang buah, keranjang empat buah-buah itu, terus terbuang tu. Nah, saya beli tali warna-warni, saya bikin gantungan rak sepatu ada tiga tingkat dengan hiasan gonggong.
1: Oh, okey.
0: Nanti kalau mari ini ada nomor HP-nya, nanti saya gambarkan, nanti saya kirimkan ke nomor saudara saya, ke HP Mbak Marini atau RRI.
1: Okay.
0: Jadi itu saya dah gantung-gantung depan kios, saya tak ada yang beli.
1: Okay.
0: Mungkin orang enggak berminat, ada gantungan sepatu rak sepatu dari keranjang tuh ya. Mm-hmm. Itu gantungan pot bunga, siapa yang nanam bunga, ada hiasan gonggongnya dan ada tidak itu, dan pakai pipet juga nutupin tali-tali itu sebagai respirasinya kan.
1: Mm-hmm.
0: Kemarin ini tanggapannya tuh bagaimana saya supaya bisa lewat Marinika atau RRI dipromokan gitu kan, biar ada beli untuk nambah-nambah beli beras saya itu. Terima kasih ucapannya dengan Mbak Marini dan Mbak Aziza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Mustafa. Makasih Bang Mustafa ya untuk pertanyaannya. Mungkin Mbak Marini bisa langsung jawab, Kak Marini.
2: Oke, baik, kamu ke Aziza. Pertanyaannya pakai berkokok kayak nggak boleh. Oke, terima kasih Pak Mustafa, luar biasa ya, maksudnya punya usaha di urut saraf, alhamdulillah. Puspa urut saraf, alhamdulillah. Mustafa keren banget. Jadi gini Pak, untuk yang Bapak punya produk istilahnya kreativitas ya, nah itu kan keren banget dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih. Nah untuk saran saya, untuk cara mempromosikan, Bapak foto dulu nih, foto secara, maksudnya fotonya benar-benar cahayanya bagus, okay. Fotonya benar-benar menjelaskan deskripsi produknya seperti apa, terus cara gunanya seperti apa. Bapak foto, nanti Bapak bikin tuh di media sosial, dipromosikan. Jadi, dan di situ dipromosikan, tulis nih deskripsi produknya apa, gunanya apa, terbuat dari bahan apa. Silakan yang berminat order kemana, dijelasin tuh nama tafanya Pak Mustafa, alamatnya Pak Mustafa ya. Insya Allah pasti ada yang beli Pak. Kalau promosikan melihat saya sama Mbak Aziza RRI, pasti kami akan bertanggung jawab itu promosikan. Ini juga satu peluang. Jadi saya juga terima kasih untuk RRI yang sudah kurang lebih 2 tahun ya kita bekerja sama. Iya. Untuk mensupport para UMKM dan mempromosikan produk-produk UMKM yang notabene yang ganti-ganti. Jadi kalau dibilang Pak Mustafa RRI bisa, kita emang bisa.
1: Ya.
2: Bagaimana cara promosikan, bawa ke RRI Pak. Kalau nggak salah setiap satu minggu itu ada 2 kali ya?
1: Sekarang 1 kali aja. Iya, di hari Senin seperti biasa ya.
2: Oh Senin ya?
1: Senin sore itu. Iya.
2: Ke Senin, jadi Senin itu boleh nanti dipanggil ini Pak Mustafanya, sekalian dibawa produknya ya. Nanti kan di RRI juga ada YouTube-nya, nah itu satu pulang untuk mempromosikan melalui literasi digital seperti itu Pak Mustafa. Mungkin clear ya di sini, nanti saya kalau untuk nomor handphone saya, kita di akhir acara pasti ada nomor teleponnya, itu nggak akan terlewatkan gitu.
1: Iya, atau bisa di WhatsApp kami ya di Pro1 kan Pak Mustafa juga punya nomornya.
2: Oh iya boleh. boleh silakan.
1: Oke, mungkin ada pendengar yang ingin bertanya, silakan, masih ada kesempatan mumpung ada pendamping UMKM Kepri nih ya. Ada kamar ini ya di 463351. Oke, kita lanjut lagi ke kamar ini. Tadi sudah dijelaskan kamar ini ngasih tips kalau bisa difoto dengan foto yang seapik mungkin ya, yes, kemarin ini ya.
2: Mungkin
1: kalau nggak bisa sendiri ya, karena tunanetra tadi kan ya, mungkin bisa di hire tetangganya, tetangga yang mungkin anak-anak Gen Z, biasanya mereka lebih peka masalah angle foto ya.
2: Angle foto, terus juga ada jasa juga kan foto.
1: Iya, betul.
2: Nah cari aja di Mbah Google.
1: Betul.
2: Cari Google foto produk di Batam itu banyak dan untuk konten-konten kreator di Batam juga banyak sih untuk bikin itu gitu.
1: Bisa seperti itu. Ini ada yang telepon lagi kamar ini, kita angkat lagi ya, boleh?
2: Oke, silakan.
1: Oh, terputus langsung. Oke. Mungkin pendengar bisa ditelepon lagi di 0778463351. Selain tadi sudah difoto yang apik, langsung bisa di-share ke marketplace mungkin ya. Mungkin di Facebook dulu ya, kalau biasanya di Musawa mungkin punya Facebook, bisa di-share di marketplace sana dengan mungkin tag-tag yang lebih eye-catching ya. Jadi bisa ya, orang-orang menarik gitu kan ngelihat judulnya.
2: Kalau
1: kata
2: eye-catching, menjual.
1: Iya, lebih menjual gitu ya kata-katanya. Oke, kita terhubung. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan untuk Kak Marini. Selain pemasaran, Kak Marini, teknologi digital itu bisa dimanfaatkan untuk aspek apa saja sih dalam menjalankan usaha?
2: Untuk aspek keuangan.
1: Oke.
2: Aspek tadi kita promosiin udah ya. Mm-hmm. Aspek keuangan, aspek tentang pencet, aspek keuangan tadi, pencet tentang keuangan, mm-hmm. cara promosi dan kayak website kayak gitu sih, lebih ke situ. Okay. Intinya kalau saya pribadi cuma baru pakai 2, mungkin teman-teman yang lain pakai berapa, tapi yang betul-betul familiar ke saya ini 2 aja sih. Berarti saat ini kebetulan saya cuma 2 saat ini.
1: Terbantu proses administrasinya ya berarti.
2: Terbantu. Kita kan enggak semua orang kan pengerti akuntansi ya, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Nyimput keluar juga gitu kayaknya susah, agak-agak mudah. Nah, itu sih emang kebutuhan zaman sekarang tuh ya, 2 itu aja. Promosi sama keuangan.
1: Oke.
2: Okay. 2 aja sih.
1: Oke. Okay. Ini kan banyak pelaku UMKM yang mungkin masih belum percaya diri ya kamar ini ya. Itu gimana sih caranya mengatasi wirausahawan yang masih kurang percaya diri atau belum terbiasa menggunakan teknologi digital, apalagi sekarang zamannya live TikTok ya.
2: Iya benar.
1: Harus nampilin wajah, nampilin produk, itu kan butuh kepercayaan diri. Seperti apa kamar ini?
2: Ya, setiap orang kan pasti ada insecure-nya ya.
1: Betul.
2: Saya juga di insecure kalau disuruh live TikTok 8 jam untuk menjual. Saya juga gak tipe kal yang kalau untuk live ya live aja, tapi kalau untuk hey ini ada produk ini kayaknya gak mungkin deh, kayaknya agak susah ya. Nah itu kita kan harus itu nama hidup ini kan tidak bisa sendiri, harus ada support system orang lain. Nah itu kita menggunakan jasa-jasa orang lain yang ahli atau yang kompeten di bidangnya. Nah seperti itu. Terus yang kedua juga kita harus tahu nih, oh kalau kita mengerti produk kita, kalau kita menyampaikan secara langsung orang lebih nyaman. Kadang-kadang kan orang kayak namanya customer kan pengen tahu nih apa sih kelebihan produknya kita, kekurangan produknya kita. Tapi kalau kita yang selling sendiri, kita yang mempromosikan sendiri, kita tahu nih kekurangan produk kita apa, kelebihan produknya kita, kita lebih explain. Dan satu pesan saya, anggaplah produk usaha kita itu ada diri kita sendiri. Personal branding yang kita siapa gitu sih. Lebih kalau misalnya mau jadi wirausaha harus pede. Kalau nggak pede ya di belakang layar nggak akan maju ya. Zaman sekarang ini zamannya kompetitif, collaboration, sama branding, itu sih saat ini. Jadi harus 3 ini yang harus kita pegang. Seperti itu Mbak Ziza.
1: Oke, menarik sekali. Jadi tidak ada salahnya ya kita nggak usah nggak percaya diri, karena memang kalau di awal-awal mungkin nggak percaya diri ya. Cuman mungkin kita bisa kasih akal yang lain. Mungkin kamar ini ya, mungkin nggak usah liatin wajah gitu atau pakai topeng.
2: Ntar gosip lagi. Kayak dokter itu kan, masih nggak bisa nih kalau udah berdarah ada aja gosipnya. Ini sih Mbak Ziza gini. Kita udah terjun di suatu bidang. Kita harus berani. Kenapa? Zaman sekarang kalau kita di belakang layar tidak akan pernah maju. Yang harus kita pegang itu mindset kita. Kalau mindset kita udah positif, mindset kita wirausaha, apapun rintangannya itu kan berani. Gitu sih Kak Ziza.
1: Iya betul sih. Kalau sudah telanjur nyebur, ya udah basahin aja sekalian.
2: Basahin aja. Kalau bisa udah jadi bubur ya udah lah. Kalau nasi udah jadi bubur ya udah bikin bubur ayam, bubur apa kan? Seperti itu basah. Kiasannya kayak gitulah. Jadi harus berani, harus bertanggung jawab dengan apa pilihannya, ya silakan gitu sih.
1: Oke, baik, luar biasa. Yang penting kita udah punya keberanian. Kalau sudah berani, sudah nyemplung-nyemplung saja lah ya.
2: Benar sekali nih.
1: Oke, sekarang kan ini banyak ya kamar ini, marketplace yang tersedia, ada banyak pilihan dan juga warnanya ya.
2: Benar-benar.
1: Itu kalau dari Kak Marini sendiri, gimana sih Kak caranya UMKM bisa memilih platform yang sesuai dengan produknya?
2: Itu di awal yang dibilang usia, satu faktor usia, kedua kebutuhannya di mana, segmen produknya apa. Nah kalau misalnya produknya hanya lokal saja ya udah Facebook, Instagram. Tapi kalau bisa sampai ke luar kota, TikTok atau platform Orange, Shopee, itu bisa sih.
1: Oke, tergantung segmentasinya ya.
2: Segmentasinya.
1: Ya. Oke, kalau dari Kak Marini sendiri sudah 2 tahun jadi pendamping UMKM Kepri, apa saja sih menurut Kak Marini kesalahan yang sering dilakukan oleh para usahawan ketika mulai memasarkan produknya secara online?
2: Deskripsinya kadang-kadang bahasa istilahnya copywritingnya tuh kurang menarik. Oh. Satu, kedua fotonya sangat-sangat kurang menarik. Ketiga itu kayak informasi untuk orang beli produknya itu nggak disampaikan. Nah, terus packaging untuk di fotonya juga kurang menarik sih. Jadi seperti itu, bukan saya menggurui, maksudnya
1: benar.
2: Saya juga belajar saat ini kan. Jadi kayaknya, oh kalau untuk usaha ini emang yang harus didominan ini ya dari fotonya, terus copywritingnya gimana, terus cara konten kita yang menarik itu seperti apa, kayak gitu sih.
1: Betul, karena kalau ngomongin soal digital, memang yang dilihat pertama visual berarti.
2: Visual,
1: ya?
2: Visual, karena kan emang sekarang kan orang nggak lihat produk, kalau lihat dari suara aja udah kayak gimana gitu kan,
1: itu. Iya, memang harus bagus dulu fotonya yang sering jadi masalah. Berarti seputar itu aja, padahal produknya menjanjikan ya kamar ini ya.
2: Sangat menjanjikan, cuma yang mungkin kesalahan, dan kadang-kadang ada juga ya beberapa usaha itu dia bikin logo, tapi logonya fotonya. Nah, sebetulnya kan harus dilihat, ya logo ya logo, foto ya foto, jadi harus dibedakan seperti itu sih.
1: Oh, oke, okay. Ilmu baru nih ya pendengar Pro 1 RR di Batam. Tak terasa nih kamar ini kita udah di penghujung diskusi kita di sore hari ini. Terakhir, kamar ini ada nggak pesan ataupun motivasi yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun pelaku UMKM di Batam dan juga Kepri agar bisa berani memanfaatkan peluang ekonomi digital?
2: Oke, yang pertama harus perbaiki dari gambarnya. Kedua, bikin copywriting yang menarik. Ketiga, kita harus memiliki open mindset sebagai wirausaha. Rintangan wirausaha itu nggak mudah ya. Learning to doing dan terus belajar untuk kedepannya lebih baik, dan cari tahu apa yang lagi booming di digital-digital zaman sekarang, seperti itu sih.
1: Oke, luar biasa. Dan yang paling penting kita harus berani ya, Kamarini ya tadi ya, seperti harus, disampaikan Kamarini ya.
2: Harus berani.
1: Berani bangkit, berani gagal.
2: Berani, jangan gagal.
1: Tapi nggak ada usaha yang benar-benar berhasil di awal kan Kak? Atau ada kemungkinan?
2: Kalau usaha itu tidak boleh mengatakan konotasi negatifnya. Saya belajar dari salah satu guru saya pengusaha. Kita pebisnis itu tidak boleh, kita tidak bilang gagal, tapi adalah agak menurun sedikit. Menurun sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena namanya orang sukses itu pasti melalui kerikil-kerikil kecil. Pasti dari rintangan. Nah, bagaimana dia menghadapinya ya? Dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tidak akan seperti kedelai ya, keledai.
1: Keledai.
2: Itu enggak akan jatuh ke lubang yang sama, pasti dia akan bertahap berubah lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak Ziza.
1: Oke, terima kasih banyak kamar ini.
2: Iya.
1: Iya, ada yang ingin disampaikan terakhir? Silakan.
2: Tadi ada yang minta nomor handphone.
1: Boleh.
2: Tapi kalau saya Instagram.
1: Boleh Instagram aja ya, lebih aman ya.
2: Lebih nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, boleh. Pabu-tabu siapapun yang membutuhkan pendampingan, boleh ke 0812 700 190 90.
1: Oke, diulangi lagi mungkin kamarnya.
2: 0812 700 190 90.
1: Oke, yang butuh pendampingan dari kamar ini ya, mungkin butuh saran atau butuh kritik yang membangun ya.
2: Sharing, kita bisa. Sharing aja, nggak usah mendampingi, sama-sama belajar.
1: Oke, siap. Semoga Pak Mustafa sudah mencatat nomornya Kak Marini ya, biar bisa segera dihubungi. Oke, terima kasih banyak Kak Marini untuk kesempatannya di sore hari ini. Terima kasih sudah bersedia hadir di Pro 1 RR Batam. Dan semoga kita tadi pendengar bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri, bagaimana cara kita bisa terus mengaktualisasi bisnis kita ya di era digitalisasi. Oke, pendengar, sekian dialog kita dan diskusi kita di sore hari ini di dalam program Ekonomi Digital bersama dengan Kak Marini. Saya Aziza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Apa yang dekat? Yaitu jawaban Allah atas doa-doa kita yang dekat. Lihatlah betapa indahnya ayat tersebut menjadi jaminan bagi kita semua bahwa Allah pasti menjawab setiap doa. Lalu jika jawaban Allah benar-benar dekat, mengapa kita terkadang tidak melihat jawaban doa-doa kita selama ini? Ternyata, karena kita sendirilah yang menjauh dari Allah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuhir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuhir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuantan tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat mengikuti MTQ ini di Obat Depansi.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44. Yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIA dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
5: Belum, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap. Mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
5: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum. Mungkin sudah semua kafilah yang ada di Provinsi Riau. Pastinya berharap juara umum, tapi jelas tentu kita berkomitmen dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya itu pada tahun semalam untuk tahun rumah juara umum. Tentunya mudah-mudahan dari ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
4: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
6: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
4: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
7: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam seminar nasional reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
8: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan maksudnya demokratis dalam konteks demokrasi. Pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, nak dibalikkan ke DPD, sah.
7: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai, reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
9: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
10: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
9: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
11: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang, dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
9: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
14: Apa sih itu? Taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sampai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
13: Selain itu, Gubernur Mahyildi Ansarullah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
15: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
16: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
15: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.

0: permukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, Tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
2: Yang pertama kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang, sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sedang dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
1: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
3: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
1: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
5: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka juga? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa berjualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
4: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemko Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
5: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu, dua, yang ini. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka tak bisa juga orang mau dibangun oleh Pemko.
4: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemko Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Ari Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai

0: Sameskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis Juliandi.
2: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
1: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
3: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom. Kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom, semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
1: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan Afrizal.
4: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Munguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
5: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha, dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
4: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
5: Kita kemarin itu kurvei sepanjang Kota Ranai sampai ke Uak, Sobing, dan Gereja. Di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya masih kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai. Kalau untuk kurvei sampah itu sebulan sekali ya. Tapi kalau gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau Sabtu mereka laksanakan sendiri.
4: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Rizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna memperkokoh kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Irsyad.
6: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya menyampaikan apresiasi apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru ini. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Torisya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu sudah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurut pandangan Ahlul, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah saat ini juga ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif seperti anggota DPRD.
7: Terkait kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi fondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
6: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torresya berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
8: Melalui ke RRI Tanjung Pinang pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
9: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
10: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
9: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murnia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 26 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orangnya. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Masih di Pulau Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini, edisi hari Jumat 26 Juni 2026, tanggal yang cantik ya, 26-6-2026. Dan pendengar, di kesempatan kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama, telah memanggil Erwandi Umar bin Umar Rajo Bungsu, tempat dan tanggal lahir di Padang, 22 September 1966, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, tempat kediaman di dahulu beralamat di Saguba Blok 10 nomor 23 RT3 RW5. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dwi Febrianti binti Maizir sebagai penggugat melawan Erwandi Umar bin Umar Rajo Bungsu sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian telah memanggil Heri Ampera Akomita bin Ishawe, tempat dan tanggal lahir di Kerinci, 16 November 1966, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Perumahan Putri 7 Blok B2 nomor 2 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rika Aksianawati binti Heri Suparta sebagai penggugat melawan Heri Ampera Akomita bin Ishawe sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar beberapa panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam, dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang menggusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari

azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat berkeluh kesah. Nyaris setiap kebungahan maupun kesusahan selalu dicurahkan para sahabat kepadanya dan berharap baginda Rasulullah berkenan memberikan petunjuk. Sekali waktu seorang sahabat mengeluh kepada baginda, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku telah bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen." Nabi mendengar dengan amat sabar. Kemudian dibarengi senyum, baginda Rasulullah menuntun sahabatnya itu untuk mengucapkan, "Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, wastaghfirullah, maha suci Allah dengan segala puji baginya, dan kepadamulah aku memohon ampun. Bacalah 100 kali ketika pagi," kata baginda Nabi, "maka dunia akan berbalik tunduk kepadamu." Di lain kesempatan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran membayangi kedua matanya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan memenuhi hatinya, dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina."

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan dan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini Antara terbang dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan aturan, sebagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
14: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
15: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
14: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
16: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
14: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
3: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
2: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
4: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah.

jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depannya.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101,1.
1: Kembali di 101,1 Air Batam, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali di Pro 1 Air Batam, kita hadirkan mimbar agama Islam untuk malam hari ini bersama dengan Dr. Suyono yang akan mengambil tema tentang indahnya saling memaafkan. Terus bersama di Pro 1 Air Batam, kita jelang mimbar agama Islam.
2: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan, saya hormati kawan-kawan pendengar dimanapun berada, Radio RRI Batam. Yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya pada pertemuan ini kita sama-sama bisa hadir secara online mendengarkan Radio RRI ya dimanapun berada, baik yang ada di Batam, kemudian ada juga di Tembilahan dan juga di Malaysia, Singapura ya. Selamat dan salam, semoga tetap terlimpah teruntuk dengan kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang sifat pemaaf. Nah, ini. Jadi, pertemuan ini kita membahas tentang sifat pemaaf. Nah, apa itu sifat pemaaf ya? Pemaaf ada sikap ya, sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Nah, ini pemaaf itu.
4: Saudara-saudaraku sekalian, ya. Sifat pemaaf.
3: Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dalam bahasa Arab, sifat pemaaf itu disebut dengan al-afwu, ya. Sifat pemaaf itu disebut dengan sikap al-afwu yang secara bahasa, secara etimologis berarti kelebihan atas yang berlebih. Jadi maaf itu kan bagian secara bahasa itu pemaaf itu ya berlebih ya. Kelebihan atas yang lebih. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka ma la yunfikun qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang berlebih dan di keperluan. Nah, jadi ini kunci kita dalam memahami apa itu pemaaf. Kemudian yang terlebih ya. Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar dari pengertian mengeluarkan yang berlebih itu, kata al-afwu ya. Kemudian berkembang maknanya menjadi menghapus. Dalam konteks bahasa ini, memaafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Itu kalau dalam arti fisik, dari fisik sudah saya jawab. Nah, kemudian sifat pemaaf itu adalah salah satu yang manifestasi ketakwaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu diantaranya adalah orang yang suka memaafkan. Di dalam Al-Quran misalnya,
5: na'udhu billahi minasyaitanir rajim, wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu.

الناس والله يحب المحسنين. Nah, jelas. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu Allah itu memberikan apa namanya begitu banyak kepada manusia ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Nah ini jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang memaafkan. Di antara cirinya, ya, ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sara wal-dara wal-kadzibina al-ghaiza wal-afina 'anil nas. Ya, ini orang-orang yang menginfakkan rezekinya di ketika dia senang dan susah. Ya. Kemudian wal qadhibil ghaidha menahan amarahnya wal afina 'anil nas memaafkan manusia. Nah. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari orang yang bersalah. Nah ini itu ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab ini, ya, Profesor Quraish Shihab ini salah satu tokoh tafsir yang kini barangkali cukup representatif ya beliau ini ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf. Ya. Yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Nah, ini keluhuran memaafkan. Ya. Sekalipun orang yang bersalah telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf, tetapi boleh jadi dia mengalami hambatan psikologis yang untuk mengajukan permintaan maaf. Apalagi bagi orang-orang yang merasa status sosialnya lebih tinggi daripada orang yang akan dimintai maaf. Misalnya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Seorang bapak kepada anaknya, seorang manajer kepada karyawannya, atau yang lebih tua kepada yang lebih muda, barangkali itulah salah satu hikmahnya kenapa Allah perintahkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintai maaf. Nah ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada orang-orang beriman untuk selalu menjadi pemaaf. Nah, kemudian yang erat kaitannya dengan pemaaf ini adalah lapang dada. Ya, lapang dada. Tindakan memberi maaf sebaiknya diikuti dengan tindakan berlapang dada. Di dalam ayat Al-Quran, perintah memaafkan diikuti dengan perintah berlapang dada. Nah, ini. Jadi maafkan dan belakang dada itu satu paket ya. Satu paket. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'fu anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin ya. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan yang melakukan kesalahan kepadanya. Jadi kita berbuat baik kebajikan kepada siapa? Orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi ibaratnya orang mukul kita, kita kasih doa. Orang mukul kasih doa. Orang mukul kasih doa. Nah, itu kan bagus dia. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Ya, hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan ya, melakalkan dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Nah, ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, ini apa perintah-perintah Al-Quran, ya, perintah Islam terhadap kita untuk selalu memberikan maaf. Ya. Nah kemudian dalam kuliah akhlak yang ditulis oleh Profesor Junar Ilyas Allah Yarham, beliau mengatakan untuk lebih memahami maksud berlapang dada, ada baiknya dilakukan tinjauan kebahasaan. Ya, kebahasaan berlapang dada ya, dalam bahasa Arab disebut dengan as-safhu
yang secara etimologis berarti lapang halaman. Pada sebuah buku dinamai sofah karena kelapangan dan keluasannya. Dari sini as-sofu dapat diartikan kelapangan dada. Berjabat tangan dinamai musohafah karena melakukannya menjadi perlambang kelapangan dada. Ini jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata begitu mulianya yang namanya memaafkan tadi. Memaafkan itu kan kelebihan. Kelebihan. Walaupun orang yang bersalah kepada kita itu belum minta maaf, kita beri maaf. Falyafu walyasfahu. Walaupun toh sebenarnya perlu saya sampaikan juga, kita meminta maaf itu, ya, minta maaf itu juga perlu. Itu juga perintah agama, gitu loh. Perintah agama. Perintah agama. Kita minta maaf kalau kita punya salah, ya, maka kita sering ya minta maaf. Kita mohon maaf sebelumnya, barangkali kita pidato atau ceramah, nah, kemudian di akhir ya mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berikan manfaat dan kita dijauhkan daripada kesalahan. Nah, itu kan karena kadang-kadang kita menyampaikan pesan-pesan di muka umum, ada salah kata, salah silap, salah bahasa. Boleh saja minta maaf, boleh. Jadi tadi ada perintah memberi maaf, tapi juga sangat mulia meminta maaf. Jadi sebelum ya namanya juga kita hidup manusia. Memberi maaf, ya minta maaf juga iya. Nah, ada baiknya sih kalau ketemu, kemudian ngobrol, selesai ya. Itu minta maaf ya, mana tuh ada salah. Nah, itu. Jadi ini keutamaan memberi maaf. Dan minta maaf pun juga penting ya. Ibarat menulis di selembar kertas, ya. Jika terjadi kesalahan tulis, kesalahan itu akan dihapus dengan alat penghapus. Ya, itu model dulu ya, kalau kita menulis dengan kertas, ya. Nah, ada stip, nah, kalau pakai pensil ada namanya penghapus. Ya, maka dulu kalau kita SD itu, ya, di samping ada pena, ada pensil, ada penghapus, ya. Penggaris, ya, kita ingatlah masa lalu kita. Di situ pentingnya memaafkan dan juga tentunya minta maaf. Tapi serapi-rapi menghapus tentu akan meninggalkan bekas. Nah, ini perumpamaan. Bahkan barangkali kertas tersebut menjadi kusut. Nah, supaya lebih baik dan lebih rapi, sebaiknya diganti saja kertasnya dengan lembaran baru. Menghapus kesalahan itulah yang disebut dengan memaafkan. Sedangkan berlapang dada adalah menukar lembaran yang salah dengan lembaran yang baru sama sekali. Ya. Jadi kalau saya sampaikan lagi sekali lagi. Bahwa menghapus kesalahan itulah yang disebut dengan memaafkan. Jadi menghapus itu memaafkan. Sedangkan berlapang dada itu mengganti dengan lembaran baru. Jadi ada bedanya di sini. Diumpamakan kalau menghapus itu kertasnya menjadi lusut, rusak dia. Itu menghapus kesalahan. Tapi kalau berlapang dada itu mengganti kertas yang baru. Wah, bersih. Ya. Lembaran baru yang hingga sedikit pun hubungan tidak ternodai, tidak kusut dan tidak seperti halaman yang telah dihapus kesalahan. Jadi ini prinsip ya, ini filsafat kehidupan ya. Menghapus, memaafkan itu bagus. Lebih bagus lagi berlapang dada. Nah, kalau menghapus berarti dia kertasnya tetap dia membekas, tapi kalau berlapang dada itu mengganti kertas yang baru. Nah, jadi ini jadi yang menjadi apa perhatian kita untuk menjadi sebuah amaliah dalam kehidupan kita itu antara memaafkan dan berlapang dada. Nah, kemudian yang ada kaitannya dengan lapang dada, yang ada kaitannya dengan yang namanya menghapus kesalahan orang lain, memaafkan, adalah dendam. Wah, ini ada dendam. Lawan dari sifat pemaaf itu ada yang namanya dendam. Ya, dendam.
yaitu menahan rasa permusuhan di dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalas. Jadi kalau tersakiti dia pengen membalas. Seorang yang pendendam tidak akan mau memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang tersebut meminta maaf kepadanya. Itu pendendam. Nah, bagi dia tidak ada maaf sebelum dia dapat kesempatan membalasnya sakit hatinya. Jadi ini ada sifat dendam yang perlu kita hindarkan. Dia bersedia menunggu dalam waktu yang lama dan bahkan bersusah dengan susah payah sekedar untuk dapat membalaskannya. Membalas sakit hatinya. Orang yang enggan memberi maaf pada hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi kan mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal

0: musinin. Nah, jelaskan. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, jadi orang bertakwa itu wal afina anin nas, ya. Jangan berdendam. Kalau berdendam, hilanglah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi. Nah, kemudian dalam ini dalam kuliah akhlak, Profesor Yunar Esa mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertekad untuk menghentikan, ya, bantuan keuangan kepada kerabatnya ataupun orang lain yang ikut melihat menyiarkan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik Madinah untuk menjatuhkan nama Aisyah binti Abu Bakar. Dan tentu, ya, untuk selanjutnya tentu akan merusak nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami Aisyah radhiyallahu an. Nah, itu jadi pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah ingin menyetop bantuan. Bantuan orang-orang kepada bantuan kehidupan, ya, tentunya yang kepada orang-orang yang pernah menghembuskan napas, yang menghembuskan berita yang bohong yang ditujukan kepada Aisyah. Maka kemudian turun ayat wala ya'talil ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada orang-orang kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan juga hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ini ayat turun berkaitan dengan niat Abu Bakar As-Siddiq ingin menghentikan bantuan kepada fakir miskin yang ikut menghembuskan berita-berita bohong berkaitan dengan Aisyah yang merupakan putrinya. Allah melarang itu dalam An-Nur ayat 22. Jadi sifat pendendam tidak hanya merusak pergaulan bermasyarakat, tapi juga merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi itu, jadi sifat dendam itu, ya, tidak bagus, ya, di dalam masyarakat. Bagus di dalam masyarakat. Bahkan merusak dirinya sendiri, ya. Energi akan terkuras dalam memelihara dan berusaha untuk melampiaskan dendamnya, ya. Setiap kali dia melihat orang yang dia dendami, ya, atau bahkan hanya melihat rumah, kantor, atau kendaraannya saja, hatinya sakit dan semangat membalasnya dendamnya itu meluap-luap. Jadi kalau udah dendam, nengok orangnya, jangankan nengok orangnya, nengok rumahnya, jangankan nengok rumahnya, nengok mobilnya, nengok kampungnya, ya, itu ingin membalas secara meluap-luap. Hal itu tentu akan menguras energinya dan membuat dia kelelahan. Oleh sebab itu, jauhilah sifat pendendam betapapun kecilnya. Jadi sifat dendam itu sama sekali tidak mendidik, ya. Sifat dendam tidak mendidik. Saudara-saudaraku, ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, andai kata seseorang tidak mampu menguasai marahnya, ya, marahnya terhadap orang lain tentunya, yang menyakiti atau menyinggung perasaannya, dia boleh menghindar untuk memenangkan dan menguasai nafsu marahnya. Nah, jadi orang yang dendam, lagi marah itu boleh kok meluapkannya. Bahkan hadis itu menuntunkan itu, ya. Rasulullah itu memberi waktu 3 hari. Nah, saudara-saudara, ya. Memberi waktu 3 hari, karena 3 hari tersebut dianggap sudah cukup untuk meredakan kemarahan. Jadi Islam itu, ya, mengakui marah itu, ya, itu kemanusiawi. Tapi ya, kemudian dikasih apa semacam dikasih semacam deadline. Ya. Marah boleh marah, tapi jangan lama-lama, bahasa kita begitu. Maka dalam hadis itu dikatakan la yahillu li muslimin ayyajuru akhahu fawqa thalasi ayam yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Di ini hadis yang menjelaskan tentang batas bolehnya marah kita pada saudara kita. Tidak halal bagi seorang muslim itu ayah juru akhohu untuk mendiapkan saudaranya itu fauqa salasi ayam, lebih dari 3 hari. Ini tuntunan Al-Quran, turunan hadis Nabi SAW. Nah, kalau sudah 3 hari yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, keduanya bertemu kemudian ya saling malingkan muka, wa yuridu hadha wa yuridu hadha, kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Nah, ini ada hikmah saudara-saudaraku sekalian tentang salam. Jadi, maka dalam Islam itu salam itu mendapatkan posisi yang sangat bagus, ya, posisi yang bagus, karena memang salam itu adalah doa, jaminan keselamatan, jaminan energi kebaikan kita kepada saudara kita. Maka dalam hadis ini, dendam, sakit, marah itu boleh, tapi maksimal 3 hari. Deadline-nya 3 hari, jangan lebih. Kalau lebih dari 3 hari, itu energi akan habis. Jangankan ketemu orangnya. Jangankan ketemu rumahnya. Jangankan ketemu mobilnya, jangankan ketemu kampungnya, ya, terlihat bayangannya pun sudah marah. Boleh marah, tetapi tidak boleh fauqa salasi ayam. Fauqa salasi ayam. Jadi ini ya sangat berkaitan ya, antara itu pemaaf, antara itu lapang dada, dan antara itu dendam. Nah, jadi ini ada akhlak dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita bicara tentang akhlak dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bahwa yang bikin masyarakat tenang, masyarakat bergandengan tangan itu pemaaf dia, saling memaklumi, saling memahami. Tapi yang bikin rusak adalah dendam. Dendam kepada saudaranya, dendam kepada tetangganya. Nah, ingat saudara-saudaraku sekalian, ya, dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, dan damaikanlah kedua saudaramu yang bercerai, sedang tidak rukun, ya. Wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat kasih sayangnya. Nah, saudara-saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, jadi ini tutur, ya, tuturan dalam kehidupan kita, pemaaf, ya. Kita lihat, ya, kalau orang sudah tidak saling menegur, ya, tidak saling mengucapkan salam, ini jadi persoalan dia. Jangankan sesama tetangga, suami istri pun juga demikian. Suami istri dalam kehidupan rumah tangga, nggak usah antar tetangga dalam masyarakat, sesama dalam keluarga, antara suami dan istri, antar orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, itu juga kalau tidak dijaga, ya, ya, rasa-rasa mohon maaf, sikap-sikap dendam, ya, pemaaf sudah hilang, lapang dan sudah hilang. Ini sangat berbahaya, sangat merugikan dari keluarga tersebut. Nah, jadi ini makanya kedepankan di dalam pengajian kita ini bahwa di dalam Islam itu yang ada perintah untuk memaafkan. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Tadi saya sampaikan kalau memaafkan itu menghapus kertas putih, tapi kalau wasfah berlapang dada itu mengganti dengan kertas yang baru. Nah, walyafu walyasfahu, ya, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kepada mereka. Jadi ini ada dua kategori, ya, fa'fu anhum wasfah, kemudian walyafu walyasfahu, ini menghapus kesalahan atau lapang dada, pemaaf atau berlapang dada. Fa'fu anhum wasfah, walyafu walyasfahu, itu jadi menghapus kesalahan orang atau berlapang dada. Berkali-kali saya sampaikan, kalau menghapus itu berarti masih tampak juga bekasan coretan yang ada di kertas, tapi kalau mengganti berlapang dada, mengganti dengan kertas yang baru, berarti tidak nampak barang itu. Kesalahan tidak nampak, karena memang sudah baru. Nah, ketinggian daripada berlapang dada daripada pemaaf. Pemaaf bagus, bagus. Pemaaf bagus. Lebih bagus lagi, berlapang dada. Sebelum orang minta maaf, kita sudah memaafkan semuanya. Ya, makanya ya, kita sebagai orang-orang yang, ya ini sekedar mungkin ya, sebagai contoh teknis, implementasi mengamalkan Al-Quran tadi, mengamalkan hadis tadi, ya sebelum tidur, udahlah hilangkan semua itu. Hilangkan semua apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif itu. Karena kalau pikiran negatif itu dipelihara, jatuhnya itu sakit hati. Nah, jatuhnya sakit, sakit hati. Jadi, saudara-saudaraku sekalian ini, jadi ini praktek. Nah, teknis silahkan saja, tekniknya boleh. Ini kan teknik tidak harus sama ya. Sebelum tidur itu lupakan semua. Nah, kesalahan-kesalahan orang itu, udah. Begitu tidur, tidak ada beban dalam pikirannya, tidak ada beban dalam hatinya, tidak ada beban dalam kalbunya, maka insya Allah tidurnya nyenyak. Bangun tidur udah bersih semua. Orang lain salah kepada kita, sudah-sudahlah. Nah, itu. Walaupun ini juga bukan sesuatu yang gampang, karena memang sifat manusia itu ada sifat yang namanya pendendam itu. Jadi maka sampai-sampai ya Abu Bakar As-Siddiq ketika mau menyetop bantuan kepada orang-orang waktu itu yang menghembuskan berita-berita bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang juga putrinya, Allah menyetopnya. Turunlah ayat yang melarang Abu Bakar As-Siddiq, tentunya kita semua karena ayat Al-Quran, untuk memberikan bantuan karena atas dasar dendam. Nah, ini dendam itu harus dimusnahkan dalam diri kita, dalam hati dan kalbu kita. Saudara-saudaraku sekalian, jadi ini barangkali kajian kita pada detik ini, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur, ya, kesehatan, sehingga insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain dan kesempatan dalam acara Mimbar Agama Islam di RRI Batam. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kekurangan dari saya pribadi, nasrul minallah wa tungqarib, pastopikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Mimbar Agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Surat Sumatera Masyarakat Batam, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita berada di program Lintas Informasi. Yang pertama dari Batam, Badan Pengusahaan P Batam memutuskan menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026, dan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok sekaligus memperkuat daya saing investasi di Batam. Informasi yang kedua, sektor pariwisata daerah berhasil menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja lokal melalui berbagai rangkaian festival budaya, dan hal ini disampaikan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintahan Aditya Laksama ataupun Laksmana. Menurutnya, penyerapan lapangan kerja dalam jumlah masif tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengangguran secara efektif di tingkat desa. Ia mengapresiasi keterlibatan jutaan warga lokal yang menjadi motor penggerak utama festival. Informasi terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengasuhan Gender Deputi Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan memiliki ataupun Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Itu peringkat informasi-informasi terbaru. Untuk Anda mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Banten dengan judul Anak Yang Terkunci Layar.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Hah, akhirnya kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Kembali di Seru Suma Koma 1 Herbatan di program Khas Sunda Budaya Jawi Lumantar Pro 1. Di kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk seluruh pendengar baik yang ada di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kita kembali berjumpa di Khas Sunda Budaya Jawi Pro 1 Batam di 26 Juni 2026. Dan juga satu lagu terbaik dari Arya Gali dan juga Era Shakira, Lali Janjine. Mudah-mudahan menghibur Anda dan juga bisa mengobati rasa rindu Anda pada keluarga dan juga pada orang-orang tersayang di kesempatan malam hari ini di program Khas Sunda Budaya Jawi Lumantar Pro 1 Batam. Dan informasi untuk Anda, ada beberapa tradisi-tradisi yang akan saya hadirkan, akan saya informasikan kepada para pendengar Pro 1 RR Batam, terutama untuk Anda yang tentu bersama kami di kesempatan malam hari ini di program Khas Sunda Budaya Jawi Lumantar Pro 1 Batam. Sugeng dalu, sugeng pamanggihan untuk para pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa mengobati rasa rindu Anda pada keluarga dan juga pada orang-orang tersayang. Dan berikut akan saya hadirkan beberapa tradisi-tradisi Jawa yang akan segera terancam punah ya. Tradisi wiwitan pari mulai dihidupkan kembali, dan kita akan hadirkan juga untuk Anda terancamnya punah tradisi wit pari mulai dihidupkan kembali, dan ini menjadi fenomena juga untuk kita semua, untuk para pandemen Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Sugeng dalu, sugeng bidang katakan Pro 1 Batam. Para pandemen Pro 1 RR Batam, di kesempatan malam hari ini, para petani biasanya di Desa Plumpang di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban menggelar kegiatan wiwit pari. Wiwit pari ini di sawah tikungan tajam desa setempat, di mana ada sekitar 50 petani yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan mereka adalah para petani yang memiliki sawah garapan di sekitar area tikungan tajam tersebut. Meskipun awalnya banyak petani yang menolak karena sudah ketinggalan zaman, akan tetapi pada akhirnya mereka menjadi sangat antusias. Bahkan walaupun kegiatan sempat diguyur hujan, justru membuat mereka semakin bersemangat. Dan penggerak pemuda Desa Plumpang, Bambang Budiono, juga mengatakan, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan yang menjadi sebuah simbol rasa syukur masyarakat itu juga diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh masyarakat di Plumpang. Dan salah seorang petani setempat menjelaskan, tradisi wiwit pari sudah bukan merupakan suatu yang baru, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Jawa. Masyarakat khususnya generasi tua juga sudah sangat akrab dengan kegiatan ini. Bahkan petani-petani muda kebanyakan mempunyai cara mereka sendiri dalam setiap prosesi tanam dan panen padi. Menurut anak-anak muda saat ini, mereka cenderung lebih inovatif dan mengacu pada sistem pertanian modern, sehingga tradisi semacam wiwit pari dirasa sudah ketinggalan di era pertanian modern saat ini. Lebih jauh, ia menjelaskan kegiatan wiwit pari dimulai dengan mempersiapkan cok bakal ataupun bakali, yaitu barang-barang sesaji yang dipersembahkan kepada Tuhan. Masih banyak anak-anak muda yang terlibat dalam kegiatan tradisi semacam ini, dan kami harapkan mampu menumbuhkan kebiasaan positif sehingga ke depan generasi muda juga masih tetap bisa melestarikan tradisi warisan leluhur. Sementara itu, para tokoh masyarakat di daerah Plumpang mengatakan kegiatan wiwit pari yang dikenal kental dengan nuansa tradisi Jawa membuat pandangan masyarakat, terutama anak muda, sedikit kurang berminat pada ritual tersebut. Akibatnya tradisi tersebut sempat hilang cukup lama karena kegiatan-kegiatan tersebut dianggap kuno. Sementara itu, tradisi wiwit pari ini juga sudah jarang diminati oleh para petani muda. Namun kini keberadaan tradisi tersebut mulai kembali digiatkan. Bahkan tokoh masyarakat desa menambahkan, para petani juga sangat senang dengan adanya wiwit pari dan menyambut dengan antusias, meskipun kegiatan itu sempat punah karena adanya isu-isu kegiatan menyimpang, akan tetapi berhasil diluruskan kembali oleh anak-anak muda pada zaman era saat ini. Itu mendengar tradisi yang hampir punah kini sudah dihadirkan kembali di tengah-tengah masyarakat, terutama itu tradisi wiwit pari di daerah Plumpang Tuban. Itu sedikit gambaran tentang tradisi-tradisi Jawi
yang mungkin kalau tidak kita jaga akan hilang pada saatnya dan ditelan waktu. Banyak tradisi Jawa mulai ditinggalkan dan bergeser fungsinya akibat modernisasi dan juga urbanisasi. Tradisi yang kini jarang ataupun yang nyaris tidak dilakukan meliputi ritual pertanian kuno, perayaan siklus hidup tertentu, sehingga kesenian rakyat yang kalah populer dengan hiburan-hiburan digital. Beberapa tradisi Jawa yang sudah hilang ataupun sangat jarang dijumpai yaitu meliputi brahen, seni pertunjukan teater tutur tradisional sejenis wayang orang yang dikemas dengan humor dan tembang, dulunya populer di Yogyakarta dan Surakarta sebagai media hiburan rakyat. Kemudian ada ketek ogleng, kesenian tari rakyat yang menceritakan legenda kera Panji yang keberadaannya kini semakin terancam dan hanya dilestarikan di wilayah tertentu seperti daerah Wonogiri oleh segelintir kelompok seniman. Kemudian ada mbarang. Tradisi mbarang ini adalah tradisi mengamen keliling dari kampung ke kampung sambil memainkan alat musik tradisional seperti tembang ataupun kecapi dan oleh seniman jalanan yang kini nyaris punah. Kemudian ada tayub, tari tayub keliling. Pertunjukan ini juga tari pergaulan yang melibatkan penari wanita atau ledek dengan penonton pria yang kini banyak berubah bentuk atau ditinggalkan akibat pergeseran norma sosial. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, wit pari, ritual ucapan syukur saat panen padi, prakteknya jarang dilakukan oleh petani-petani muda karena beralih ke teknologi modern ataupun mengubah sistem pertanian. Jadi, pergeseran ini terjadi karena masyarakat semakin pragmatis dan lebih memilih kegiatan yang lebih efisien waktu serta memudahkan fungsi ritual kuno dan juga kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendalami pelestarian budaya, mungkin kita bisa membantu memberikan daftar tradisi Jawa yang masih aktif dilestarikan seperti nyadran atau persekaten, menjelaskan sejarah dan juga makna filosofi dari tradisi yang sudah punah tersebut, menemukan kembali literatur ataupun museum budaya Jawa terdekat untuk riset Anda, dan beberapa hal yang mungkin bisa akan membantu Anda untuk terus bisa menumbuh kembangkan tradisi-tradisi budaya yang mungkin saat ini sedang diambang kepunahan. Ada Gemati, saya hadirkan untuk Anda di Pro 1 RR Batam. Monggo.

Kembali di 101,1 Hati Batam, satu lagu Tiwas Tak Sayang-Sayang mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di program Kasona Budaya Jawin Mantar Pro 1 Batam di kesempatan malam hari, dan kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Matur sembah nuwun para pandaban Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, baik di Batam, di Juri, Singapura, dan juga untuk para paguyupan yang ada di Batam, Kepulauan Riau nge. Spesial untuk Mas Tris di paguyupan Tarno Damila, kemudian juga paguyupan Jawa Timur, kemudian juga ada Arema ya, Sugeng Dalu, Sugeng Bidang Katakan, dan juga untuk renjang-renjang yang ada di Tanjung Wali Karimun, di Moro Dure Guntung, dan juga untuk matur saya spesial Sugeng Dalu, Sugeng Bidang Katakan. Insya Allah dipertemukan kembali di minggu depan di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di Hasanah Budaya Jawi Lumantar Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa dan matur sembah. Waalaikumsalam.

0: Aku arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

Kembali di 105,1 Batam dari Budak Kacamata Bintang, lagu favorit untuk Anda mengawali perjumpaan kita malam hari ini di program Ruang Rindu Serumpun Pro 1 RR Batam sampai dengan pukul 24. Saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini 26 Jun 2026. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 463351, di WhatsApp 0811, dan juga request-request lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu raw power di Pro 1 RR Batam di kesempatan malam hari ini. Saya buka untuk Anda. Saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp dulu, boleh, di 0811 7781051. Ya, ada Bang Roy, terima kasih. Roy Saputra dari Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu yang di request dari Budak Kacamata tadi, Bintang. Salamnya untuk Mas Prabu, kemudian juga Nek Kembar, Nek Sakira, dan juga untuk Niaswa, Mama Azi, dan juga untuk Mama Mania, Kak Puspa, Lukas Suran, dan juga untuk Ismail, Bang Udin, dan juga salam satu untuk semua, untuk Bang Ali selamat bertugas. Tetap semangat, salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih Bang Roy, lagunya sudah saya putarkan, lagu terbaik, terkeren ya. Kemudian ada Yani Sebras, terima kasih. Salamnya untuk Ginara Manjung, dan juga untuk Ajis, dan juga untuk Kasur, Kazul, dan juga Oteh, dan Suadi, semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Untuk Bang Ali, terima kasih. Terima kasih untuk Yani, sudah bersama Pro 1 Batam. Kemudian ada Bulefa yang ada di TBK, silakan, sudah bergabung ya. Lagunya 1000 Tahun Takkan Mungkin dari BPR, Bumi Putra Rokas.

0: untuk Manoe. Nanti lagunya kita putarkan dari UKS ya. Terima kasih. Kemudian ada Kak Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tanjung Batu Kecik. Salamnya untuk Kak Puspa, Kak Raha, Juliana, Pak Kumis, kemudian Pak Mur, Pak Mauzi, dan juga untuk Nek Kembar, Mas Prabu, Andi Lau, dan juga untuk Abenego, Bang Udin, dan juga untuk Bang Iman, Bang Nek Onazua, kemudian Buti, ada Umi Uni Desi, ada Long Asri, kemudian juga Mas Lida Roni, dan juga untuk Bang Amira, Mama Rembong, Bang Tingsiu, dan juga untuk Bang Idris ya. Salam satu untuk semua, untuk Bang Ali, terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saya bacakan dulu, sudah masuk lewat WhatsApp, dan juga Anda bisa lihat di area lihat TikTok ya. Oke, siap. Di 463351 kita buka, selamat malam, halo. Selamat malam.
1: Malam juga Bang Ari.
0: Alhamdulillah Bang Udin, apa kabar Bang Udin? Sehat Bang Udin?
1: Bang Ari.
0: Alhamdulillah, siap. Silakan Bang Udin, pilihannya apa malam hari ini?
1: Mari saya masuk.
0: Boleh, oke, siap.
1: Satu persinggahan.
0: Satu persinggahan ya, oke, siap. Salamnya silakan Bang Udin.
1: Salam pertama untuk Bang Arif.
0: Oke, siap.
1: Salamnya juga ada Putri Cantik juga. Ada juga siapa juga Mbak Ika, Saraha, Kak Jamila, Siti Jamila juga, Pak Amur juga, Kanur Bilkis, Kang Iman, Kak Mas Liber juga, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Mahir. Kurang saya juga ini Bang Arif.
0: Oh iya, cepat sembuh Bang dari suaranya ini.
1: Iya. Kak Ani juga. Ada juga Mama Lina, ada juga Toci juga.
0: Toci, oke.
1: Okay. Ada juga Bang Emira, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ani, Kak Pa juga, Ibadah Beter. Ada juga siapa juga Kak Ana juga.
0: Kak Ana, siap.
1: Adi juga, dan juga siapa juga. Kapuspa juga, Abenego. Ada Cilamnya juga, Bang Wak Nurmi.
0: Wak Nurmi.
1: Ada juga Bang Andi juga.
0: Bang Andi di Manda, oke.
1: Terus juga. Mama Wajar, Nekari. Mama
0: Wajar.
1: Kalau. Ayam Koko juga.
0: Ayam Koko, oke.
1: Pokoknya satu di semua.
0: Aku, oke, siap. Terima kasih Bang Udin ya. Oke, Bang Udin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin agak kurang sehat ya. Kita doakan cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Hanya satu persinggahan ya, nanti kita putarkan ya. Oke, di 463351, di WhatsApp 0811778101. Bang Sali, apa kabar? Bang Tama, anda juga untuk Bang Mac di Singapura, dan juga untuk Buti saya ya, Abu Siti di Bedok, kemudian juga Dedi Yusuf di Australia. Terima kasih Ded, sehat selalu. Salam untuk keluarga di Australia. Oh iya, lagi musim salju ya, musim dingin-dingin ya, dingin sekali ya. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir
0: ya, oke, siap. Kalau begitu
2: apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Hujan tidak ya?
2: Tidak, hardang.
0: Hardang, oh panas ya. Padahal ini sudah ada bulan masih separuh berarti ya. Baru tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya. Oke, siap.
2: Kemarin 10 Muharram.
0: Betul. Jadi belum bulan purnama ya. Masih Lilis Karlina
2: belum,
0: ya.
2: Belum sempurna gitu ya.
0: Oke, Kak, apa lagunya malam hari ini?
2: Kalau Melayu dari Indonesia boleh?
0: Boleh, siap.
2: Boy Sandi,
0: apa judulnya?
2: Undangan Merah Jingga.
0: Merah Jingga. Oh, tak sampai nampaknya Undangan Merah Jingga ya. Oke, siap. Boy Sandi. Silakan Kak Ika salamnya.
2: Yang pasti buat Mas Aril ya. Tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Sehat dan terserah itu pastinya ya.
0: Amin.
2: Tadi ada Bang Udin Buton ya.
0: Mudah-mudahan
2: saya selalu juga. Terus Bang Iman juga.
0: Bang Iman, saya selalu ya. Oke.
2: Baru terdengar suaranya beberapa malam yang lalu.
0: Lagi atit ya.
2: Meriang.

0: merindukan kasih sayang.
1: Rindukannya si sayang Mang Iman ya.
0: Oh, monitor ternyata.
1: Oh, monitor ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
1: Amin ya Allah.
0: Biar terdengar suaranya ya. Lagi tinggi jangan lupa gitu.
1: Betul ya. Jangan jangan tutup dirimu ya.
0: Enggak. Makanya aku kasih undangan merah jingga gitu.
1: Aduh, atit lagi nanti. Apalah Bang Adil ini gitu.
0: Iya. Ada Pak Haji ya, ada siapa ya, Putra Lingga Usulini, ada Roy Saputra ya, Andi Lau.
1: Andi Lau, betul. Oke.
0: Terus ambil Nego, Kak Nurma juga ya, Moni. Terus Mama Lina, Mama Leni. Terus ada Mama Jihan ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Mama Fajar juga.
1: Amin.
0: Rombongan grup Nano Nano ya, mudah-mudahan salam kompak, salam sehat juga. Terus ada Uni Desi, Kak Mas Lidar, Kak Mas Surat. Terus ada siapa ya, kak, tak tahu lah ya. Pokoknya itu semuanya lah ya. Salam kompak, salam sehat.
1: Oke. Okay.
0: Nah kan, biar nanti diteruskan dengan Kak Monik.
1: Oke, okay, siap.
0: Terus Kak Monik juga sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Oke, okay, lagunya
1: yo, ada? Ditunggu, makanya ada dong. Merah jingga ada, merah biru ada.
0: Biar makin penuh ya yang lagi sakit.
1: Oke, siap, siap, siap.
0: Oke,
1: Bapak
0: Kari lagunya ditunggu. Terima kasih ya, Assalamualaikum.
1: Salam, ada Kak Ika di Jambi ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Boy Sandi nanti merah jingga biru ya. Kayak balonku ya. Di 46331 kita cek kembali di belakangnya Kak Ika. Salam juga untuk kawan-kawan di Jambi, di Tanjung Jabung, di Tungkal ya. Bang Setiawan apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, selamat malam. Halo, halo.
2: Ruang Rindu Serumpun.
1: Selamat malam. Abang Raja.
2: Oh gitu ya, orang jauh.
1: Orang jauh.
2: Bisa sambung lagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, orang jauh ya. Oke, siap.
2: Lalu, apa kabar, Saudara?
1: Baik, alhamdulillah. Syukurilah ya, siap.
2: Ih, kalau sekarang masih apa ini? Ditanya Balai Karimun ini. Ini dekat kostal ini.
1: Oh, lagi ditanya Balai Karimun ya?
2: Iya, ini dengar musik-musik kami.
1: Oke, siap ya. Di tengah-tengah rak musik masih tetap ya?
2: Iya, namanya Mutar NKRI ya kan? Ini tanpa direncanakan.
1: Tanpa direncanakan. Siap. Kalau begitu pilihannya apa nih Bang malam hari ini?
2: Dari Farid Najib. Apa nih? Menentang perjodohan.
1: Menentang perjodohan. Oke, okay. Iya. Siap.
2: Jadi lagu ini dibungkus. Kalau dibungkus gak usah pakai apa? Gak usah pakai plastik.
1: Gak usah pakai karet. Kalau karet pedas ya.
2: Iya.
1: Karet dua pedas itu.
2: Jadi kalau dibungkus nanti spesial ya.
1: Iya.
2: Tapi nggak pakai telur.
1: Itu pula ya.
2: Tapi kalau pakai telur, Prabu nggak suka dia pakai telur itu.
1: Itu
2: oke, kirim-kirim ya.
1: Oke, silakan.
2: Kirim-kirim ya lagi yang tetap setia di Pro 1. Ada Prabu ya, buruan jamu.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Mas Prabu.
2: Kalau telatnya, kalau telat nanti pesanan gosong.
1: Oke, siap.
2: Ada peringat setia juga, ditanya batu kecil, nggak dilupakan ya. Kata rumah, salam sehat.
1: Kata rumah, siap.
2: Sama keluarga tersayang. Terus ada Amira ya. Ada Roni juga. Buat semua yang mendengar di Pro 1, salam siap buat akronya juga, buat saudara yang lagi nyiar ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Tetap sehat dan bersama.
1: Amin ya, sehat Allah selalu, ya. Sehat selalu,
2: tetap
1: amin.
2: Prima.
1: Tetap prima. Oke, okay, siap.
2: Selamat malam.
1: Ada Abang Thank You eh. Abang Thank You di Balai ya, Tanjung Balai Karimun ya. Apa kabar juga teman-teman baru bergabung bersama kami yang ditunjuk juga ada Kak Aisyah, terima kasih ya. Assalamualaikum, Rey. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Aisyah sudah follow ya. Juga untuk anda yang terus setia bersama kami, ada Muhammad Iska, terima kasih juga. Ada Bang Jun, thank you Bang Jun ya. Kemudian juga kita cek lagi ya di belakangnya, siapakah dia. Hai, hai, hai, siapa dia. Ogi, terima kasih Ogi. Kemudian juga kita cek lagi, ada Yasmin, thank you Yasmin, ada Rusli juga, ada Yati, thank you, ada Daeng, dan juga ada Hartati. Oke. Okay. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
3: Halo, halo, halo, halo. Halo, Ruang Rindu Bang Arif.
1: Ya, alhamdulillah, Ruang Rindu. Monik, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Bang Arif.
1: Siap, Monik. Silakan. Lagunya apa, Monik?
3: Minta lagu.
1: Apa lagunya?
3: Niat hati tak nak berpisah.
1: Oh, niat hati dari Arau ya. Oke, siap. Kita cek ya.
3: Iya dong.
1: Oke, siap.
3: Salam yang pertama buatnya Bang Aril. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya
1: dan bahagia. Amin, amin, amin ya Allah.
3: Oke, salam spesialnya Bang Aril.
1: Oke. Okay.
3: Salam spesialnya buatnya Kak Temsam Pemuda India, Mak Titi, nenek kembar Mak Dia, Ikan Jambi Rahma, Koko Ayam. Pak Ngah bersama Bunda, Banggala, Pak Haji Gemoy. Nenek Kari, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Bidasi, Mamak Lina, Mamak Leni. Kak Maksura, Kak Mas Bidar, terus Tok Dika Kawin. Oke, okay, itu aja.
1: Oke, siap, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Monik di Tanjung Mas, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga apa kabar untuk makun kita ya? Ada Longri, ada Kak Mas Didar juga, Kak Mas Tura, ada Kak Dinda, kemudian juga ada Mama Azi, ada Kak Padmawati ya. Ada Mak Dia juga, ada Mak Iman, ada Bang Fauzi, ada Atu Engki dan bersama Bunda, Mak Fajar, Kak Aisyah, Mak Jihan, kemudian juga Kak Jamila, Pak Usulimin, Pak Hitam Nua ya. Ada Pak Mor, kemudian juga Kamila, Wak Normi, Menik Fegi, ya. Abang Tohan, Kak Lima ya. Kamila sama Kamila ya. Ada Bang Arman juga, terima kasih. Ada Kak Sarima Teluk Buntar, ada Kak Sarina QQ ya. Kak Rasmiati, terima kasih juga. Abang Dama, Mak Daniel, dan juga untuk Abang Sony di Mecan. Dan juga untuk Mama Reza di Bulang, terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam, Mak Tia di Sekupang ya. Kemudian kawan-kawan di Pulau Penawar Rindu di Belakang Padang ya. Yang ada di Tanjung Malaya Karimun semuanya, Abang Salim, Cik Arun, apa kabar, sehat selalu, salam untuk Bunda ya. Ada Papi Mami juga, ada Bunda Rudia, ada Kak Ana, Kak Syiha, Ani Roma, kemudian Kak Nirmala ya. Ada Kak Norma tadi, terima kasih, Bang Amri, Abang Main ya. Kemudian juga ada Abang Apar kita, ada Bang Haji, Kak Haji ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 46.1. Ada Bunda Maya juga, ada Bang Noah, ada Mak Tun saya. Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Disebut deh bawa masuk ya. Memang ya. Disebut ya. Sebut tuh menjadi panggil nampaknya ya.
1: Bapak hari tak dapat masuk.
0: Kalau itulah Bang ya. Disebut dulu baru dia masuk. Mak Dia sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan tak balai ya?
1: Panasnya.
0: Panas. Oh, Ardang ya. Ardang. Oke, siap. Lagunya apa Mak Di malam hari ini?
1: Suka hati lah.
0: Suka hati. Oke, entam saja ya. Carikan yang agak melo, agak melo-melo ya. Oke.
1: Yang melo-melo lah. Siap. Malam nih.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya. Buat Nano-nano,
0: siap.
1: Monitor aja tuh orang tuh, gak dapat masuk.
0: Berebut ya.
1: Ini aja tak sengaja masuk, ngerti, masuk. Terus buat Bulepas,
0: siap.
1: Buat Monik tadi. Buat Japar, mana deh nih, sakit agaknya dia. Terus buat Gala, buat Bang Haji, buat siapa lah?
0: Siapa tuh?
1: Pak Na sama Bunda.
0: Oke, okay. Dapat salam dari Sekarwangi. Oke, okay. Terima kasih Sekarwangi. Dawangi-wangi tak bisa masuk.
1: Dawangi. biasa deh nani. Jago lagu India tuh re, Sekarwangi.
0: Oh.
1: Kalau di Pinang deh India. Terus
0: ya bercakap. Oh, kamain lagi ya, madekem lah ya.
1: Oh, besok lawan si Betty Lapia.
0: Betty Lapia ya. Homku ani
1: curan lo. Bukan curan lo, curanmu.
0: Curanmu. Homku ani
1: curanmu. Bukan curan mor.
0: Apa lah deh. Oke, siap lanjut.
1: Sekarwangi, besok lagu India ya.
0: Jangan lupa besok masuk ya.
1: Request.
0: Siapkan ya, hamko lah ya. Hantam lah. Hantam saja ya, hamko.
1: Muhammad Bate, jaya.
0: Oke, jaya. Bukan jaya, jayan ya.
1: Jayan. Terus, sekali kita lagu Jawa yang mencintai.
0: Betul-betul langsung bangun nih, nak masuk ya.
1: Suka
0: betul orang tuh ganggu ya. Nanti masa tak ada lagu dia kan.
1: Habis itu Cuma berarti lagu itu ya malam minggu.
0: Iya, iya. Hamko curhado. Okay.
1: Sambil nyanyi kepala gue yang goyang nih kan.
0: Betul, betul.
1: Dia kan kepala gue yang goyang. Nggak tarik-tarik selendang.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, terus buat sama Mama Haji, buat Mak Iman, Pak Fauzi, buat Pak Mawati, Nenek Shakira, Nenek Azwa, Nek Jasmine, Mak Hitam, buat Roni juga, Bik Nego, buat Pak Usulimin,
0: Pak Usulimin, Pak Tohat,
1: jangan lupa Pak Sulimin. Jaka sembuh.
0: Jaka suara.
1: Jaka sembuh pula. Pak Halina juga. Terus buat Puspa. Buat siapa lagi ya? Kalau udah masuk tuh lah hari lupa, lagu ya? Dia pula tadi putar.
2: Dania meni tum sedar kerti tum sedar.
1: Jangan menghayau menari di taman bunga.
0: Di Galia.
1: Oke, jahe.
0: Oke, siap.
1: Lagi jahe. Nah, terus Buti juga
0: Buti.
1: Ya.
0: Buti, saya selalu Buti.
1: Buat Betty Lapia juga. Buat siapa lagi ya? Buat Aril yang absen tadi lah semua.
0: Oke,
1: okay,
0: siap, siap, siap.
1: Oke, okay, buat Aril sehat selalu.
0: Terima kasih, Mak Dia.
1: Buat ini.
0: Siapa itu?
1: Apa? Sarina.
0: Oh, Sarina QQ.
1: Sarina QQ. Oke, Aril.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh, Mak Dia ya. Kita break dulu ya, kita dilgaya dulu ya. Oke, siap. Ada dari Bu Leva tadi minta 1000 tahun takkan mungkin ya, kita dirikan. Dari Bumi Putra Rokas, lagu ini di tahun 1987, 88, 89 ya, hit.

0: dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terimalah, Irama, kasih.

Anda dengarkan Ruang Rindis Rumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, Puri Industri PM mengantarkan kita ke 9 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, lagu-lagu Serumpun malam hari ini di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Obulatama 2 Batam Center Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Johor, dan juga di Singapura ya. Apa kabar untuk Bang Jun bersama keluarga, Kak Maria, juga Kak Asmonita, dan juga untuk kawan-kawan di Konjen Johor ya. Kemudian juga ada Uda Sarial di sana, ada Bang Ansar juga di sana ya. Kemudian juga untuk Bang Zainal di Durai, kawan-kawan di Durai semua mendengarkan siaran kami, Teruk Nibung, Dane, dan juga yang ada di Pulau Burung, di Sambu Guntung, terima kasih. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Bang Nong saya, terima kasih. Untuk Siska Mira dan juga untuk Rina, kemudian juga untuk Matur saya, kemudian juga untuk Abang Main, Abang Leman, dan juga untuk kawan-kawan di 16 ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam malam hari ini. Di WhatsApp saya akan coba buka kembali yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda. Terima kasih. Ada siapakah di sana? Tadi ada Mama Dewi di Pulau Ngal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ariel, ini nama Mama Dewi, nak kirim salam buat Pak Ngah, Pak Lang, kemudian Pak Haji Iman, dan juga untuk Monik, Mak Lina, Mak Leni, Mak Fajar, Mak Dinda, dan juga untuk Mak Ania. Kemudian Kak Mas Lida, Nek Syakira, Nek Azwa, dan juga Nur Bilkis, Ronia Bineku, dan juga untuk Bang Udin, Bang Gapar, Bang Andi, Kak Jamila, Kak Nuriana, ada Mama Lina, Mama Mila ya, Kak Mila, Nek Vegi, Putri Cantik, Mama Boy, Sekarwangi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam, dan juga untuk Bang Ariel ya. Dewi, terima kasih untuk Sekarwangi dan juga untuk Abang Salim ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Salam untuk Mak Dia, salam balik dari Abang Salim bersama Bunda ya. Kak Mas Lidar, terima kasih, selamat malam. Mari salamnya untuk Monik, sehat selalu, Mama Boy, Mak Iman, dan juga untuk Nek Kembar. Kemudian juga untuk Pangah, ada Pak Haji, Nur Marhaman, dan juga untuk Ika Jambi, Mak Dia, Mak Lina, Mak Leni, Mak Dinda, dan juga untuk Bu Asri, Abang Udin, kemudian juga ada Bang Udanggala, Bang Iman, dan juga salam sehat selalu untuk semua saja untuk Bang Arif. Terima kasih. Terima kasih Kak Mas Lidar, terima kasih untuk Kak Mas Tura, kemudian juga untuk Mama Daniel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Kak Nur Bilkis. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Salamnya untuk Tuk Cik, Kapten Syam, Mak Kun, dan juga untuk Bang Roni, Bang Udin, Cik Mus, dan juga Mas Prabu, Mama Sisil, Nek Karin, apa kabar Nek Karim, sehat ya. Nek Aswa, salam satu untuk semua tanpa terkecuali lagunya, lagu lama ya. Kita cek nanti, Ku Menangis Karenamu ya. Terima kasih Bang Arya atas waktunya. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilkis ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita ke Singapura, ada Kak Sari di Singapura. Titip salam untuk pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada dan banyak rezekinya. Bang Arya minta lagu Aziza Maumere, Aku Tak Berarti Bagimu ya, coba saya cari nanti. Semoga sehat selalu untuk Bang Arya dan juga banyak rezeki, amin, pulang hati-hati. Terima kasih untuk Kak Sari sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali di 46351 kita terima. Selamat malam, halo.
1: Halo, malam kembali.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana kapo?
0: Kapo bae. Saya
1: lagu masih apa Rem?
0: Apa lagu? Cucu
1: Kendung? Cucu Kendung. Cucu Kendung tak ramu, tak terputar
0: Apa tuh di belakang suara ramai itu?
1: Anak cucu saya, dah main kolang kantingan itu.
0: Oh, roti kaleng kemarin ya? Labis si dia, labis si dia. Kaleng ini mana? Kaleng ini mulai naik papas ya. Apa lagu dia?
1: Di jendela tuh, Bel.
0: Kenangan?
1: Di jendela.
0: Burung, kakak, tua. Lagu itu kan?
1: Enak ayo.
0: Bukan ya, kenangan di jendela. Lagu mana?
1: Ya, kenangan di jendelaku, kenanganku di jendela.
0: Ya. Oh, bukan itu judul deh, jendela ya. Dari iya.
1: Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan?
0: Kenangan di jendelaku. Di ke. Oh ya, kita cek dulu ya. Oke, siap.
1: Kenanganku di jendela tahun yang lalu pura.
0: Kau tetap di jendela kenanganku. Ha, cantik kan?
1: Cantik.
0: Cantik lagu ni. Ini sampai batuk-batuk dibikin ya. Kenangan kau tetap di jendela kenanganku. Oke. Mantap lagu ini. Oke, siap. Salam-salam boleh.
1: Itu banyak kenangan di jendela tuh, Re.
0: Belum lagi di pintu depan, pintu belakang.
1: Belum, jendela dulu. Melari dari jendela ngambob.
0: Kenangan di tingkap. Kau tetap di tingkap kenanganku. Wah, itu mau cocok tuh.
1: Di tingkap di taci gitu.
0: Tak ada lagi tingkap ya.
1: Tingkap tadi gitu, jendela yang ada grill. Tingkap itu kan orang belum sekolah. Tingkap
0: kan. Oke, siap.
1: Peggy memang minta ampun.
0: Memang minta ampun memang ya. Siap.
1: Salam-salam, Be.
0: Boleh, silakan.
1: Setiawan, mana kabar, Rel? Sehat, Rel?
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat.
1: Kenapa tak muncul, Rel?
0: Tak bisa masuk lah, insya Allah. Dia kalau masuk, yolah. Masuk. Kita doakan
1: sehat. Suara rumah dia bersimpan dia, suara rumah dia.
0: Nanti kalau kroket dia masuk, ya.
1: Dia celek kroket, tendak dia. Berabung biasa dia, tendak dia.
0: Okay.
1: Ika juga selamat malam Ika, Setiawan.
0: Okay, siap. At,
1: apa? Bulik Pak, Puspa, Mama Mia, Mama Aziz, Mama Bajar, Mak Dia, Mama Sopi, Mama Leni, Mama semua. Mama semua
0: dapat salam.
1: Ada ya? mama apa tu? Mama Noi.
0: Noi, betul. Ah,
1: nenek Sakila, nenek Kembar, nenek Karim, nenek lah semua. Nak tahu apa jaga nenek ya? Nenek banyak tu, nenek atuk buat semua je dah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang lagi pada menengah, semuanya lain di mana berada Kecil besar tu, muda. Nenek-nenek jangan diam-diam, nenek-nenek.
0: Nenek-nenek Arbasi.
1: Mila juga
0: Nenek Mila.
1: itu Desi juga. Desi mana kabur Desi?
0: Desi saya selalu Desi.
1: Mas Tinggal, okay. Mas Sura tu tinggal diam semua itu kasih apa?
0: Dapat salam dari Kak. Dapat salam dari Kak Mas Ridan nih. Salam untuk Nek Fegi dan juga Mak Ji.
1: Gabung lah Mida dan itu.
0: Tak bisa masuk.
1: Ya pula kalau kita tak bisa masuk juga. Tapi berjuang loh.
0: Berjuang Aziza, berjuang ya. Okay.
1: Berjuang kita bersemua lah.
0: Berjuang.
1: Yang penting bersuara.
0: Berjuang.
1: Demi awet ada penyiar,
0: berjuang.
1: Yang penting awet ada penyiar, gitu kan. Kalau hari ini kan ada agak kece-kece kan, sedap kece-kece dia. Hari kan hari kece-kece manggil. Kuat apa ya?
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Amin. Semuanya alhamdulillah, Reh.
0: Betul, amin ya Allah.
1: Belum cuti dia, Reh. Tak cuti mati dah. Tak dapat kita nak pakai kecil-kecil dah.
0: Tunggulah agak bulan September lah.
1: Oh, September datang sini lah, Reh. Kita kecil-kecil yang sangat panjang.
0: Oh, sangat panjang nyawa ya. Ombak besar.
1: Kadang malas nak berjanji dengan orang semua, tak ada duit kecewa.
0: Betul, takutnya nanti ombak besar susah ya.
1: Ada ombak-ombak dah hilang lah. Ombak dah hilang lah. Ombak tak ada lah. Ombak sekali datang lah. Oh, kadang malam nak bagi janji ke dah. Kecewa kita dibikin dia.
0: Susah janji-janji ya. Susah nanti.
1: Apalagi kalau papa itu juga janji ke mana nak datang. Dia pula ni nak kembar. Kadangnya dihampa dia kita.
0: Hampa lah. Hampa.
1: Hampa jadi.
0: Oh, siap.
1: Dihampa ni kita dibikin dia. Entar dulu, sama lo, Rel. Satu gram, bahagia selalu, ceria selalu,
0: Rel. Terima kasih, Peggy. Salam untuk cucu, ya.

0: Mai, setelah mendengarkan siaran kami ya, Bang Andi juga. Oke, selamat malam.
1: Oh, belum lagi ya.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Masuk baik. Oke, masuk airnya ya.
3: Masuk dah hari ini dengan Dek Peggy tadi ya. Sehat Bang Arel?
2: Sehat ya, Kak Dinda.
3: Ya, alhamdulillah. Okay.
2: Siap.
3: Bila nak ke balai?
2: Ya. Mama cemana ke balai setiap malam anda di sini bercongol.
3: Iya siap. Habis durian Pak Haji gemoy. Dia senyap begitu durian namanya.
2: Dia memang gitu. Kalau dia buat durian diam. Nanti kalau dah habis baru dia bilang.
3: Betul. Betul. Betul. Kami tak balik. Tak berlawa tu. Memang Pak Haji tu. Dah kita jalan-jalan dia tinggal dia balik.
2: Gambar aja kirim ya. Gambar. Gambar.
3: Tak buat gambar orang kiri kan betul-betul rambutan ke durian ke
2: Dah mula dia dah mula
3: dia deh Pak Haji tak kena dah jalan-jalan diajak berjalan diajak undangan kita dah tinggal dah balik asyik baik ada Pak Ngah
2: aduh
3: otak pun tiba lah sepanjang naik mobil dah.
2: Okay, siap. Lagunya apa Kak Dinda malam ni?
3: Apa lagu deh?
2: Apa?
3: Lagu apa? Lagu Malaysia ya?
2: Lagu Malaysia boleh. Lagu Indonesia agak lama-lama boleh.
3: Lagu Indonesia lama berarti lagu Oh Ibuku.
2: Oh Ibuku ya. Okay.
3: Ya kan?
2: Siap.
3: Ada tak? Siapa tu?
2: Okay, nanti kita ganti Oh Mamaku ya.
3: Oh Mamaku. Okay, ayah bunda ibu, tu tak judul dek judul ke ibu ku atau ayah bunda ku tu
2: kita carikan ya siap okay.
3: Kak Pat kan salam ni.
2: Waalaikumsalam Kak Pat.
3: Dia berkaitan dengan lengeri juga.
2: Oh lagi eksis di luar di atas ya lagi di udara ya.
3: Dia baru balik di pengantin tu Kak Pat.
2: Okay.
3: Salam-salam mak dia dah masuk tadi rupanya.
2: Duluan dia.
3: Saya tadi kami keluar tadi sejak.
2: Okay. Saya putarkan nanti untuk mu ibu ya. Okay.
3: Bolehlah. Yang penting rindu ibuku.
2: Betul. Siap.
3: Salam pertama buat Kang Aril. Semoga Kang Aril sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin ya Allah.
3: Balik hati-hati, bahagia selalu di samping keluarga
2: tersayang. Amin ya Allah.
3: Terus lagi buat grup nano-nano sehat selalu kompak. Selalu bahagia selalu. Terus lagi buat Bang Haji. Jangan lupa durian. Nah, durian rambutan. Bang Haji, Mak Haji, Pak Ngah, Bunda, Mami, Papi. Besok dia namanya menantu, Papi, Mami.
2: Bila tu?
3: Besok.
2: Oh, besok.
3: Besok. Ni tadi baru baca dekat grup tadi. Ha, ngapat juga tu. Besok dia dapat ipar lagi.
2: Oh, iya,
3: tu.
2: Besok hari Sabtu kan?
3: Hari Sabtu, ha.
2: Siap.
3: Terus lagi buat Mama Iman, Pak Fauzi. Sehat selalu, bahagia selalu. Semoga cepat sembuh Mama Iman ya.
2: Amin, ya Allah. Amin.
3: Terus lagi Mama Dewi, Mama Sofi, Mama Fajar, Mama Lina, Mama Leni, Uni Desi, Kak Pa. Terus lagi buat Banggala, buat lagi buat Pak Alang, Mak Alang. Terus lagi buat Bang Amri Palu. Lama tak nyenggel Bang Amri Palu.
2: Amri Palu. Betul.
3: Terus lagi buat Bang Musdi Alay. Semoga keluarga di sana sehat selalu semuanya. Terus lagi buat Nenek Karin, Nenek Boring, Aunty Tita, Mama Azi. Mak Dia dah masuk tadi ya. Terus lagi siapa ya? Kak Mas Lida, ibu Kak Mas Lida nak mantu lah.
2: Ya, lah tu ya.
3: Tak lama lagi. Terus siapa lagi ya? Buat Banggala tadi dah eh?
2: Banggala sudah.
3: Banggala buat Mak Dawi juga. Okeylah, salam satu buat semua. Fotokopi Kang Aril lah ya. Oh, Nenek Peggy tadi ya.
2: Nenek Peggy.
3: Okeylah, fotokopi Kang Aril lah. Makasih Kang Aril.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dinda ya. Mama Aziz juga terima kasih. Mak Kun sehat selalu ya. Untuk Anis juga, untuk Mak Wi juga ya, untuk Pak De Cipto ya. Kemudian juga ada Kak Fat, Mak Dia, Longri ya.
0: kemudian

0: juga ada Papi Mami, thank you ya. Oke, di 463351 kita terima Mama Mia, Mama Bella, Kak Puspa juga sehat selalu ya. Oke, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Kak Noma, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang, kita belum balik dari Indonesia.
0: Belum balik lagi.
1: Kalau tidak belum balik dari Indonesia, karena tak sehat balik.
0: Oh gitu, iyalah, ya serah.
1: Kalau tak nak sebulan tak jadi. Yang tak mau aja lah ya.
0: Iya, yes, saya siap.
1: Jadi lagu bang.
0: Apa lagunya?
1: Kalau di WhatsApp dah tadi ya.
0: Ah.
1: Lagu dia dari Olan.
0: Olan.
1: Maafkan aku kasih.
0: Maafkan aku kasih. Bukan itu ya.
1: Kalau tak ada itu embun menangis je.
0: Mak ada, tak boleh tak ada, harus ada. Maafkan aku kasih ya. Olan ya. Okey siap.
1: Jadi salam dia satu buat semua ajalah tadi dah di salam dia bang.
0: Okay.
1: Terima kasih atas waktu dia bang.
0: Okey.
1: Selamat hari. Semoga sihat selalu, sehat selalu. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh. Maafkan aku kasih ya. Okey, dari kulit. Tadi banyak yang nyanyi ya. Okey, kita hadirkan nanti pilihan dari Abah Kak Norma ya. Okey, di 105.1 era di Batam. Kita ansur-ansur ya. Okey, ada yang minta tadi Oi, Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Oh, lagu spesial untuk my apa? My grandma. Spesial untuk nenek.

saja Anda berada dari Kulit Dengan Maafkan Aku Kasih, mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di program Ruang Rindu Serumpun malam hari ini. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Terima kasih lagi yang sudah request, sudah setia bersama Pro 1 RRI Batam. Seperti biasa sebelum saya pamit, syukur apa yang Anda dapatkan hari ini yang sudah Allah berikan pada Anda. Karena dengan syukur yang Anda laungkan, maka keberkahan dan juga hal terbaik akan Allah turunkan, akan Allah bagikan, akan Allah anugerahkan kepada Anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang pasti yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus bersyukur dan juga mendapatkan hal yang terbaik. Kalau Anda memberikan yang terbaik, maka Anda akan mendapat yang terbaik. Apa yang Anda tanam, maka Anda tuai. Maka tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan mimpi indah bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut, seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Terdengar konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

Kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Dengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di mana pun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali mengudara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi zrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat penggemar RRI dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama meningkatkan iman, takwa, amal dan ilmu kita dalam rangka riyadhah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentunya pada pertemuan sesi ini akan saya sampaikan materi dengan judul dakwah di segala keadaan, ya. Sekali lagi, dakwah di segala keadaan. Kenapa di segala keadaan? Karena selama ini orang berpikir bahwa yang namanya dakwah itu ya ketika khutbah Jumat. Namanya dakwah itu ketika naik mimbar. Yang namanya dakwah itu ketika di majelis taklim. Padahal yang namanya dakwah itu tidak mesti hanya ketika di mimbar, tidak hanya ketika sedang di khotib Jumat, tidak hanya sedang di majelis taklim, ya, ataupun di seminar-seminar, tetapi dimanapun, kapanpun nilai dakwah itu bisa kita kembangkan dan jalankan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi hendaklah, ya, wa takum minkum, ada segolongan umat di antara kamu. Ini kata min di sini ada dua pengertian. Jadi minkum itu min tabu'idiyah. Min tabu'idiyah itu artinya dakwah itu dilakukan secara kolektif, secara fardu kifayah oleh sebagian orang. Nah, atas dasar inilah maka didirikanlah organisasi dakwah. Kalau dalam skala besar ada yang namanya seperti misal ada Muhammadiyah. Ini berangkat dari ayat ini. Kalau kita lihat dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah didirikan Kiai Dahlan itu, ya, pertamanya wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairin, ayat dakwah. Makanya ayat ini disematkan betul dengan Muhammadiyah. Padahal ayat ini ya sebenarnya ya siapapun umat Islam menggunakan ayat ini. Nah, jadi wa takum minkum, jadi memang sebagian di antara kamu fardu kifayah atau kolektif, maka dalam bentuk organisasi. Ada juga Nahdlatul Ulama, ya. Ada juga kalau di Batam barangkali perlu saya sampaikan ada Persatuan Mubaligh Kota Batam. Ini sekelompok mubaligh yang memang mengumpulkan dirinya dalam organisasi dakwah, ya, ormas dakwah, sehingga ketika sholat Jumat dihandle oleh organisasi yang cukup, ya, sangat dikenal di Kota Batam ini. Ataupun juga ceramah di bulan Ramadan, seluruh masjid dan musala hampir 99% itu di bawah naungan Persatuan Mubaligh Kota Batam. Nah, ini secara kolektif. Yang kedua, wa takum minkum min bayaniyah. Ya, artinya tidak hanya sekelompok manusia, sekelompok orang, bukan hanya organisasi, tapi siapapun kita wajib berdakwah ini. Ya, wa takum minkum. Ya, jadi minkum, min yang pertama min tab'idiyah, min sebagian. Yang kedua itu min bayaniyah, bataku minkum. Artinya setiap kita itu wajib menyampaikan dakwah. Nah, secara fardiyah, secara mandiri di segala keadaan dan apapun, ya segala zaman dan keadaan. Makanya ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ro'amin kumun karon. Hadisnya sangat masyhur ketika bicara dakwah. Siapa yang melihat kemungkaran? Siapapun kita, man ro'amin kum, barang siapa, terjemahnya begitu. Ro'amin kum, di antara kalian melihat munkaron, apa kemungkaran. Maka Nabi menyatakan, memerintahkan fal yuhayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Tentunya dengan tangannya itu ya perlu dengan kebijakan dan juga kearifan yang mesti kita tonjolkan dalam dakwah. Watakum minkum. Itu jadi setiap jiwa, setiap diri orang Islam wajib dia mengemban amanah dakwah. Maka dalam hadis tadi man ra'a minkum munkaron fal yuhayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya. Nah, baru ketika fa'ilam yastati, tidak mampu dengan kekuasaan, dengan powerful, mungkin turun lagi grade berikutnya, atau fa'ilam yastati fa'bilisanihi, dengan lisannya. Dengan lisannya. Jadi, melalui lisan-lisan kita, para mubalig di mimbarnya, di khutbah Jum'ah, di majelis taklim, di halakoh-halakoh, di seminar-seminar, ya, ataupun para intelektual, ya, para intelektual dengan tulisan-tulisannya. Tapi lisanihi. Nah, apalagi sekarang media sosial punya peran yang sangat signifikan untuk apa? Untuk ini, menyampaikan dakwah dengan akun FB kita, dengan IG kita, dengan akun media sosial kita semuanya, TikTok dan sebagainya. Itu punya peran yang sangat signifikan untuk masing-masing kita berdakwah itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi. Dan apabila yang ketiga fa ilam yastati, jika tidak mampu, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa kadzalika adzaful iman, kata Nabi, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini perlu kita sampaikan dakwah dengan dua kategori tadi. Yang pertama dakwah tab'idiyah, yakni dakwah yang secara berkelompok, berkolektif, berorganisasi, memang ini lebih kuat dia. Ya. Lebih kuat ya. Kemudian juga secara pribadi, makanya dakwah itu segala keadaan itu. Dengan pribadi kita masing-masing, jika mampu dengan kekuasaan kita, jika atau bisa juga dengan lisan kita, atau bisa dengan hati kita minimal-minimalnya. Wakal dalika ataful iman, walaupun itu selemah-lemah iman. Nah, inilah berangkat dari watakum minkum, min yang pertama min tabhidiyah, dan yang kedua min bayaniyah, inilah bisa secara kolektif maupun secara mandiri fardiyah kita. Wasakum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang menyeru kepada Islam. Al khair ini dalam tafsir dikatakan sebagai al Islam. Al khair wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada umat segolongan kamu yang berkumpul untuk apa? Menyampaikan yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Nah. Jadi kita berdakwah itu prinsipnya adalah mengajak kepada Islam. Mengajak kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan juga menyeru kepada yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf, ya. Menyeru kepada yang ma'ruf itu yang kebaikan, ya. Kebaikan. Setelah tadi mengajak kepada Islam, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang mungkar. Itu memang dakwah itu sebenarnya satu paket. Ya. Apa itu amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, jadi
1: Makanya Muhammadiyah sendiri itu kan, di Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itu, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai contoh bahwasanya ya, bahwasanya yang namanya dakwah itu ya satu paket amar ma'ruf nahi munkar ya, amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, satu paket. Makanya tidak boleh banyak yang namanya, kita tidak boleh permisif terhadap yang namanya saudara-saudara sekalian itu apa namanya kemungkaran di sekitar kita, kemungkaran di sekitar kita. Jadi inilah barangkali yang perlu kita sampaikan itu ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, wa ulaika humul muflihun ya, dan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itulah yang, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung itu, makanya dakwah di segala keadaan, apa tadi, yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam, ya'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf ya, wayan hauna anil munkar, dan juga mencegah kepada yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, begitu pentingnya dakwah itu ya, begitu pentingnya dakwah, maka di dalam Quran surah Al-Asr itu, pada hakikatnya manusia itu semuanya merugi. Innal insana lafi khusr wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali ayat ini mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bisabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu. Jadi artinya apa? Ternyata dakwah itu sangat diperlukan di segala keadaan dan zaman. Kalau dakwah sudah berhenti ya, maka tunggulah saat kehancurannya. Cuma tentunya dalam berdakwah itu diperlukan kearifan-kearifan ya. Apa? Kearifan. Dalam menyikapi sebuah fenomena ya, yang terjadi sekeliling kita, juga harus mengedepankan aset kearifan itu. Makanya dalam Quran itu dikatakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilati hiya ahsan, dengan berbagai macam cara, dengan kebijakan ataupun dengan contoh teladan yang baik dari kita. Wal mauizatil hasanah wazadilhum bilati hasanah, ada beberapa metode, bahkan mungkin dengan cara berdebat dalam kondisi tertentu ya, ini ada halaqah-halaqah ilmiah, halaqah-halaqah seminar-seminar dalam forum-forum tertentu itu diperlukan ya, walaupun kadang-kadang berjidal, berdebat itu kadang-kadang saat ini sudah kebablasan, sikit-sikit media sosial, kadang mohon maaf sesama para ustadz ya, sesama para pendakwah berseteru di media sosial, ini yang perlu kita antisipasi ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijakan ya, wal mauizatil hasanah, dan juga dengan contoh suri teladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, ataupun dengan berdebat itu. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Nabi dan Rasul itu, Nabi Muhammad itu, suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, ini oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada prinsipnya dakwah itu dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun ya, jadi tidak mesti secara berkelompok, tidak mesti secara pribadi, yang pasti kalau yang berkelompok diperlukan kelompok, kalaupun pribadi juga pribadi, karena pada akhirnya kita semuanya itu adalah da'in, kita ini adalah seorang da'i, penyeru ya, penyeru kebaikan, penyeru agama, agama Islam. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kita menjadi seorang yang berprofesi sebagai pedagang, maka kita berprofesi, maka kita berdakwah dengan perdagangan kita, dengan profesi perdagangan kita, ya, dengan perdagangan kita. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana dakwahnya para pedagang? Dakwahnya para pedagang ya jelas di sini, ya, misalnya dengan kejujuran, nilai-nilai kejujuran. Ya, makanya di dalam kaidah berdagang itu kan diberikan kaidah-kaidah bagaimana berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada aturan khiyar, saling memilih barang, ya kan? Trust, ya, khiyar aib, ya, khiyar majlis, ya, dan sebagainya. Itu kita berdakwah dengan perdagangan kita. Dan boleh saya sampaikan, para juru dakwah tempo dulu itu juga diikuti dengan profesi misalnya perdagangan. Nah, perdagangan dulu para wali songo itu sangat setidaknya berkolaborasi dengan ya perdagangan, karena memang apapun profesinya itu sebagai lahan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perdagangan. Nah, bagi yang mungkin punya profesi pegawai negeri, ya tentunya dia dengan pegawai negerinya dia berdakwah. Ya, nilai jujuran, kejujuran itu juga bagian daripada nilai berdakwah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sebagai seorang dosen, nah, tentunya kita juga dakwah dengan dosen kita. Budayakan tradisi intelektual yang ya intelektual yang jujur, yang berkemajuan. Ya, makanya dunia kampus sebagai salah satu benteng pertahanan moral bangsa ini, karena disitulah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ilmiah yang dikembangkan, ya, ada aspek akademik, ya, ada aspek akademik dan ada aspek ini penelitian dan pengembangan, dan juga ada aspek yang namanya apa, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa dakwah di segala keadaan. Kita sebagai mahasiswa, ya, kita sebagai mahasiswa juga tentunya berdakwah dengan kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa bagaimana? Ya, tentunya banyak kok wadah-wadah dakwah di kalangan mahasiswa, dengan menulis di akun FB kita, menulis di IG kita, mungkin status WA kita, maupun di TikTok kita. Ya, di situ dengan keilmuan yang sedang kita pelajari. Mahasiswa ekonomi, bicaralah ekonomi. Mahasiswa akuntansi, bicaralah akuntansi, ya kan. Makanya apalagi di dunia kampus, ya, dunia mahasiswa itu sebagai dunia ladang untuk berdakwah. Tentunya dalam dakwah, dalam pengertian yang seluas-luasnya, bukan hanya dakwah di mimbar dan juga di majelis taklim. Nah, dengan keilmuan yang kita kembangkan, ya, dengan keilmuan yang kita kembangkan, keilmuan yang kita sampaikan kepada dunia kampus kita, itu bagian daripada ladang dakwah kita. Apalagi di kampus itu ada organisasi kemahasiswaan, ya, ada BEM semisalnya, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Presiden Mahasiswa, ada organisasi intra dan ekstra kampus. Ya, intra itu ya BEM, dan bahkan itu wajib, itu sebagai sarana dakwah kita. Kemudian juga organisasi ekstra kampus yang ada di kampus, ya, ekstra kampus yang ada di kampus, artinya itulah organisasi mahasiswa. Misalnya di kampus-kampus ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu gunakan jaringan-jaringan itu untuk dakwah. Mungkin ada PNII, ada HMI, dan juga ada yang lain. Gunakan jaringan itu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Apalagi kalau kita lihat dari sisi politik, bahwa ternyata para pelaku politik saat ini itu rata-rata berbasiskan dari organisasi kemahasiswaan tadi. Ada yang dari IMM, ada dari HMI, ada yang dari PMII dan GMNI dan lain-lain. Jadi artinya di situ sebagai latihan condro, kawah condro di muka kita, tempat kembangkan kita, dakwah melalui lembaga kampus, lembaga dakwah kampus kita, atau kalau di Politeknik Batam kita kenal yang namanya IMMPB, Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Batam. Itu salah satu contoh bahwa dakwah di segala keadaan. Jadi dengan berkumpulnya kita berserikat itu, maka dia akan mempunyai suatu visi dan misi tujuan yang sama. Untuk apa ya? Menegakkan kebenaran ya. Versinya mahasiswa ya tentunya menyampaikan bagaimana mahasiswa itu betul-betul menjadi mahasiswa yang memiliki tridharma perguruan tinggi. Nah, itu dakwah. Ini punya kampus itu bukan dakwah tinggi, tridharma perguruan tinggi. Apa pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ya ini perlu kita sampaikan di sini bahwa dakwah tidak mesti di mimbar dan kapanpun dimanapun. Nah, ketika kita berprofesi sebagai tadi pedagang, pegawai negeri, dosen, mahasiswa, ataupun kita sebagai seorang arsitektur juga punya nilai dakwah. Misalnya kita menggambar masjid, ya, itu kan gunakan untuk kemajuan Islam juga. Ya, masjid. Kemudian bisa mengerti bagaimana makna-makna simbol-simbol daripada arsitektur itu, misalnya Masjid Agung Batam itu ya dibuat sedemikian rupa oleh para arsitek, maknanya apa. Jadi ada nilai artistik yang barangkali bisa dijadikan sebagai ladang dakwah kita, seperti Masjid Agung kita, Masjid Agung Raja Hamidah. Ini kan masjid yang sangat indah dan luar biasa, dan sekarang ya kalau sedang di masjid ini, terutama hari libur weekend, langgar merah, masjid ini luar biasa sebagai salah satu destinasi wisata di kota Batam. Orang destinasi wisata, ya tentunya tidak hanya orang Islam, tentunya dia mampir sholat jamaah di situ. Itu kan ada nilai dakwah pesan. Jadi sungguh bagaimana kita bisa berdakwah melalui nilai-nilai apa arsitektur kita. Ya. Kemudian juga Masjid Tanja, salah satu ikon masjid ikonik yang dibangun oleh PP Batam zaman Haji Muhammad Rudi. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ya itu salah satu destinasi tujuan umat, ya setidaknya untuk refreshing kita, refreshing di hari libur ataupun di hari yang lain. Kemudian sholat di situ, itu kan bagian daripada nilai dakwah daripada arsitek masjid. Maka para arsitek, para ahli bangunan itu punya nilai dakwah juga. Masjid Sultan Sultan Mahmud Riayat Shah juga demikian. Itu juga bagian daripada nilai dakwah. Jadi tadi sudah perdagangan, sudah dosen, sudah mahasiswa, sudah guru. Nah, guru juga punya peran strategi untuk menyampaikan dakwah. Ya, ketika dia mengajar, ya, dia bisa memberikan arahan-arahan kepadamu anak didiknya. Bagaimana menjadi anak didik yang soleh dan solehkah? Karena kita mengharapkan Indonesia emas tahun 2045. Berangkat dari mana? Dari pendidikan. Makanya dengan pendidikan ini luar biasa, saudara-saudaraku sekalian, ya kan? Dengan adanya pendekatan metode pendidikan di era Kemendikbud sekarang, ya kan, Kemendikres, ya, Kemendiknas, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, ya, Dikdasmen, ya, di Profesor Mukti ini sekarang ada dikenal dengan deep learning, ya, pemahaman materi secara lebih mendalam yang didekati dengan meaningful learning, ya, kesadaran, kemudian meaningful learning, apa itu praktek, dan juga joyful learning, apa itu belajar dengan penuh kegembiraan. Nah, ini menjadi sebuah terobosan bahwa dakwah itu dimana-mana kapanpun bisa, ya. Dakwah itu dimanapun bisa, dimanapun dan kapanpun. Makanya tema kita adalah dakwah di segala keadaan. Sebagai peternak misalnya, kita juga punya potensi untuk berdakwah melalui peternakan kita. Wah, apalagi sekarang ini mendekati lebaran haji. Nah, para peternak, para pedagang punya potensi besar untuk berdakwah. Dengan apa? Dengan peternakan kita. Dengan kambing, dengan sapi kita, ya kan, bagaimana peternak yang baik. Nah, kemudian dengan para petani, bagaimana petani yang baik menghasilkan sayuran yang subur dan baik, yang bergizi, itu juga berdakwah. Jadi jangan dikira kita bekerja itu bukan berdakwah, itu semuanya berdakwah. Jadi kita sebenarnya ini hanya ingin membuka cakrawala, ya, buka cakrawala pengertian pemahaman bahwa menangkan dakwah itu tidak terbatas hanya para ustadz dan para mubalik, para kiai, tetapi siapapun kita, dengan potensi yang kita miliki, ya, potensi yang kita miliki, kemampuan kita miliki, profesi yang kita miliki, maka disitulah kita punya peran penting untuk menyampaikan dakwah Islam kepada siapapun. Demikian nasr minallah fatun qarib. Astagfirullah khairat wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar pelayanan.
2: UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk
0: Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam dorong pembangunan dan pelayanan publik yang merata. Bank Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi baru. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
1: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
2: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
1: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
1: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Musaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam mendukung penyelenggaraan basketball 3x3 Bayangkara Champion yang digelar di Polda Kepulauan Riau dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan yang berlangsung di Grand Mall Batam ini diikuti 142 tim dengan total 568 atlet dari berbagai daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan kejuaraan tersebut menjadi ajang pembinaan atlet muda sekaligus langkah awal mempersiapkan Batam sebagai tuan rumah sebagai event olahraga internasional. Menurutnya, sebanyak 32 negara telah mendaftarkan untuk mengikuti turnamen basket internasional yang digelar di Batam pada bulan depan. Sementara itu, Ketua Perbasi Kota Batam, Juniko, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan FIBA 3x3 Internasional yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026. Ia berharap ajang tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Batam sebagai tuan rumah event internasional bertaraf dunia. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah-Daerah di Batam, kita beralih ke berita lainnya. Bank Indonesia mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Dilaporkan Sarah Melina.
4: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk oleh hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
5: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah-daerah yang sangat potensial yang sangat. Ini masih mengalami tantangan dari sisi akses ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan. Ya.
4: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah lepas pantai selatan Filipina pada Jumat tadi malam, dan menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa tersebut terjadi di kedalaman sekitar 52 km, sekitar 35 km dari kota Jose Abad Santos di Pulau Mindanao. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan. Petugas penyelamatan setempat menyebutkan guncangan terasa cukup kuat, namun hanya berlangsung singkat. USGS sendiri juga memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa tersebut terjadi kurang dari 3 pekan setelah gempa besar bermagnitudo 7,8 mengguncang Mindanao dan juga menimbulkan korban jiwa sedikitnya 81 orang. Filipina sendiri memang kerap dilanda gempa karena berada di wilayah kawasan cincin api Pasifik, salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, timnas Uruguay harus mewaspadai penyerang muda Spanyol Lamine Yamal saat kedua tim bertemu pada laga terakhir grup H Piala Dunia 2026 pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 32 besar. Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos, sedangkan Uruguay wajib meraih kemenangan agar tidak bergantung pada hasil pertandingan lain. Yamal diperkirakan menjadi andalan Spanyol setelah tampil impresif saat mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi. Mantan pemain Uruguay, Walter Pandiani, menilai pemain Barcelona itu akan menjadi motor serangan Spanyol. Karena itu, Pandiani meminta lini tengah Uruguay, terutama Manuel Ugarte, mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya untuk meredam pergerakan Yamal agar peluang lolos ke babak berikutnya tetap terjaga. Berita selanjutnya pendengar, tim debutan Tanjung Verde masih berpeluang melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Arab Saudi pada laga terakhir grup H yang berlangsung pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini, Tanjung Verde mengoleksi 2 poin setelah menahan imbang Spanyol dan Uruguay. Kemenangan atas Arab Saudi akan membuka peluang mereka lolos, baik sebagai runner-up grup jika Uruguay kalah dari Spanyol, maupun melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pelatih Bobista menegaskan timnya menghormati Arab Saudi, namun tetap optimis bisa meraih hasil maksimal. Senada dengan itu, bek Pico Lopez mengatakan Tanjung Verde tidak akan berhenti percaya meski menghadapi pertandingan yang berat. Apabila gagal meraih kemenangan, peluang Tanjung Verde untuk melanjutkan kiprah bersejarahnya di Piala Dunia dipastikan tertutup. Masih dari dunia sepak bola pendengar, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, menilai timnya masih memiliki sejumlah kekurangan meski berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup F. Belanda mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pada babak berikutnya, Belanda akan menghadapi Maroko, tim yang pernah menjadi semifinalis Piala Dunia 2022. Koeman mengatakan timnya perlu meningkatkan tempo permainan, menciptakan lebih banyak peluang, serta tampil lebih kompak saat bertahan. Ia juga menekankan pentingnya transisi yang lebih cepat ketika menyerang maupun bertahan. Menurut Koeman, selalu ada ruang untuk berkembang dan evaluasi tersebut diharapkan membuat Belanda tampil lebih baik saat menghadapi Maroko di babak gugur nanti. Sekian berita olahraga. Saya Fadi Barusadi. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam dorong pembangunan dan pelayanan publik yang merata. Bank Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi baru. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga kami di sosial media kami peringat di Facebook dan juga TikTok dan juga Instagram @pro1rribatam. Wakil Menteri Redaksi yang bertugas, saya Joshua Suryadi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio D.

Selamat pagi pendengar, saya Jasa Suryadi kembali menemani Anda untuk di Sabtu ini 27 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda, selamat melakukan kegiatan Anda pada pagi hari ini ya. Buat ibu-ibu yang lagi masak, semangat di dapur ya. Atau mungkin buat ibu-ibu dengan keluarga yang lagi jogging dengan keluarga ya. Atau bahkan juga yang hari Sabtu ini juga harus bekerja dan tetap bekerja gitu ya. Selamat mempersiapkan diri Anda ya, sebagai laki-laki terutama ya, buat kepala rumah tangga, semangat bekerjanya untuk keluarga semuanya. Untuk pagi ini di Sabtu kita akan kembali menemani Anda dengan informasi dan juga di publik dalam segmen ini. Dan tentunya kami membuka layanan telepon kami, WhatsApp kami, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan pandangan mata Anda, baik itu traffic pada pagi hari ini atau kejadian yang ada di sana, bisa sampaikan kepada kami. Atau juga Anda dapat memberikan komentar terkait informasi yang beredar saat ini di Kota Batam, baik terkait tentang kebijakan pemerintah atau bahkan juga terkait tentang kondisi traffic, PJR dan lain-lain yang ada di Kota Batam. Dan sebagai informasi yang pertama, kita akan update untuk cuaca di Kota Batam, yang kita awali tentunya dari bmkg.go.id, di mana untuk Kota Batam pada hari ini secara umum akan diprediksi mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 31 derajat Celcius.

terpapar diprediksi akan rawan pada hari ini. Nah, untuk wilayah lainnya di Kepulauan Riau, Bintan diperkirakan akan cerah pada hari ini dengan suhu 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Karimun, Natuna, Lingga, Anambas diperkirakan hari ini akan mengalami cuaca berawan dengan suhu rata-rata di angka 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ibu kota Kepri, Tanjung Pinang, hari ini diprediksi BMKG akan mengalami hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda, pendengar, tetap di Pro Satu dari Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Untuk rupiah kita sendiri pendengar di hari ini di 27 Juni 2026 terhadap Amerika Serikat dan juga dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia masih mengalami harga ya tukaran yang kurang lebih dalam satu bulan ini. Untuk ringgit Malaysia sendiri, rupiah kita kurs belinya berada di angka 4.333.000 rupiah, dan untuk kurs jualnya berada di angka 4.380 rupiah maksud kami. Sementara untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka 13.769 rupiah, kurs jual berada di 13.909 rupiah. Untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka 17.852 rupiah, dan kurs tengahnya berada di 18.031 rupiah. Ini merupakan update terbaru yang kita kutip dari kurs dolar RRG, dan sebagai informasi tambahan pagi ini kita update juga untuk Anda untuk harga emas batangan ya, emas bermerek Antam pada hari ini yang kita kutip dari logamulia.com, per 1 gramnya berada di angka Rp2.655.000 rupiah, dan untuk per 5 gramnya berada di angka Rp13.050.000 rupiah. Ini waktu yang tepat nih untuk Anda yang ingin berinvestasi emas mumpung harga sedang menuju arah ke bawah ya. Jadi untuk Anda jangan khawatir, karena emas salah satu logam mulia investasi instrumen yang tentunya sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, untuk Anda yang memberikan hadiah kepada orang terkasih Anda untuk harga emas batang Gift Series saat ini, per 1 gramnya tentu berbeda dengan yang polosan. Saat ini yang Gift Series bermerek Antam harganya Rp2.805.000 rupiah per 1 gramnya. Nanti kita akan update juga informasi bahan pokok di Kota Batam dan informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda, dan yang ingin bergabung sama kami pada pagi hari ini menyampaikan komentar atau juga menyampaikan laporan pandangan mata, bisa bergabung sama kami di line telepon di 463331 atau di WhatsApp Prosatel RRI Batam. Yang ingin menyampaikan informasi traffic, kejadian di sekitar Anda, silakan bergabung di Prosatel RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar berharga dari Rizky Febian, malam kita pagi ini ya, mudah-mudahan hal yang Anda tunggu-tunggu hari ini ya bisa terwujud ya. Yang punya resolusi di awal tahun, kita sudah berada di tengah, mudah-mudahan pendengar berharga itu bisa tercapai hari ini, di bulan ini ya, dalam dekat-dekat inilah gitu. Oke, untuk update ada informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, nanti Anda bisa memberikan komentar ya terkait tentang kebijakan dari pemerintah Kota Batam, atau bahkan juga ingin memberikan masukan ya, atau juga memberikan opini Anda, atau bahkan untuk Anda yang ingin memberikan laporan pandangan mata, bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini dalam telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Dan untuk informasi berikutnya yang saya akan hadirkan untuk Anda adalah informasi untuk bahan pokok yang ada di Kota Batam, yang kita kutip dari Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Dari laman resmi mereka, untuk beras medium di Batam rata-rata masih di angka Rp12.000 per kilogram. Untuk beras premium Rp15.400 per kilogram. Gula pasir Rp14.500 per kilogram. Kemudian minyak kita Rp15.700 per liternya. Untuk minyak goreng curah Rp16.000 per liter. Dan untuk yang kemasan sederhana Rp16.500 per liter. Kemudian untuk harga daging sapi murni ini masih cukup tinggi, berada di Rp160.000 per kilogram. Yang impor Rp120.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam broiler ini juga mengalami kenaikan sekitar 3.000-an ya, saat ini berada di Rp38.000 per kilogram. Dan untuk telurnya masih stabil di Rp1.900 per butir. Untuk harga cabai merah ya, ini sempat mengalami penurunan namun kembali ya ke harga sebelumnya, saat ini berada di angka Rp55.000 per kilogram. Untuk cabai rawit Rp35.000 per kilogram, per kilogramnya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan belakangan di Kota Batam. Kemudian untuk bawang merahnya Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp23.000 per kilogram. Nah, di sini peringkat tampaknya sudah mulai membaik ya, arus jalur kedatangan dari beberapa bahan pokok yang ada dari Sumatera, Jawa ke Kota Batam. Untuk cabai rawit sendiri sudah mulai mengalami penurunan ya, signifikan sekali, sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 penurunannya. Yang kemarin masih berada di angka Rp55.000 ya, saat ini sudah per kilogramnya sudah berada di Rp35.000. Dan untuk Anda tentunya peringat kami ingatkan untuk tetap menjaga kestabilan harga dengan cara tidak membeli atau menstok terlalu berlebihan ya, agar harga bahan pokok tetap stabil di pasar. Nanti di jam 7 kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda ya. Kita akan lanjut tampaknya untuk pada hari ini, karena nanti di jam 7 akan ada FIFA Match Day ya, atau pertandingan bola gembira ya, Piala Dunia, yang tentunya disiarkan di seluruh program 1 Radio Republik Indonesia, kecuali untuk wilayah perbatasan termasuk juga Kota Batam ya, karena regulasi yang ada dari FIFA, sehingga Pro 1 RRI Batam berbeda dengan RRI Batam, RRI Pro 1 lainnya yang menyiarkan siaran langsung Piala Dunia. Nanti di Pro 3 juga akan disiarkan, akan ada pertandingan dari grup H, Uruguay melawan Spanyol. Kemudian juga di jam yang sama namun tidak ditayangkan, ada Cabo Verde dan juga Saudi Arabia yang akan bertanding di jam 7 nanti. Dan setelahnya nanti di jam 10 akan ada juga Mesir melawan Iran, ada New Zealand melawan Belgia juga, tentunya disiarkan di RRI. Kita masih akan update informasi lainnya untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi